Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda sebanyak 72 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur kini menghadapi ancaman kepunahan. Ini dikatakan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rap Heri Budiono. Berkurangnya penggunaan bahasa ibu dalam lingkungan keluarga dan masyarakat ini menjadi penyebab utama memudarnya bahasa-bahasa lokal yang selama ini menjadi bagian dari identitas budaya daerah. Perubahan pola komunikasi masyarakat membuat bahasa Indonesia semakin dominan digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di lingkungan keluarga. Kondisi ini menyebabkan generasi muda semakin jarang menuturkan bahasa daerah alias sepi penutur. Akibatnya bahasa daerah terancam punah karena tidak diajarkan lagi atau dituturkan. Pelestarian bahasa daerah tidak cukup hanya melalui dokumentasi, tetapi harus diwujudkan dengan penggunaan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Dan sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan pemerintah daerah bersama Balai Bahasa tengah mengkaji bahasa-bahasa daerah yang berada dalam kondisi terancam punah. Kajian ini menjadi dasar penyusunan langkah perlindungan dan juga pelestarian agar bahasa-bahasa lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kajian ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap bahasa daerah yang hampir punah. Selain melakukan pendataan dan kajian, pemerintah Provinsi NTT juga mendorong penguatan pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemasukan bahasa daerah ke dalam kurikulum muatan lokal di jenjang SMA dan juga SMK.

0: sudah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea antara tahun 1951 sampai 1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerja sama, maksud kami menandatangani perjanjian kerja sama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta atau hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta. Pendengar, demikian cek fakta mengenai rekayasa vaksin hantavirus dibuat oleh Moderna sejak 2023 adalah hoax atau tidak benar, dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Ini untuk sesi terakhir ya Kupang siang ini. Kita jelang nanti di pukul 14.30 kita ada di sajian request dan juga sharing informasi nanti ya. Wah, ini cuacanya luar biasa tidak bersahabat ya, benar-benar kencang sekali loh ini angin di siang ini ya. Hati-hati untuk kita semuanya ya, yang ada di rumah juga, yang ada dalam perjalanan juga ya. Kondisi angin kencang siang ini masih terus ya, jadi kita perlu waspada, apalagi kalau ada pohon-pohon besar di sekitar kita ya, di lingkungan kita ya, itu yang paling sangat berbahaya. Jadi kita tetap waspada ya dengan kondisi angin kencang siang ini ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Kupang siang ini menjelang sajian request dan juga sharing informasi nanti dihadirkan untuk Anda.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengajak seluruh masyarakat mensukseskan implementasi program jam belajar masyarakat bagi anak sebagai upaya membangun budaya belajar dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Jadi seluruh anak-anak adalah masa depan daerah dan NTT sekaligus masa depan Indonesia ya. Jadi pemerintah Provinsi NTT telah memperlakukan peraturan gubernur tentang jam belajar masyarakat setiap pukul 18 sampai 19.30 ya, dari jam 6 sampai setengah 8 ya. Jadi ini sebagai langkah strategis membangun budaya belajar di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Keberhasilan program ini nanti membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, guru, hingga pemerintah, agar mampu menciptakan generasi muda yang unggul dan juga berkarakter. Dan dikatakan juga anak-anak adalah merupakan aset paling berharga yang akan menentukan masa depan NTT maupun Indonesia, sehingga perlu mendapat pendidikan, perlindungan dan juga kesempatan berkembang secara optimal. Ini informasi yang terakhir di Kupang Siang kita edisi hari ini ya. Menjelang sajian request dan juga sharing informasi, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

Ya, halo pendengar setia Pro 1, selamat siang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana di request dan juga share informasi untuk hari ini pastinya ya. Untuk hari ini Minggu 26 Juli 2026. Tanggal cantik ya. 26 07 20 2026. Ya, ada 26-26-nya begitu ya. Sekali lagi selamat siang, apa kabar? Di request dan juga sering informasi kita ketemu lagi nih ya. Ada lagu pop Indonesia seperti biasa ya. Tadi Utaliku Mahua featuring Tri Utami, mungkinkah terjadi? Ya mungkin saja ya. Mungkin saja begitu ya. Titi DJ featuring Diana Nasution, Jangan Biarkan, Ungu Demi Waktu, Selumita Cintamu, The Rock, Munajat Cinta, Rusananya Andaikan Kau Datang, ST12 Rasa Yang Tertinggal, Reza, Artemovian, Cintakan Membawamu Kembali, dan Ebit G. Ade, Menjarik Matahari. Bagaimana ya Menjarik Matahari? Ini lagunya di sesi pertama ya pendengar ya. Terus seperti biasa ada topik ringan yang saya sampaikan untuk Anda. Setelah itu boleh berkomentar. Komennya boleh ya nanti di line teleponnya Pro 1 ya 0380825444843115152. Dan kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya, boleh juga komen ya. Kita bicara mengenai bahasa daerah ya, bahasa daerah, bagaimana kita melestarikan bahasa daerah. Kalau tadi sempat saya baca beritanya, sudah bahasa daerah itu banyak yang semakin punah ya. Tapi kita lihat dulu nih, bahasa daerah itu adalah bahasa yang lazim dipakai secara turun-temurun oleh suku bangsa atau kelompok etnis di suatu wilayah tertentu dalam sebuah negara. Ini bahasa daerah ya. Jadi bahasa daerah ini banyak ya, macam-macam. Misalnya kita di daerah Kupang, NTT ada bahasa daerah kita ya. Misalnya kita di Maumere ada bahasa daerah di sana begitu ya. Nah, bagaimana kita melest-

0: agar tetap lestari bahasa daerah ini ya. Misalnya ya tidak usah jauh-jauh. Diri kita sendiri. Misalnya saya dari Medan, dari Bataknya aku. Jadi bagaimana cara saya untuk melestarikan bahasa Batak ini? Ya saya di rumah itu pakai bahasa Batak. Ya ini salah satu cara yang paling gampang ya. Bisa juga sih dibuat dokumentasinya begitu ya. Terus sehari-hari kita pakai bahasa daerah, bahasa Batak begitu ya di rumah. Jadi anak-anak juga setidaknya adalah kata-kata bahasa Batak itu yang dimengerti. Begitu juga di daerah, dari daerah lain ya, begitu ya, dari daerah lain. Nah, di seperti di TTS di Soe ada bahasa daerahnya itu. Jadi kita harus sering-sering pakai bahasa daerah biar kita juga ini salah satu cara untuk melestarikannya. Tidak susah-susah sebenarnya ya. Bagaimana niat kita aja untuk bisa menjaganya, begitu ya. Jadi lestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Apa yang harus kita lakukan, begitu ya? 825-444-843-1152 ya. Jadi ini tadi ada beritanya yang seperti itu ya. Jadi langsung saya tersentuh loh, gitu ya. Di daerah lain juga begitu ya. Banyak juga bahasa-bahasa daerah yang hampir-hampir punah begitu ya. Nah ini tugas kita nih, PR kita yang harus benar-benar harus diselesaikan. Bagaimana kita tetap menjaga agar tetap lestari ada bahasa daerah, dengan bahasa daerah ini ya. Cara melestarikan bahasa daerah ini, waduh, bagaimana caranya? Ya, salah satunya itu tadi ya, kita pakai bahasa daerah. Jadi bukan kampungan sekali ya kalau kita pakai bahasa daerah di rumah ya. Tetapi ini caranya nih. Saya coba terima dulu di line teleponnya Pro 1038082544843-1152 ya. Hati ya. Halo. Oh iya, terputus ya. Boleh dicoba lagi deh ya untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Ya, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang, selamat bertemu dengan saya, Mama Mary ya, di CNN.
1: Beta sayang, beta mau sebut tapi jangan ya, nanti semua orang tahu nah.
0: Belum.
1: Berapa? 2 hari lagi?
0: Oh, 2 hari lagi. Sudah. 2 hari lagi sudah, masa kan buru-buru. Waduh, ini sudah diingat-ingat ini juga ini ceritanya ini mah. Aduh, bahaya Mama Mary.
1: Hah? Ada lihat kalender ini mau belajar bahasa Batak.
0: Oh, iya. Ini habis itu Mama Mary kan dari Rote nih. Nah, bahasa iya. Rote kan ada banyak juga ya Mama Mary ya.
1: Iya. Bahasa Rote waktu dulu nenek masih ada itu setiap hari itu selalu dipraktekkan setiap hari
0: pakai bahasa daerah.
1: Iya, sekarang ini kita memang bahasa daerah, tapi anak-anak banyak yang tidak mengerti. Ya, nah kalau itu. Kita ucap mereka mengerti, tapi untuk mereka balas kembali tidak bisa.
0: Untuk ngomong itu tidak bisa ya.
1: Iya.
0: Nah itu dia, jadi
1: itu sudah, ini cucu sampai seproses juga nih.
0: Bilang apa?
1: Itu karena ini, sekarang bahasa daerah hampir punah itu karena minimnya apa tutur kata kita kepada regenerasi kita sendiri.
0: Iya, benar-benar.
1: Kita kurang berbicara dengan mereka memakai bahasa daerah.
0: Mm-mm.
1: Hanya pakai bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia
1: jadi
0: saja,
1: bahasa daerah tuh makin hari makin kurang dipahami oleh anak-anak. Kita sendiri juga kalau tidak seperti pisau ya, kalau tidak diasah setiap hari kan pasti tidak tajam.
0: Tumpul terus
1: itu
0: ya.
1: Juga dengan kita, kalau tidak diasah setiap hari kan bahasa daerah itu juga makin hari lama-lama kita
0: lama-lama
1: lupa.
0: Jadi lupa akhirnya punah ya begitu ya.
1: Iya, akhirnya punah. Ya memang mengerti sedikit-sedikit tapi kurang bagus. Misalnya kalau kita kembali ke tanah air, ke Rote coba. Sampai di sana orang berbahasa daerah. Kita jawab pakai bahasa Indonesia. Sedangkan ada bahasa yang misalnya kita ada dengan tamu kita yang dia tidak tahu bahasa Rote. Tapi kita memakai bahasa daerah kita untuk penyambung. Mungkin ada rahasia ada sesuatu yang harus dibicarakan.
0: Jadi ini menjadi tugas kita ya. untuk tetap melestarikan, jangan sampai hilang. Saya juga tidak mau, saya bahasa daerah saya

0: itu hilang begitu saja begitu ya.
1: Betul.
0: Kan sayang sudah orang-orang tua kita dulu sudah capek-capek, sudah susah-susah ya.
1: Iya. Padahal kalau sekarang ini kan kosakata itu kan banyak.
0: Banyak.
1: Kita tidak tahu bahasa daerah, misalnya bahasa daerah Batak atau bahasa Jawa. Saya mau pergi ke sana. Tinggal kita ketik kita cari.
0: Langsung dia muncul ya, keluar ya.
1: Iya. Tapi ucapannya, nada tarikan, aksennya itu berbeda.
0: Iya. Okay.
1: Betul toh?
0: Benar.
1: Jadi ucapan itu berbeda kecuali setiap hari kita bersama-sama dengan orang yang sama. Jadi aksennya itu bisa sama, tapi kalau kita hanya belajar begitu saja, wah, kadang-kadang kita kurang pahami juga.
0: Iya. Tapi setidaknya kita bisa ngomong satu dua kata lah begitu ya, terus mengerti begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi itu juga.
1: Sampai kalau anak-anak atau cucu kita ajak, kalau dia menangis atau apa, kotong suruh diam. Ayo diam. Nah, biasanya mau diam. Jadi sekarang kotong tanya, mengerti ke sana? Dia cuma diam.
0: Dia diam. Oke.
1: Sama ke kata baik. Kata baik kan malole kalau orang rote.
0: Iya. Okay.
1: Ya, itu juga memang ya ini itu tergantung sekarang ini memang kalau memang pemerintah mau tenangkan itu kembali ke budaya bahasa masing-masing.
0: Iya.
1: Berarti ada guru khusus lagi.
0: Ada lagi guru khusus ya kalau misalnya dibuat di dalam mata pelajaran mulok begitu ya, muatan mulok, lokal
1: iya,
0: begitu ya.
1: Itu mulok itu yang penting karena para pahlawan, anak pahlawan NTT sendiri saja cucu-cucu kita kurang mengerti.
0: Iya.
1: Apalagi cerita. Nah.
0: Iya, benar.
1: Itu harus mereka banyak itu pelajaran buat para guru-guru, khususnya guru SD itu di mulok itu.
0: Iya, mulok.
1: Cerita-cerita tentang Nusa Tenggara Timur, pahlawan. Macam-macam
0: juga. Adalah cerita. Harus adalah di dalam mulok itu semuanya ya.
1: Iya.
0: Jadi itu
1: Memang waktu betul pun cucu dua orang waktu masih SD itu mereka suruh guru sering suruh cari cerita yang dari Ende, dari Sabu, dari Rote, pokoknya dari
0: daerah-daerah.
1: Dari Kefa itu tentang Sonbai, pahlawan. Betul, bagus.
0: Iya.
1: Itu akhirnya kita juga yang sudah tua sudah jadi mengerti dengan ceritanya.
0: Jadi kita cari jadinya kita tahu juga ya semuanya alur ceritanya ya seperti
1: jadi
0: apa
1: itu
0: ya.
1: Itu juga pembelajaran buat orang tua dan anak juga.
0: Iya, benar.
1: Tapi nanti kalau setelah anak-anak itu sudah lewat masanya sekolah di situ SD, tidak ada lagi kita yang tua lupa lagi.
0: Itu lupa karena faktor U juga mempengaruhi juga.
1: Iya.
0: Okay,
1: apalagi
0: deh.
1: Di sekarang kan kita khususnya umat Nasrani itu kan kalau ada bulan budaya itu kan selalu dipakai bahasa-bahasa daerah
0: ya.
1: Iya. Jadi memang itu kita harus mempelajari dia pun aksen, tekanan-tekanannya itu yang kita harus
0: intonasinya
1: juga.
0: Itu ya. Jadi
1: okay
0: deh. Biar jangan salah nanti takut tersinggung lagi ya, ngomongnya gitu
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi mungkin harus ada apa namanya orang Kupang bilang harus ada demonstrasi budaya seperti setiap hari Minggu di Saboak atau setiap hari Sabtu di CFD atau ada panggung hiburan yang khusus tentang bahasa daerah
0: ya. Oh ya, jadi kita juga rindu ya. Oh ya, kita mau dengar bahasa daerah di ayo kita ke sana misalnya kayak di Saboak begitu, kita pergi di sana begitu ya.
1: Di situ kan kita bisa ambil di samping kita pergi, kita tidak mengerti, kita tahu jalankan, nanti mereka bertutur kata pakai bahasa daerah, terus ada penerjemahnya.
0: Ada penerjemahnya, jadi kita mengerti gitu ya.
1: Jadi langsung dia mengerti.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Ya. Kalau niat memang tidak ada masalah sebenarnya ya.
1: Iya. Dari kita, kembali ke diri kita sendiri, mau belajar atau tidak.
0: Mau belajar apa tidak ya. Tapi usia juga tidak mempengaruhi.
1: Pengetahuan itu tidak tergantung usia. Iya.
0: Orang tua ya saja masih mau belajar begitu ya, apalagi kita yang masih muda.
1: Iya, yang penting ada kemauan saja.
0: Ada kemauan. Oke. Ya, terima kasih Mamer. Mamer mau dengar lagu apa nih, Mamer?
1: Andaikan kau datang kembali. Andaikan bahasa Indonesia bahasa daerah itu digaungkan kembali.
0: Oh, andaikan ya. Oke, okay, Ruksananya tadi ya. Oke okay deh. Salamnya Mak Mer, 5 orang.
1: Salamnya buat yang pertama, buat Opa Emi, Bung Endang di Ragnamo, sudah itu Bunda Asmi, Bapak Bosus, Ibu Natalia, sisanya yang berikut buat semua saja.
0: Oke okay deh.
1: Buat Kak Erika, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Mak Mary. Yuk dadah.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah Bapak, yuk gitu ya. Oke, terima kasih Mak Mer. Saya lanjut lagi di penelpon yang berikut ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Selamat hari Minggu, Kak Erika.
0: Selamat siang, selamat hari Minggu, Opa Emi. Terima kasih. Opa Emi, topik kita siang ini mengenai bahasa daerah.
2: Iya.
0: Bagaimana kita melestarikannya, menjaganya agar tetap ada, begitu ya, jangan sampai punah. Begitu.
2: Iya, betul Kak Erika. Tapi ya memang untuk melestarikan bahasa daerah ini menurut saya gampang-gampang
0: susah begitu.
2: Susah ya, iya Kak Erika. Karena sekarang kan itu sudah terjadi pembauran.
0: Pembauran ya, benar-benar pembauran.
2: Pembauran ini, jadi itu kan pembauran itu kadang-kadang membuat suatu budaya atau suatu budaya suatu daerah itu kadang-kadang itu dia terkikis,
0: tergeser begitu ya.
2: Tergeser, iya betul. Misalnya orang Rote menikah dengan orang Lata, itu ya. Itu sudah mana ini, mana budaya mana ini yang di diangkat, ditonjolkan ini. Lalu kemudian anak-anak juga sudah jadi yang lebih banyak itu orang menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
0: Jadi bahasa Indonesia jadinya ya?
2: Iya, dia kan menjadi menjembatani
0: ya, dua keluarga yang berbeda ya, bahasa ini ya.
2: Itu yang berbeda itu Kak Erika toh.
0: Iya, jadinya
2: macam kalau di Rote juga kan ada kadang-kadang kan itu di Rote itu juga ada banyak itu bahasa daerah. Di Rote itu ada beberapa bahasa daerah. Bahasa Rote, tapi bahasa Rote dalam dialek yang sudah berbeda-beda itu Kak Erika. Ada sekitar belasan itu.
0: Iya, sudah dipengaruhi begitu ya Pak Emi ya.
2: Iya, iya. Jadi ada misalnya di Rote itu ada beberapa nusak itu macam-macam nusak itu dan di tempat sendiri.
0: Iya.
2: Mungkin saling mengerti tapi dialeknya sudah berbeda.
0: Berbeda ya. Nah, begitu ya.
2: Itu seperti itu. Apalagi kalau dengar-dengar katanya dialog lagi itu lebih rumit lagi itu katanya satu bahasa daerah.
0: Tapi kalau di rumah Opa Emi pakai bahasa daerah juga sama anak-anak. Waktu anak-anak datang ke rumah.
2: Kalau saya di rumah kebetulan kan dengan
0: Oma
2: kan pada sama-sama dari Rote atau Kak Erika.
0: Jadi
2: kita di rumah kita pakai bahasa daerah, cuma anak-anaknya susah.
0: Susah
2: apa dengan bahasa daerah. Kadang-kadang ngerti sedikit-sedikit, tapi untuk mau ngomong tidak bisa.
0: Jadi ngomongnya bahasa Indonesia begitu ya?
2: Iya, bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu itu juga pengaruh lingkungan itu Kak Erika. Pengaruh lingkungan
0: itu kuat juga itu, ya?
2: Iya, saya punya anak-anak. Karena saya menjadi hotel dan di rumah kan biasa pakai bahasa daerah, dengan rumah biasa pakai bahasa daerah. Anak-anak mengerti, dong lebih mengerti bahasa Timur.
0: Ini karena pengaruh lingkungan itu yang kuat itu ya?
2: Iya, pengaruh lingkungan itu. Tapi kan ada di tengah-tengah ini tuh.
0: Iya.
2: Di tengah-tengah orang Timur.
0: Jadi lebih banyak menguasai bahasa Timur daripada bahasa Rote ini. Wah ini susah. Ini susah sudah datang kalau begini nih, Ma.
2: Iya, itu sudah.
0: Oke. Tapi saya sukanya kalau memang kayak ini Opa Emi nih dengan Oma pakai bahasa daerah. Jadi sudah hilang begitu ya. Sudah hilang begitu. Tidaknya langka.
2: Bahasa daerah ini juga kalau macam kalau bahasa daerah itu juga kan ada di tingkatan-tingkatan. Ada bahasa daerah, istilahnya orang ini masuk bahasa daerah sehari-hari, dia berbeda dengan bahasa daerah
0: yang untuk adat begitu.
2: Untuk adat,
0: untuk adat
2: dalam bentuk syair itu Kak Erika. Nah, itu yang itu yang repot di situ.
0: Oh iya. Tapi
2: saya sendiri pun tidak begitu paham itu bahasa syair.
0: Begitu. Tapi ya lebih yang umum-umum saja dulu ya. Kalau yang itu kan yang umum saja dulu yang kita ini. Oke deh. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa nih Opa Emi?
2: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Oke, saya baca dulu. Ada Ebit GAD Menjaring Matahari, Reza Artamovia Cinta Akan Membawamu Kembali, ST12 Rasa Yang Tertinggal, The Rock Munajat Cinta, Selumita Cintamu Ungu Demi Waktu. Opa Emi mau dengar lagu apa?
2: Selumita.
0: Selumita ini ya, Cintamu ya. Oke, deh. Salamnya Opa Emi untuk 5 orang.
2: Iya, yang pertama untuk Mak Mary. Di Kanaan.
0: Iya, di Kanaan.
2: Mak Mary suara kayak berubah.
0: Oh, Mak Mary saking senangnya tadi. Mak Mary tadi mau pakai bahasa Rote dengan saya, tapi karena saya bahasa orang Batak ya, sudah jadi bahasa Rote.
2: Pengaruh angin kencang.
0: Waduh, berarti di Tilong juga lebih kencang lagi ya, Pak Emi ya?
2: Kencang sekali ya.
0: Oke, deh, siap. Oke, lanjut Pak Emi, salamnya.
2: Berikut untuk Bung Ferry di Kampung Amansok ya, ada Sisi yeah. Di Mantasi. Kemudian ada Bapak Putus, ada Bung Fares di Mekodek, kemudian berikut ada Bunda, siapa itu yang di Niki-Niki itu?
0: Yang di Niki-Niki, Alin.
2: Iya, Alin. Kemudian berikut, Bunda Mutalia di Toro-Toro, di Alin, di Bapak Berbangsa, di Mbak Utri, di Maroke.
0: Di Maroke, oke.
2: Dan tema-tema Kak Erika.
0: Siap, Opa Emi, terima kasih. Opa Emi, yuk, dadah, bye-bye. Terima kasih, Opa Emi di Tilong. Saya lanjut lagi ke penelpon yang berikut. Nggak sabaran ini orang nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Halo, ya. Selamat siang Kak Erika.
0: Selamat siang, Om Endang. Nggak sabaran sekali.
3: Ya?
0: Nggak sabaran sekali.
3: Oh iyalah, kan masalah bahasa nih Kak Erika.
0: Oh iya, ini karena mau ngomong bahasa daerah ini, jadi cepat-cepat lah, begitu ya. Endang, kita bicara mengenai bahasa daerah, ada yang punah, ada yang masih tetap terjaga. Nah, untuk kita jaga semuanya di bahasa daerah nih, biar jangan punah ini, apa yang harus kita lakukan Om Endang ya? Pakai bahasa daerah di rumah juga.
3: Oke, kalau masalah bahasa daerah ini Kak Erika, kadang banyak yang kawin silang.
0: Kawin silang, iya benar. Ya,
3: itu karena kalau sudah kawin silang, nah, orang yang saling tidak mengerti bahasanya masing-masing, sehingga mereka pakai bahasa Indonesia.
0: Iya, larinya.
3: Tapi kalau kawinnya rote sama rote, dong sendiri bapote, dong dengar juga. Dong ada hafal-hafal juga, sehingga anak juga bisa mengerti dan belajar. Kadang-kadang dong bertanya.
0: Iya, apa artinya begitu ya? Apa artinya Bapak?
3: Itu menjaga menjaga bahasa daerah kita. Karena dari jauh sana bisa bahasa Jawa, tapi sampai sini itu bahasa Rote lancar. Makanya orang yang mau memang bisa bahasa Rote. Kalau itu tinggal tinggal di Osao sini
0: banyak orang Rote begitu ya.
3: Jadi itu karena pengaruhnya kali silang itu sehingga ini umpama Rote dan Timur. Nah, kalau ini istri kata ngomong Rote, istri sana tahu. Istri ngomong Timur, kata laki sana tahu. Jadi agak susahnya di situ, sehingga masa daerah itu agak punah karena pengaruh seperti itu Kak Erika.
0: Benar.
3: Ada bahasa Rote yang ketong ini logatnya beda-beda.
0: Ada bahasa Rote
3: sama kayak Omai kura do mali la de kura do mali de ya de sina na kota ni tanya bahkan dia de. Itu sama kayak ini korup dalam sawah, jadi kau bisa mengerti kayak Elsa.
0: Jadi
3: peraduan bahasa itu kecuali kotong kawin sama-sama rote.
0: Ya, suku yang sama begitu ya.
3: Agak mengerti.
0: Jadi kalau beda ya bahasa Indonesia akhirnya menjembatani bahasa itu. Oke deh. Ya, iya, terima kasih Om Erika. Endang, terima kasih. Mau dengar
3: kalau bahasa Batak bagaimana Kak Erika?
0: Kenapa Om Endang?
3: Kalau bahasa Bataknya ada berapa macam bahasa Batak?
0: Ya kalau Bataknya itu ada lima bahasa Batak.
3: Yang kelima lima bahasa itu?
0: Itu beda-beda pertama. juga, sama di daerah di sini juga beda-beda juga. Ya cara ngomongnya juga artinya kalau kita pokoknya. Yang pasti berbeda bahasa Batak Toba dengan bahasa Batak Dairi, Pak-Pak, begitu ya. Jadi berbeda. Ya,
3: tapi sama-sama mengerti lah. Sama, kalau lima orang bertemu.
0: Bisa, ada juga kata-katanya yang sama begitu ya. Jadi sama, ada juga yang berbeda, artinya ada juga yang sama begitu. Oke, okay, ya. Om Endang.
3: Sebentar Kak Erika, dalam pendidikan ini coba apa cantumkan bahasa daerah kita, jangan bahasa Inggris saja.
0: Oh iya.
3: Kebanyakan pelajaran bahasa Inggris, sedangkan bahasa memang bahasa pengantar sih bahasa Inggris.
0: Bahasa ibu.
3: Tapi
0: ya.
3: Kadang-kadang orang tidak mengerti juga. Walaupun dia sudah belajar di sekolah, tapi sampai di rumahnya masing-masing mereka tidak paham juga itu bahasa Inggris.
0: Iya.
3: Kecuali lagu-lagu mereka paham hanya dasar-dasarnya aja, tapi untuk berbicara bahasa Inggris ya gimana ya. Kecuali kita pergi ke luar negeri sehingga itu bahasa pengantar, jadi kita bisa ngomong.
0: Jadi
3: untuk bahasa daerah kita kalau boleh ya seperti itulah, bagaimana harus ada bahasa daerah, pelajaran bahasa daerah dalam sebuah pendidikan seperti itu.
0: Oke, okay. Terima kasih Om Endang. Mau dengar lagu apa ini Om Endang?
3: Pilih sendiri kok.
0: Ada, saya sudah ada di list saya ada. Lama ya Om Endang mau dengar lagu apa? Coba lagunya.
3: Apa dari Judika saja?
0: Judika, Judika yang mana?
3: Yang bukan Rayan Kompal.
0: Oh ya udah. Oke. Okay. Salamnya silakan untuk 5 orang Om Endang.
3: Oke, salam yang pertama buat Teddy dari Bogor, yang kedua ada Mama dari Detan, ada flu, kok bagaimana suaranya kok beda seperti hari-hari itu beda, angin-angin begini mungkinnya itu flu batuk sehingga suara berbeda. Yang ketiga ada apa ini di Tilo, yang keempat ada Bunda Natalia di Toli, yang kelima Bunda Asmi, lima Sako Kak
0: Erika. Iya, lima saja Om Endang. Oke.
3: Pas lima Kak Erika, sampai
0: lebih dan
3: iya.
0: Oke deh.
3: Yang intinya untuk Kak Erika yang berputar.
0: Siap.
3: Selalu tetap cantik, apalagi pakai kebaya.
0: Waduh, terlalu dia. Terima kasih Om Endang.
3: Okay, terima kasih Erika.
0: Okay. Ya salam. Ya, pendengar kita masih di request dan juga seri informasi. Ya, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu dulu. Sudah sore sekarang ini. Sudah pukul 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.
4: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Iya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Erika, masih tetap dengan Kak Riana ya, bicara mengenai melestarikan bahasa daerah agar tidak punah ya. Jadi jangan dibilang jadul itu ya kalau bahasa daerah ya. Penggunaan di rumah ya agar tidak punah meliputi ya penggunaan di rumah, pengajaran di sekolah, serta pembuatan catatan tertulis atau kamus lah begitu ya. Ini langkah nyata ya untuk menjaga warisan budaya tetap hidup bagi generasi muda. Gunakan di rumah, jadi membiasakan berbicara dengan anak dan anggota keluarga itu memakai bahasa ibu setiap hari. Ya walaupun hanya sekedar, misalnya selamat pagi, halo, udah makan belum? Ya pakai bahasa ibu begitu ya. Itu kan mengingatkan kembali yang kita tidak tahu jadinya. Oh iya, ini lo pakai bahasa daerah ini. Apa lagi nih? Ya, halo, selamat sore. Udah sore. Halo.
1: Sore Kak Erika.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Mama Miki ya, di Aileen.
0: Mama Aileen.
1: Kak.
0: Ya, Mama Aileen angin kencang kok di Niki-Niki?
1: Itu tidak ada angin, mendung terus.
0: Oh, tidak ada angin mendung terus di Niki-Niki. Kalau di Kupang angin kencang sekali, Mama sayang. Mama sayang, boleh komentarnya untuk melestarikan bahasa daerah itu apa yang harus ketong lakukan, oh, Mama Aileen?
1: Kalau menurut saya, kita intinya kita jangan geng aja.
0: Ya?
1: Jangan geng. Kayaknya kalau geng sih itu ya bikin bahasa lama karena
0: mau
1: emang
0: jadi
1: banyak orang.
0: Oh begitu.
1: Iya Kak, kan kalau banyak orang mau bahasa daerah
0: malu. Oh, kenapa harus malu pakai bahasa daerah kalau kita memang sama-sama
1: Kalau saya tidak Kak, saya ingat waktu masih apa tanam kelapa dengan dosen di Jepatan Lili berarti itu gitu, dengan dosen orang timur kita ngatanya pekerjaan kami repot ke bahasa daun.
0: Iya, jadi jangan malu kita punya bahasa daerah ya. Harusnya kita bangga begitu ya, ah. Ya. Iya.
1: Kalau malu itu kan yang bikin kita kan oh mau diperasakan. Ini tuh banyak orang kan ada kesibukan katanya kita mereka kok lapar sih ya. Karena begini kalau kita sekampung begini, apalagi kita kuliah atau kita bekerja di lantai batang. Ya secara umum banget orang tuh kan ya. Tidak perlu harus bahasa
0: enggak begitu ya deh ntar gitu sonusa itu ya
1: enggak lah
0: begitu ya sonde. Oh ya oke. Jadi kalau di rumah Mama Aileen pakai bahasa apa nih?
1: Iya Kak,
0: kalau di rumah pakai bahasa ini kok.
1: Kalau dia, ya, kami bisa omong dengan orang tua, dan tetangga, dan keluarga, bahasa Timur.
0: Bahasa Timur, ya?
1: Kalau dia anak-anak yang masih Indonesia. Ya.
0: Nah itu salah lagi nih anak-anak nih. Sudah...
1: Nanti kita omong ke dalam mereka yang sok bahasa Indonesia.
0: Oke, Pak.
1: Harus kebiasaan anak-anak di sini, di bahasa Indonesia semua.
0: Bahasa Indonesia semua, ya? Tapi kalau mama dong ngomong, dong bisa mengerti kok, Sondi.
1: Mengerti,
0: ya. Cuma...
1: Sekarang sudah kata mereka ngomong, tapi kalau dia bisa mempermain, itu kan kadang mereka bahasa Indonesia terus.
0: Oh iya, iya.
1: Itu bahasa Indonesia.
0: Iya, iya. Oke, Mama sayang, terima kasih. Mau dengar lagu apa kok, Ma? Bisa kok dengar lagu kok, Ma?
1: MLDR. Bisa, Kak, kalau...
0: Kalau
1: MLDR punya?
0: Lagu apa?
1: MLDR pulang, Hector.
0: Saya sudah jelas dengar ini, Mama Bu, ini nih.
1: Pokoknya MLTR.
0: MLTR. Mama, ini kita bahas lagu Indonesia, apa? Mama sayang.
1: Oh, nah.
0: Ini Michael Ian Turok ini kan?
1: Mama mana serta
0: ikut. Ikut sama Mama sayang. Kita memang harus bahas lagu harus bahasa Indonesia lagu Indonesia. Lagu pop Indonesia.
1: Oke.
0: Ya?
1: aman saja kakak.
0: Oh aman sama eh. Oke, salam mak untuk siapa lima orang mama sayang?
1: Mas Opemi, kakak Endang, anak Endang.
0: Iya.
1: Mas Silia, kakak Tarenum Lini, Opi Ter, dan terakhir buat kakak Mertuga.
0: Oke deh.
1: Tetap semangat.
0: Iya, semangat, semangat. Semangat
1: dan kekuatan tetap dianugerahkan buat
0: lalu. Amin, amin, amin. Terima kasih, mama sayang, mama Aileen dari Niki. Sudah ada angin sama sekali ya. Tapi mendung. Emang kalau udah arah ini timur, daratan timur itu memang masih ada hujannya juga ya. Oke, masih saya tunggu ya di line teleponnya ya. Saya perbaiki dulu nih. Siapa yang mau telepon boleh silakan. Kita ke live TikToknya RRI Kupang dulu. Ada Alex Bulu, terima kasih sudah gabung. Namkak, oh ya. Johan, ada Nope juga, ada Onik Sipto, yep. Ada Henry Kapitan, terima kasih sudah gabung. Febriana Ninong, Dedi Aket, Ismail Safu, terus ada San BM, Putra Bong Subu, Wati 23, Briton John Lee, Mama Ellen Richard, terima kasih mama sayang segabung di laptopnya Riri Kupang ya. Sehat-sehat mama sayang dengan Bapak ya. Oke, terus ada Bukatoki Ciki, terima kasih Jimner, terus saya baca lagi MP Yanto, Gustav Franz, Cokolatos, terima kasih Edu, di mana kamu, Agristi Mate, Selfie, ada Outside, dan juga ada Anton Ale. Terima kasih ya, sudah gabung ya. Ian, sambil kita ini boleh juga yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380-825-444-8631-152. Apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah ini agar tidak punah nih, apa yang harus kita lakukan ya, silakan menurut Anda apa ya. Ada Blister, terima kasih Abario, Rido Fadila, M. Octaviana, terima kasih Nolen, Kamu Itu, Billy Graham, Koko Ridwan, Zenri, Blister, Gavarsak, YR, ada Mone, Dirut, Tete Heme, Ovi, terus ada Leo, ada Wati Pelang, Lenaf, FZ, dan juga Anonim, HLW, Iqbal Nugraha, Ma Arlin, terima kasih sudah gabung mama sayang, Avo, Alusia, ada Eri juga, Kristen, Urkolin, terima kasih. Ma Arlin, sore kakak sayang, sore mam sayang, terima kasih ya, Tuhan Yesus berkati, Ma. Darpois juga, oke, okay, ada Marco, ada adik 29, Franciscus, user, Atadua, Jenny, Joe, terus ada My Post, Lito, Ventus, Jum, ya terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya RRI Kupang ya, begitu banyak ya. Terus kalau kita bicara mengenai bagaimana cara melestarikan bahasa daerah itu agar tidak punah ya, itu penggunaan di rumah boleh, terus pengajaran di sekolah juga boleh ya, dan juga pembuatan catatan-catatan tertulis begitu ya, atau kamus. Jadi ya, langkah ini bisa menjaga warisan budaya tetap hidup bagi generasi muda. Kalau di rumah kita biasakan berbicara dengan anak dan juga anggota keluarga itu memakai bahasa ibu setiap harinya. Iya benar, walaupun itu hanya 1-2 kata juga itu sangat membantu juga ya. Jadi anak-anak yang mikirnya itu kalau bahasa daerah itu atau bahasa ibu itu apa ya, kampungan lah, apalah begitu ya. Tapi ya inilah, kita harus tetap pakai bahasa ibu ya, untuk agar tetap anak-anak juga jadi ikut. Oh iya, jadi kalau di saat usia-usia mereka semakin ya remaja dewasa itu sudah ada yang diingat-ingat dengan bahasa daerah seperti itu ya. Jadi orang tua juga harus aktif memakai bahasa daerah agar anak terbiasa juga mendengarkan dan juga meniru, ya kan. Boleh juga orang tua cerita, membacakan cerita-cerita cerita-cerita daerah begitu ya, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita satu daerah itu, cerita-cerita rakyatnya boleh ya, dengan sekali-sekali dengan bahasa daerah juga boleh gitu ya. Oke, pendengar masih di 825-444-843-1152 ya. Hari ini hari Minggu, 26 Juli 2026. Sekedar mengingatkan untuk umat Kristiani yang mau ngikutin kebaktian sore ya, ada yang jam 4, ada yang jam 5, ada yang jam 6 ya. Boleh siap-siap mempersiapkan hati dan diri. Siap. Oke, okay, ada Tia Arnoldus, ada Daniela Sacit. Ya, Tia Arnoldus tadi ya sudah. Terus ada Oma Jodi, terima kasih. Ada KTM, panggil saja. Ada siapa lagi ini? Oke, okay, saya lanjut lagi ini ya. Sambil kita nunggu yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 825-444-843-1152 ya. Win Winarno. Terus ada Melki Patola, Usaha Anugrah, Ibu Tobi, Alex Bulu, terus ya. Ya, kita ke lagu dulu, ada lagu Judika yang tadi sudah direquest sama Om Endang ya di Kabupaten Kupang, apa sih namanya itu kampungnya, lupa lagi ini. Oke, kita ke lagu dulu sambil menantikan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 825-444-843-1152.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya, Minggu 26 Juli 2026. Yang mau bergabung lagi silakan di 8254448431152. Ada Ratu Teman Tapi Mesra, Rajam, Cinderella, terus Yuni Syara featuring Raffi Ahmad, 50 tahun lagi. Yofi Endenuno, Sempat Memiliki. Vina Panduwinata, Dengan Aku Melangkah Lagi. Glenn Fredly ada. Agnes Mo, Tanpa Kekasih. Peter Pan Topeng, Anggun Cesasmi, Hanyalah Cinta. Ini lagunya sesi kedua ini ya. 825-444-843-1152. Topiknya masih topik yang sama, bagaimana kita melestarikan bahasa daerah ya. Tahukah Anda pendengar, jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus mengalami kemerosotan ya. Puluhan bahasa daerah terancam punah karena tidak ada lagi penutur yang memakai bahasa tersebut. Kemajuan informasi dan juga gempuran bahasa asing ini menjadi salah satu penyebab bahasa daerah itu tidak lagi mampu bertahan. Pelestarian bahasa yang dengan cara mempertahankan bahasa daerah atau bahasa ibu ini perlu perlu disosialisasikan seperti itu ya, perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya kan. Jadi kalau sudah disosialisasikan ya, setidaknya ya generasi muda itu tahu ya, bahasa ibu itu penting begitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli begitu ya terhadap bahasa daerah. Selain itu dapat juga memotivasi ya demennya keluarga sebagai basis utama pemertahanan bahasa daerah untuk mewariskan bahasa daerah itu ke generasi berikutnya. Ya, jadi jangan sampai punah ya, jangan sampai hilang ya. Kita bisa juga untuk bekerja untuk bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak usah jauh-jauh di dalam rumah tangga kita sendiri ya. Ini hal-hal kecil yang memang harus kita lakukan ya untuk melestarikan bahasa daerah itu, bahasa ibu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya si bapak itu orang Timur, si ibunya itu orang Jawa, ya dua-dua bahasa daerah ini memang harus sebenarnya anak-anak juga harus bisa ini ya, bisa dapat begitu ya, bisa mengerti dan bisa menggunakannya sehari-hari, walaupun itu hanya ya sekedar ngomong-ngomong biasa saja begitu ya. 825-444-843-1152. Oke, ada Samhari. Terima kasih sudah gabung ya. Terus ada Widi Made, Tia Arnoldus ya, saya baca lagi deh. Melsi Chandra ya. Terus yang mau bergabung lagi boleh ya di line teleponnya Pro 1 ya. Rian Jaile. Terima kasih Hendrik. Dari Aksamina Sau. Salam selamat sore. Salam selamat sore juga ya. Sudah bergabung Kang Mas Danang, terima kasih sudah bergabung. Ada Aryadi Supeno, terima kasih. Aksamina juga, Sarlinda Rosal, Pelango, Mama Mary Detan, terima kasih sudah gabung. Norma, terus ada Regina Liukum, Romeo juga, terima kasih. Albert ya. Oke, pendengar kita masih di request dan juga sharing informasi ya, sampai nanti di jam 4 sore nanti di Kupang sore ini ada ragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Nanti di pukul 17-nya itu saya akan sampaikan rangkuman Warta NTT sepekan, nanti di pukul 17. Oke, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu lagu dari Ratu Teman Tapi Mesra.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Pro 1 kan informasi dan inspirasi. Waduh, mudah-mudahan ini tidak lupa. Pendengar saya tuh, satu informasi saya sampaikan dulu ya. Seharusnya tadi jam 15.30 sih. Okay. Satu informasi untuk Anda, pendengar setia Pro 1. Lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang. Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City, tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja, sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama. Ya, ke sana sekarang, cepat, buruan. Siap-siap, ajak semuanya ya. Harganya terjangkau, Rp1.000 per koin. Ya, boleh untuk anak-anak, orang tua, dan juga orang dewasa ya. Jadi semuanya bisa. Jadi satu kali tujuannya ya ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Ya kalau tidak, ya namanya quality time untuk keluarga ya, memang harus yang cari yang tempat yang lengkap begitu ya. Jadi tidak kemana-mana. Oke, sekali lagi jangan sampai Anda lewatkan ya. Ini di Fun City Lippo Plaza Kupang. Ini tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap. Ya, itu yang biasanya kalau orang tua itu yang biasanya dicari yang seperti itu ya, yang lengkap begitu ya, bisa ya menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa ya, ada di situ ya, di Fun City Lippo Plaza Kupang ya. Oke, kok murah sekali ya, hanya Rp1.000 per koin. Ini informasinya ya. Oke, pendengar yang mau bergabung lagi silakan di 825-444-843-1152. Memang biasanya orang tua itu nyarinya yang lengkap semuanya biar tidak kemana-mana lagi, satu saja tempat tujuannya begitu ya. Oke deh, Lang, saya baca lagi nih yang gabung di TikToknya RR Kupang. Ada Langs, terus ada Supriandi, Jusandri, terus ada Cindy, ada Pejuang Ringgit, ada Ang, ya. Ada siapa lagi nih? Aquil Jaya ya. Gus Nirukumsi, ada Ozi. Terus ada Arsun. Arsun dengan Kabuak. Terima kasih Makano ya. Ada Robs juga, Alvin Gerimu, DH3, Elmi Sumarni, Kresko, Yutri Boy Mau ya. 825-444-843-1152 ya. Di menit-menit terakhir menjelang pukul 16 ya, masih bicara mengenai ya bagaimana kita melestarikan bahasa daerah ya. Walaupun kita berbeda, tapi kalau untuk bahasa sehari-hari itu enggak ada salahnya juga ya, kita juga harus berusaha untuk mengerti, bisa berusaha untuk bisa pakai bahasa itu, karena mana tahu suatu saat misalnya ya kan, kita kan tidak tahu juga ya, berkat-berkat kita itu kan tidak tahu, misalnya seperti teman

0: teman saya Kak Riana, ya orang sabu, terus tidak harus disabu kan, tidak harus bahasa sabu, tapi mana tahu kan ke Medan begitu kan, ke Medan jalan-jalan dapat lotre begitu ya, dapat hadiah begitu jalan-jalan ke Medan. Nah, jadi harus ada bahasa yang dipegang sedikit, setidaknya ini bahasa sehari-hari, bahasa-bahasa Medan lah, Batak lah di sana itu ya. Jadi begitu ya. Sebaliknya juga kalau saya misalnya ke Sabu, jadi setidaknya saya harus ada tahu bahasa-bahasa Sabu begitu ya. Kalau misalnya saya ke Sabu lagi begitu ya, berarti pernah dong ke sana Kak Irga? Pernah begitu. Iya pernah. Jadi harus kita ini, jadi harus semua bahasa kita bisa, bahasa ibu itu harus bisa ya. Jadi kalau tidak kaget gitu ya. Iya kan pendengar, jadi kalau misalnya kita ke satu daerah itu kita tahu bahasa daerah itu ya, yang umum-umum juga sangat membantu sekali itu ya. Oke, pendengar yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, masih saya tunggu. Oke, ada satu yang mau bergabung. Ya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oh iya, selamat sore Cecilia di Mantas.
1: Angin cukup kencang di Amerika.
0: Angin kencang sekali ya. Jangan keluar-keluar ya. Deh. Saya juga malas keluar nih kalau begini nih angin nih.
1: Baik di dalam rumah tutup pintu biar angin tapi kita
0: iya. Tapi memang angin begini kencang ini sampah-sampah dong, terlalu banyak.
1: Iya, itu jadi masalah juga ya.
0: Oke, Cecilia mulai komentarnya, bagaimana kita menjaga agar lestari yang namanya bahasa daerah itu, Cecilia?
1: Nah, kan dari dulu kan kita sudah belajar banyak bahasa daerah, jadi zaman sekarang nggak boleh ditinggalkan.
0: Tidak boleh ditinggalkan, ya.
1: Kalau ditinggalkan berarti anak cucu bagaimana nantinya? Jadi zaman dulu kita sudah banyak belajar dari orang tua. Dari nenek moyang zaman dulu sampai sekarang kita harus mempertahankan bahasa daerah.
0: Ya, kalau di rumah Cecilia pakai bahasa ibu juga?
1: Ya biasanya pakai bahasa Indonesia Pak, karena saya kan lahir di Kupang. Nah, saya lahir di Kupang.
0: Nah, lahir di Kupang juga. Tapi harus
1: Kupang,
0: ada.
1: Taunya bahasa daerah Kupang, jadi nggak tahu bahasa daerah di Sabu kok di mana.
0: Nah, harus ada.
1: Tidak mengerti sedikit-sedikit saja, tapi tidak pahami apa artinya dari bahasa daerahnya.
0: Okay, deh. Iya, harus tahu sedikit-sedikit itu sangat membantu itu.
1: Okay, deh. Bapak mama sendiri kalau ketemu orang Sabu pasti ngomongnya pakai bahasa Sabu juga.
0: Nah itu harus belajar begitu.
1: Nah, waktu dulu saya ingat waktu pipes acara nikah keluarga ya. Ada yang ngomong sama saya di bahasa daerah, saya merasa kurang mengerti gitu loh. Jadi mungkin harus banyak belajar Amerika.
0: Harus banyak belajar ya.
1: Seperti tadi Amerika bahas tadi itu.
0: Okay, deh. Terima kasih Cecilia, mau dengar lagu ini, masih sempat juga saya cari ini lagunya.
1: Masih ada lagu siap ini.
0: Ada gitu. Raja Cinderella Yuni Shara featuring Raffi Ahmad 50 tahun lagi.
1: Nah,
0: Yuni Shara ini Sako. Oke, salamnya selamat untuk
1: salam
0: dimana.
1: Buat semua yang sudah masuk tadi, selamat sore.
0: Ya.
1: Selamat beraktivitas, jangan bakar-bakar untuk keluarga Kota Kupang ya, jangan. Coba-coba untuk bakar-bakar.
0: Iya, angin karena
1: itu enggak dulu, nanti kota itu tenang baru
0: bakar-bakar ya. Oke deh.
1: Oke deh. Ya,
0: terima.
1: Hati-hati jalan ya.
0: Oke deh. Terima kasih Cecilia. Yuk, dadah.
1: Oke, pakai masker biar kira-kira.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Oke, makasih Mbak Irka, selamat sore, selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat hari Minggu. Oke deh, terima kasih Cecilia di Mantasi ya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Ini mendorong masyarakat untuk terus menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari di rumah. Terus ya, kalau ada acara-acara misalnya festival yang menampilkan dan juga mempromosikan bahasa daerah, ini perlu juga ya terus menggunakan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan dan juga memberikan informasi tentang bahasa daerah kepada masyarakat luas, ini juga penting. Ini memang harus seperti ini ya. Jadi terus mempromosikan dan juga mengenalkan bahasa daerah kepada wisatawan melalui tur, panduan wisata atau aktivitas yang melibatkan masyarakat setempat. Ini ya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk lestari bahasa daerah itu ya. Jadi pendidikan, dokumentasi, penggunaan sehari-hari, festival dan acara budaya, penggunaan media sosial, konservasi tempat-tempat bersejarah, pengenalan bahasa daerah dalam pariwisata ya. Ini cara melestarikan bahasa daerah. Oke, pendengar, terima kasih loh ya untuk Anda yang sudah gabung di live TikTok-nya RRI Kupang, terus di line telepon ya. Terus yang hadir di hatiku juga. Begitu ya, sekali lagi terima kasih ya. Tidak sempat dibaca ini yang sudah bergabung tadi. Sudah sempat dibaca lah, tapi besok-besok ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat untuk aktivitas sore walaupun angin kencang ya. Selalu waspada, hati-hati ya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, apalagi kalau dalam perjalanan ya. Tetap hati-hati, konsentrasi ya. Tadi kalau dengan kendaraan juga, waduh, angin kencang begitu, kita kayak oleng-oleng begitu ya, kayak di dalam, di atas kapal begitu. Oke, sekali lagi terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Yuni Sara featuring Raffi Ahmad, 50 tahun lagi. 1, 2, 3, 3.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi di sajian ragam informasi ya untuk sore ini sampai nanti di jam 17. Jam 17 nanti saya akan sampaikan rangkuman warta NTT sepekan ya. Sementara sekarang pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya di Kupang sore ini. Angin masih tetap kencang ya. Terus ya, namanya juga aktivitas sore, mau tidak mau ya kita harus tetap kerja gitu ya. Oke, tetap semangat untuk aktivitas sore ya, pendengar setia Pro 1. Satu informasi ini dari BMKG, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, mengeluarkan peringatan dini terkait dengan perkembangan siklon tropis Nul yang terpantau di Laut Filipina sebelah timur Filipina. Meskipun tidak melintasi wilayah Indonesia, hal ini diperkirakan berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan ya. Jadi ini berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Sistem ini kemudian meningkat statusnya menjadi siklon tropis pada 24 Juli 2026 dini hari. BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis 0 ini masih akan terus meningkat. Dalam 24 jam ke depan, siklon diprediksi mencapai kategori 2 dengan arah pergerakan menuju barat dan barat laut. Kecepatan angin maksimum dalam 24 jam ke depan diperkirakan meningkat dan intensitasnya menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Diingatkan untuk masyarakat agar mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon ini, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, serta peningkatan tinggi gelombang laut. Potensi hujan sedang hingga lebat itu diperkirakan terjadi di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Sementara itu Sulawesi Utara diprediksi berpotensi mengalami angin kencang akibat pengaruh sirkulasi atmosfer dari siklon tropis Nul ini. Siklon tropis Nul ini memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. BMKG juga memperingatkan adanya potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di beberapa perairan Indonesia. Kondisi ini berpotensi terjadi di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku, serta juga berpotensi terjadi di Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Dan sekali lagi dihimbau untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir agar meningkatkan kewaspadaan. Nelayan, operator kapal, dan juga pelaku pelayaran diminta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut demi menghindari risiko yang ditimbulkan oleh gelombang tinggi. Ya, ini informasinya ya pendengar ya. Oke, teman-teman APIK juga saya sudah siapkan untuk Anda sampai nanti di jam 17 di Kupang sore ini.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, satu informasi kembali saya sampaikan. Lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang. Langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City, tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama. Ya, ini informasi selanjutnya pendengar di Kupang sore ini ya, dihadirkan kembali untuk Anda. Oke, sementara waktu terus bergulir, tidak terasa sekarang sudah pukul 16 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman Warta NTT sepekan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, prosa dengan informasi dan inspirasi dari miliknya Yofi Endonuno tadi sempat memiliki. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang membatalkan seluruh pelayaran dari Kupang ke sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur akibat cuaca buruk yang melanda daerah ini. Jadi hari ini semua penyeberangan dari Kupang dibatalkan pelayarannya karena cuaca buruk. Ini dikatakan oleh manajer usaha PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, Ramlan Iyang. Dan pendengar, jadi secara pengumuman ini resmi yang disampaikan ASDP Cabang Kupang melalui akun resminya menyampaikan sehubungan dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Ya, sejumlah pelayanan yang dibatalkan itu, antara lain Kupang Hansisi, Pulau Semau, Kupang Rotendao, dan Kupang Larantuka. Pembatalan ini juga dilakukan setelah adanya imbauan larangan berlayar dari pihak Kesah Bandaran. Ya, jadi ada imbauan dari Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP terkait dengan larangan berlayar karena cuaca buruk. Ini informasi yang terakhir, pendengar, di jumpa kita untuk edisi hari ini, dan nanti di pukul 17 saya akan sampaikan nanti rangkuman warta NTT sepekan.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Ya, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Vence Sakarias.

Di awal minggu ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan barang impor ilegal. Melalui Subdirektorat 1 Industri Perdagangan, penyidik resmi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kupang dalam perkara dugaan penyelundupan pakaian bekas impor dari Timor Leste ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tahap 2 tersebut, penyidik menyerahkan 2 tersangka yakni berinisial EL dan V serta barang bukti berupa 157 ball press pakaian bekas asal Timor Leste dengan berat sekitar 50 hingga 100 kg serta 1 unit mobil Toyota Fortuner yang digunakan untuk mengangkut barang hasil penyelundupan tersebut. Para tersangka dipersangkakan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta pasal 111 junto pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak

KODI Pusat optimis dan memiliki keyakinan penuh bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat mampu menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2008 dengan baik dan sukses. Keyakinan tersebut didasarkan pada berbagai informasi dan koordinasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selengkapnya

0: Nggak usah khawatir lah kalau saya pribadi, PON NTT bisa melaksanakan kepala ledak tersebut.
1: Optimisme tersebut diutarakan Ketua Umum KONI Pusat dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Prestasi BINPRES KONI Pusat Ahmad Saifuddin pada pembukaan rapat kerja provinsi Raker Prof KONI Provinsi NTT di Hotel Kristal Kupang Jumat 17 Juli 2026 malam. Menurutnya, cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT harus dipilih secara cermat dengan mempertimbangkan peluang terbesar untuk menghasilkan medali emas bagi kontingen NTT. NTT jangan hanya sukses menjadi penyelenggara, tetapi atlet NTT juga harus mampu tampil dan meraih prestasi medali emas. Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi capaian PON sebelumnya, performa kontingen NTT terus menunjukkan tren positif. Pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, NTT berhasil meraih 7 medali emas, 13 medali perak, dan 16 medali perunggu dengan total 36 medali. Capaian tersebut dinilainya menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028.
0: Peluang untuk sukses prestasi, untuk sukses penyelenggaraan sudah pasti dimiliki oleh penyelenggara PON NTT, NTB, dan juga DKI Jaya. Itu memiliki peluang. Secara waktu, awal September ini adalah akhir untuk menentukan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan di penyelenggara PON, baik NTT, NTB maupun DKI. Walaupun di dalam Rakernas sudah ditentukan itu 24, bisa saja berubah untuk meyakinkan semua pihak. Oleh sebab itu, saya memandang untuk rapat kerja KONI Provinsi sekarang ini bukan hanya bernilai strategis, tetapi juga memiliki makna tertentu yang harus dikontekskan antara ketersiapan kita meraih sukses prestasi dengan penyelenggara.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI NTT, Joni Asadomang mengungkapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama NTB harus memanfaatkan kesempatan semaksimal dan sebaik-baiknya atas kepercayaan sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Wakil Ketua Umum KONI NTT meminta agar sejak sekarang membentuk struktur kepanitiaan penyelenggaraan maupun panitia pelaksana pada setiap cabang olahraga mulai sekarang.
2: Mari kita manfaatkan kesempatan dan peluang yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Panitia di pengurus besar PON ya, bekerja dengan terencana, menyiapkan program-program kegiatan dengan baik, yang menyiapkan sarana-prasarana, disiapkan dengan baik, cabur-cabur semua, menyiapkan diri dengan baik, apakah nanti sebagai penyelenggara event cabur yang bersangkutan, dan juga menyiapkan atlet-atlet kita agar kita juga menunjukkan prestasi yang lebih baik dari PON sebelumnya.
1: Ketua DPRD NTT, Emin Omleni, usai mengikuti upacara pembukaan Raker Prof KONI NTT kepada RRI berharap, setelah Raker Prof, semua terus mematangkan proses-proses persiapan PON. Ia pun berharap hasil Raker Prof KONI NTT ada kesepakatan bersama untuk mulai mempersiapkan diri, baik sarana-prasarana maupun prestasi atlet.
3: Kita berharap bahwa Raker ini akan bisa menghasilkan berbagai hal yang memberikan kita solusi-solusi untuk kita menyiapkan secara baik pelaksanaan PON. Tidak saja soal infrastruktur, tapi juga soal pembinaan prestasi ya untuk atlet-atlet, dan juga termasuk kita bicara tentang pendanaan.
1: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur saat menutup Raker Prof KONI NTT menegaskan komitmen NTT mampu menembus 10 besar nasional pada PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Ia menekankan bahwa status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga secara nyata melalui pembinaan atlet yang terarah.
4: Kadang-kadang menjadi tuan rumah itu ada adrenalin dan juga ada tambahan kekuatan, tapi target kita 10 besar. Siap? 10 besar ya. Kita masih target 10 besar. Kalau NTT target 5 besar, kita 10 besar aja. Sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi. Yang ketiga, sukses ekonomi. Semua cabang olahraga yang nanti bertempat di semua kabupaten kota dipastikan akan mempunyai dan memiliki dampak ekonomi besar. Amin.
1: Dalam Raker Prof KONI NTT 17 Juli 2006 di Kota Kupang juga terbangun komitmen bersama bahwa NTT selain sukses penyelenggaraan, target utama adalah meningkatkan prestasi olahraga secara nyata dan berkelanjutan. Untuk mendukung target tersebut, KONI Nusa Tenggara Timur akan melakukan pemetaan seluruh cabang olahraga berdasarkan potensi prestasi, mulai dari cabang olahraga super prioritas yang ditargetkan meraih medali emas hingga cabur lainnya. Dari Kupang,

0: Timur yang diduga tidak transparan. Kepala Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Nusa Tenggara Timur, Yosua Karpeka, menyampaikan persoalan tersebut sudah berulang kali terjadi Nusa Tenggara Timur dan sering viral di media sosial. Ia pun menegaskan penerimaan akul merupakan bagian dari pelayanan publik yang seharusnya dijelaskan berdasarkan standar dan mekanisme transparan yang akuntabel.
1: Terkait terhadap akpol ya, kami memang hal ini sudah, ini kali kedua ya, sebelumnya pernah viral juga, dan itu sebenarnya harus menjadi pengalaman untuk berbenah atau membenahi jenis layanan untuk aspek ini. Kan pelayanan penerima akpol kan bagian dari pelayanan publik ya, harus kita menjelaskan standarnya, mekanisme prosedurnya secara akuntabel dan transparan. Kenapa orang sampai mengkomplain di akhir? Karena kita tidak mau menyajikan pelayanan di muka secara transparan dan akuntabel. Jadi kalau prinsip pelayanan kami dari pada aspek prinsip pelayanan publik lah ya, kalau dalam prinsip pelayanan publik memang harus dari awal prosesnya itu terbuka.
0: Selain itu, Yosua mengatakan bahwa dari polemik tersebut terdapat suatu hal yang perlu ditata sehingga ke depan tidak terjadi persoalan yang serupa. Ia menekankan perlunya ada evaluasi agar proses rekrutmen akpol dibuka secara transparan pada tahap awal. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi untuk Negeri. Informasi disampaikan Benjen Sakarias. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure tahun 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi untuk Negeri yang berlangsung Sabtu 18 Juli 2026 di Lapangan Sambura samping Koramil Alat Kota Kupang. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 325 rider dari berbagai daerah. Tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif, tetapi juga dirangkai dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat bersama komunitas trail kepada masyarakat. Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial Korem 161 Wirasakti yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.
2: Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan, perhatikan faktor keamanan, saya mohon nanti pada saat melintasi perkampungan pelan-pelan saja. Ya, saya ulangi, pelan-pelan saja karena kita tidak menuntut. Jadi perhatikan faktor keamanan, kemudian nanti di titik tertentu sudah ada tenaga kesehatan.
0: Lebih lanjut, Brigjen TNI Hendro Cahyono menambahkan sepanjang rute trail, para peserta juga akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian. Antusiasme peserta cukup tinggi dengan pendaftar mencapai sekitar 350 orang. Para rider berasal dari berbagai daerah, diantaranya Timor Leste, dari Surabaya, Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Selain menghadirkan ajang otomotif, panitia juga menyediakan tan pelaku usaha mikro kecil atau UMKM di sekitar lokasi kegiatan sebagai bentuk upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

0: bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama para pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan Usaha Dagang Karya Sukses. Manajer Keuangan Usaha Dagang Karya Sukses Sri Juniati mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan keberhasilan peluncuran beras lokal tidak lepas dari dukungan pemerintah terhadap petani dan pengembang lahan pertanian.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik. Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tonggak penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Bupati Rotendao meninjau Budok Bulo, pastikan stok beras aman dan dorong peningkatan penyerapan hasil panen petani memperkuat swasembada pangan nasional. Informasi disampaikan reporter Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional untuk memastikan ketersediaan cadangan beras tetap aman. Bupati Rotendao, Palus Henuk, hari ini meninjau langsung gudang Bulog di Kabupaten Rotendao. Selain memastikan stok beras mencukupi kebutuhan masyarakat, Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Bupati Paulus Henuk menjelaskan setiap pertemuan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas padi. Upaya itu dilakukan untuk mendukung target swasembada pangan yang menjadi program nasional.
3: Penyerapan beras dan padi oleh Bulog di Rotendao itu harus ada peningkatan. Kenapa itu dilakukan? Karena setiap pertemuan kita di Jakarta dengan Menteri Pertanian atau berbagai kesempatan di tingkat provinsi, kita bicara tentang peningkatan produktivitas sektor pertanian kita, terutama berkaitan dengan padi atau beras, selalu ditekankan untuk kita mendukung swasembada pangan nasional. Kita bersyukur, puji Tuhan, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, kita sudah swasembada beras.
2: Bupati juga mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah pusat berupa bantuan anggaran, alat dan mesin pertanian, benih unggul, serta berbagai program lainnya yang telah membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, seluruh bantuan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal agar hasil produksi petani terus meningkat. Di sisi lain, Bulog memiliki peran strategis sebagai lembaga yang ditugaskan negara menyerap hasil panen petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memberikan kepastian pasar dan keuntungan yang layak bagi petani.
3: Nah, swasembada beras ini tentu saja dilakukan secara kolaboratif. Jadi, di sektor pemerintah pusat membantu berbagai bantuan dalam bentuk anggaran, dalam bentuk alsintan, dan bantuan dalam bentuk lainnya, benih dan lain-lain. Tentu saja itu harus meningkatkan pertanian di berbagai kabupaten kota, termasuk kita di Kabupaten Rotendao.
2: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, dan para petani, pemerintah Kabupaten Rotendao optimis sektor pertanian akan semakin berkembang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung keberlanjutan swasembada pangan nasional. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan akan memenuhi kebutuhan pembalut masih menjadi persoalan yang dihadapi sebagian perempuan dari keluarga prasejahtera di Kota Kupang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kota Kupang menghadirkan program Inakasi sebagai bentuk bantuan bagi perempuan usia subur. Informasi disampaikan Alfred Sengge.

0: tunanetra dan penyandang disabilitas di Kecamatan Kota Lama. Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus kesehatan reproduksi perempuan. Dipimpin Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Prancis, program Inakasi dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembalut, tetapi juga memberi dampak pada aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial perempuan.
1: Motivasinya juga kami melihat bahwa ini kan merupakan kebutuhan dasar, basic needs

0: pakai. Kalau ada uang ya paling paling murah tuh mau beli yang 5.000 yang paling kecil. Rata-rata ekonomi prasejahtera bagi kami itu sangat membantu, karena pengeluaran tiap bulan untuk perempuan seperti kami itu sangat besar dalam bentuk software dan lain-lainnya.
1: Melalui program Ina Kasih, pemerintah Kota Kupang memperkuat komitmennya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, dengan harapan kesehatan perempuan yang semakin baik akan melahirkan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred.

0: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Hans Ramaturo Irawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membeli, menjual, mengangkut, maupun memperdagangkan BBM bersubsidi secara ilegal. Penyalahgunaan BBM subsidi merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas.
1: Kegiatan penindakan para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi ini guna mendukung program Asta Cita. Dikarenakan masih maraknya terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Didasari hal ini, Bapak Kapolda memberikan direktif kepada seluruh jajaran Polres di jajaran Polda NTT terkait tentang penegakan dan penindakan kepada seluruh pelaku yang menyalahgunakan BBM subsidi.
0: Lebih lanjut disampaikan di Reskripsus Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Hans Ramaturo Irawan mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak tergiur memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum. Pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih luas. Informasi disampaikan Wiwin Ngari.
2: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan. Sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut, menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
3: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
4: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan bukakan jalan bagi kita yang dianggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
2: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI.

berhasil dihimpun oleh tim redaksi pemberitaan RRI Kupang edisi Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Vences Zakarias. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saatnya saya mohon pamit pendengar. Selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Halo, selamat hari Minggu pendengar, selamat sore. Salam jumpa kembali bersama Beta Fongki Lete yang kembali temani Anda di edisi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 26 Juli 2026. Temani Anda sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih tersisa ada Kupang sore ini mendengar dengan informasi-informasi yang bakalan Beta hadirkan untuk Anda. Plus juga jangan lewatkan ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Kami akan putarkan azan maghrib tepat di hari ini pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ya di pukul 18 atau di jam 6 sore ada topik menarik yang bisa Anda bagikan pendapat Anda gitu ya. Hal yang ringan yang sebenarnya ini kotong alami setiap hari gitu ya. Anda bisa berbagi nanti pendapatnya di line telepon, WA dan juga SMS. Kemudian nanti di pukul 20 Anda bisa berbagi. Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti di pukul 20:30 kita akan bahas soal tempat wisata. Kali ini wisata yang akan kita kunjungi adalah tempat wisata yang ada di Timur Tengah Selatan ya, Kampung Adat Boti ya. Setelah itu nanti di 9:30 ada Ruang Rindu ya, lagu-lagu nostalgia yang bakalan Beta hadirkan. Anda bisa pilih lagu-lagunya sampai di pukul 11. Dan nanti ada penutup hari ya, kami akan hadirkan untuk Anda Renungan Malam Agama Kristen.

besok.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, bagaimana kabar? Pastinya masih terus semangat gitu ya. Harus semangat karena besok sudah memulai dengan aktivitasnya. Ya pastinya rutinitas Anda harus dimulai dari sekarang untuk niat dan semangatnya dibangun dari sekarang gitu ya. Sehingga besok tidak ada alasan gitu ya untuk ya terlambat dan lain sebagainya. Biasa kan hari Senin dipakai untuk misalnya apel. Ya jadi untuk Anda yang kemarin ya tidak mengikuti apel, kemarin-kemarinnya tidak mengikuti apel, ya besok bisa dijadwalkan untuk bisa mengikuti apel. Apalagi kalau ada yang memulai dengan tahun ajaran yang baru gitu ya, yang sudah MPLS selesai dan hari Senin besok itu sudah mulai dengan kegiatan belajarnya. Semangat saja untuk Anda. Nah, pendengar malam ini, Beta punya satu topik begitu ya. Jadi topik ini sangat dekat dengan gotong, relate dengan gotong gitu ya. Kadang-kadang malam sudah tiba ya untuk tidur, tapi kadang-kadang gotong susah setengah mati untuk tidur ya. Kira-kira kenapa kalau sen bisa tidur? Ada pikir apa? Kadang gotong susah tidur begitu, gotong pikir-pikir sesuatu yang belum terjadi gotong pikir ya. Dan kira-kira kalau Anda tidak bisa tidur itu penyebabnya apa ya? Dan kalau sudah sen bisa tidur begitu, apa yang Anda lakukan? Anda bangun atau Anda bolak-balik di tempat tidur sampai tutup mata atau ke mana ya? Boleh Anda bisa berbagi ya pengalaman Anda, cerita-cerita Anda di Pro Satu RRI Kupang malam ini di line telepon 0380 825 444 atau 843 1152. Di WA, Beta juga sudah pasang status di situ, Instagram juga sudah, Facebook juga sudah, semua sudah habis ya. Tinggal Anda kasih komen di situ, ya bagikan cerita dan pengalaman Anda soal susah tidur, atau misalnya penyebabnya apa begitu ya, sampai Anda tidak bisa tidur. Nah jadi pendengar, kadang kotong juga rasa ya, kotong pung tubuh nih, terlalu capek ya karena kotong kerja ya, ada yang kerja sebagai buruh bangunan, ada yang bajual sayur ya dengan jalan kaki, ada yang bajual ikan dengan motor keliling ini kota Kupang bajual ikan begitu ya, sampai dengan cuaca angin kincang ini kadang bikin badan sakit . Jadi itu yang membuat kotong jadi susah tidur, apalagi lampu sudah dimatikan, posisi tidur aman, tapi kotong pun mata ini sulit sekali tak tutup ya. Bahkan ketika akhirnya tertidur baru sebentar sudah bangun lagi dan sulit untuk lanjut tidur ya. Kalau sudah seperti ini, kira-kira apa yang Anda lakukan ya? Nah, kalau misalnya sesekali terjadi ya sonde bisa tidur ya, kotong bisa anggap itu sebagai hal yang ya apa ya? Oh, ini mungkin karena pengaruh ini begitu. Tapi kalau misalnya ini tidur ini susah, kotong tidur ini dia berlanjut terus menerus ya, ini perlu kotong cek and recheck lagi apa yang tak salah, urat kok atau apa yang tak salah. Nah, jadi kira-kira menurut Anda apa yang menjadi penyebab sampai susah tidur? Boleh Anda bisa sampaikan di line telepon, WA dan juga SMS. Beta akan menyapa Anda di malam ini yang sudah siap-siap gitu ya. Bukan sudah siap-siap mau tidur, bukan tapi lagi siap-siap menyiapkan makan malamnya bersama dengan keluarga tercinta. Selamat menikmati makan malamnya. Angin kincang masih terus terjadi di wilayah kota Kupang. Kadang bikin ngeri cuman ini angin bikin ame ini seng ini babunyi-babunyi. Beta tadi siang sun bisa tidur gitu ya. Jadi ini pengalaman yang relate juga dengan seorang penyiar gitu ya. Tapi kotong semua pasti ya pernah alami ini kondisi. Nah, kira-kira seperti itu, apa yang Anda lakukan? Hal apa yang membuat Anda susah tidur? Beta tunggu ya di line telepon, WA dan juga SMS. Tahu seperti apa kotong destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara.
1: Timur. Begitu pantau terus Prambat FM, suara budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
4: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
3: Ya sudah, uang teh lah.
4: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
3: Iya juga ya. Maaf, Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
4: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
5: Sogokan ini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: Yo, Anda masih mendengarkan Pro 1 malam ini dan tentunya masih bersama dengan Beta Funky Lete. Kita membahas soal hal apa sih yang buat Anda sonde bisa tidur di malam hari. Boleh Anda bagi ya informasi dan juga jawaban Anda, pendapat Anda di line telepon, WA dan juga SMS. Jadi pendengar, tidur ini bukan sekadar waktu untuk pejamkan mata ya. Tapi saat ketong tidur, tubuh ini bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak, perkuat ketong pung sistem imun, simpan memori, dan juga menyeimbangkan ketong pung hormon. Nah, ketong juga pasti sudah dengar gitu ya, bahwa orang dewasa umumnya butuh sekitar 7-8 jam tidur setiap malam. Nah, anak-anak dan remaja bahkan membutuhkan waktu tidur yang lebih lama daripada itu. Karena ya mereka masih dalam masa pertumbuhan. Nah, jika ketong kurang tidur secara terus-menerus, dampaknya bisa ketong alami. Salah satunya, ketong sulit konsentrasi, ya, mudah lupa, terlalu cepat marah, begitu orang-orang sedikit ketong sumarah gitu ya. Ketong pun daya tahan tubuh juga menurun, risiko tekanan darah tinggi juga meningkat, bahkan risiko diabetes dan penyakit jantung bertambah. Jadi tidur ini bukan hanya soal kemewahan gitu ya, tapi ini merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh ketong pun tubuh. Jadi berapa jam biasanya Anda tidur semalam gitu ya? Apakah Anda termasuk orang yang mudah tidur atau justru sering terjaga hingga larut malam? Nah, kalau sudah seperti itu pendengar, kira-kira apa yang Anda lakukan gitu ya? Apa yang buat Anda sampai Anda susah untuk tidur gitu ya? Ada yang sudah bergabung malam ini via Facebook ya. Selamat malam untuk Yuci Rilen ya. Katanya hal yang membuat susah tidur itu adalah ketika dalam kondisi lapar. Ada kok yang pernah alami ini? Ya, mungkin karena apa ya? Karena sibuk kerja kok sampai lupa makan. Ataupun juga karena kotong sumakan sedu-sedu ya, jam 5, jam 6 sore kotong sumakan gitu ya. Tiba-tiba mau tidur, ini perut keroncong muncul. Dengar gitu ya, ini perut babunyi, ini tandanya lapar. Jadi kadang lapar ini juga bisa bikin kotong susah tidur ya. Mau tutup mata bola bales, sondet nyenyak gitu ya. Mata tak tutup, mandi ya, sondet bisa tidur karena gara-gara lapar. Makasih Ibu Yuci ya, sudah bergabung di Facebook ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kak Sony. Selamat malam Kakak. Ya, jadi menurut Kak Sony ini masalah sakit gitu ya. Jadi kalau tak salah makan. Jadi kalau misalnya suta salah makan begitu, maka leher sut tegang, asam urat mulai muncul. Itu yang son bisa tidur gitu ya. Dia pengobat hanya satu, ambil sepatu, jalan kaki. Itu pulang tidur terlalu enak gitu ya. Iya. Terima kasih Bung Sony sudah berbagi cerita pengalaman ya, karena memang Om Son ini orang yang sangat konsisten dengan jalan kaki, dengan olahraga gitu ya. Jadi memang kalau menurut Om Sony, kalau mau tidur enak ya berarti sorenya bisa olahraga dulu. Atau pagi kalau Anda punya waktu luang bisa olahraga gitu ya. Karena dengan olahraga ini bisa buat ketong jadi mudah capek, bukan? Tapi akan memperbarui ketumbung sistem imun dan stres juga jadi hilang ya, bisa terkontrol dan lain sebagainya. Ada yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Mamiri, tetap Mamiri ya depan.
0: Mak Mary, apa kabar Mama?
1: Kabar baik Kakak.
0: Iya, angin kemana di sana Mama?
1: angin keras kata sini.
0: Iya, sama juga tong di sini angin keras, Mama.
1: Iya.
0: Baik. Ma Mary, kalau boleh tahu begitu ya, hal apa yang buat Ma Mary susah tidur?
1: Yang pertama kata Sony,
0: kafongki. Beta fongki.
1: Ya, kakak fongki. Kalau makan tidak kenyang, tidak bisa tidur kakak.
0: Makan son kenyang, oke.
1: Okay. Yang kedua lah, kalau minum kopi kakak. Fongki tidak bisa tidur. Jam 3-4 itu masak. Belum tertidur kakak. Nanti jam 5 itu bersenang, sedikit terbangun kakak.
0: Oh, eh? Jadi kalau minum kopi itu biasa diam, kalau minum sore itu tetap son bisa tidur?
1: Iya kakak. Ya, sekarang saya tidak begitu minum kopi. Bikin tapi hanya encer-encer.
0: Oh iya.
1: Betul-betul panas.
0: Iya.
1: Yang berikutnya kakak itu kalau tetangga pemisi.
0: Oh acara.
1: 2-3 nah itu mata menyala kakak.
0: Apalagi kalau udah pembahas terlalu ngeri itu. Sampai kaca rumah dong tak goyang-tak goyang.
1: Batu-batah kok ini hampir mau rubuh kan.
0: Aduh.
1: Kota mau ngomong di nanti salah.
0: Itu dia. Yang
1: sadar sendiri kan. Tapi kalau kota orang tua ada di rumah, nah Lukas ingat kan. Belum
0: ada orang tua.
1: Ya sampai jam 1-2-3.
0: Iya.
1: Itu bisa mengganggu juga kan.
0: Betul.
1: Kota gur di salah.
0: Itu dia.
1: Potong tertawa, ada tetangga yang sakit kok. Mungkin dia harus tahu diri juga kakak.
0: Iya.
1: Bukan mesti bagaimana pesta atau orang mati tidak apa, tapi hanya untuk sekedar hibur malam-malam.
0: Menyanyi karaoke.
1: Iya. Sembar. Itu ada mama tua satu di sekitar kami. Kalau jam 1-2-3 itu dia bangun berteriak. Dia bilang. Besok saya mau kerja cara hidup jadi liberin sudah.
0: Iya.
1: Tapi dekat-dekat yang kasih mati.
0: Oke. Biasa begitu lapor RT kok atau ke mana?
1: Bapak nak kalau RT yang depo ana yang bukan aku sampai lapornya si lapor ke mana? Itu biasanya begitu. Yang hal-hal sampai baik kita sudah berkembang karena begitu kasar.
0: Nah,
1: kita pilih dia jadi RT. Tapi tidak ada sih. Tidak tahu begitu mau bikin apa. Mau lapor ke mana dia lain. Karena dia tetap bikin apa kerjanya itu. Itu dibayar kakak. Saya alami kakak.
0: Iya.
1: Saya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau susah tidur begitu kira-kira bikin apa?
1: Itu bangun. Itu lemari yang pakai yang terakhir kakak.
0: Lipat ulang?
1: Bangun menyimpan.
0: Awi. Sampai capek.
1: Ada tepung yang sisa di dalam proses dan mulai.
0: Bikin kue.
1: Kerja pelan-pelan. Sudah.
0: Mamai. Aduh.
1: Jadi saya ada bunyi-bunyi di dalam rumah satu. Saya tuh anak laki-laki dua orang. Kalau saya keluar loh mereka bunyi. Kalau saya sampai itu mama tua sudah.
0: Mama tua sudah sibuk lah.
1: Saya pegang kayu kudung kakak walaupun saya beli saya sarok. Saya jangan mengganggu orang lain. Buka pelan-pelan kau dengar sendiri sendiri pengumuman.
0: Itu dia.
1: Hal yang baik apa yang kita harus buat? Kita harus sabar. Kita di tengah-tengah. Masyarakat hal yang baik yang kita tunjukkan. Walaupun memang lu mau karaoke yang paling jauh
0: iya.
1: Kalau kau tengah anak muda karaoke sampai siang kau pembang minta makan di mama, minta uang rokok di mama, malu kok
0: kakak.
1: Ayo mamirin om terlalu banyak salam.
0: Tidak apa-apa mama, so sharing toh.
1: Kemarin itu bola yang final kok asik.
0: Udah batar ya.
1: Sampai saya nonton-nonton sebut TV rusak ini kakak.
0: Karena?
1: Kau nonton Santa Brenti, nah kalau bola poli, bola kaki dengan tenis meja, cuma mirip pulogi.
0: Oh weh, keren.
1: Saya main bola, dan kalau itu sampai TV rusak ini. Kemarin hari yang final bola kaki, saya sudah banting pintu dapur ini.
0: Eh mama.
1: Yang tiga yang saat ini.
0: Kalah kok.
1: Kaya pemusik, ini kakak coba ya kakak. Saya bilang begini, kakak mati sih. Besok kan mau cari kain video. Mama muda lu buka mah. Dibangun pagi minta kopi, minta rokok, minta makan di mama. Makan kosong lu mengamak. Akhirnya dia pelan-pelan tuh. Sebanting pintu akhirnya sudah. Jadi sambung si bola.
0: Siap.
1: Kakak yang saya alami yang cerita. Mungkin orang lain marah. Orang disipukan.
0: Aman mama. Itu kadang-kadang yang kosong alami juga hal yang sama dong. Sama dari mama. Iya. Baik. Makasih ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Makasih Mbak Mary.
1: Terlalu banyak.
0: Aman, aman, aman.
1: Dia masuk lo di Om terlalu banyak.
0: Eh, sana apa-apa.
1: Makasih banyak, kakak sayang.
0: Oke, makasih Mama.
1: Tuhan berkati sampai selesai pulang, hati-hati di jalan, kakak.
0: Iya, siap.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu Mama Mary. Yang ada di WSAO sudah bergabung. Jadi sebenarnya ya kadang-kadang hal yang bisa bikin kotong son bisa tidur itu ya karena memang ada acara gitu ya. Ya walaupun ini acara bukan tiap hari gitu ya. Tapi yang merasa risih juga kadang-kadang ya menyanyi karaoke. Kalau karaoke pagi-pagi, siang-siang, son apa-apa. Tapi kalau ini syutingnya malam jam 1, jam 2 ini agak riskan juga orang pun jam tidur toh. Iya, ada juga yang tadi Mamiri sempat katakan bahwa minum kopi. Iya, minum kopi ada yang juga son bisa bikin tidur, son bisa tidur. Ini juga yang beta alami. Jadi beta sekarang kalau mau malam itu son akan minum kopi memang. Tapi sekarang itu justru suka minum kopi gitu ya. Awal-awal sih masih minum ya. Dapat kopi gratis dari Soe, dari Sumba, itu kopi Sumba dong. Kalau orang dong datang dari Sumba sana bawa oleh-oleh, kopi. Wih, itu beta minum ini tak lalu enak gitu. Tapi sekarang ini sekurangi. jadi ada juga yang sonde ya. Biar dong minum kopi berapa gelas jam malam tetap tidur gitu ya. Jadi masing-masing orang dengan dia punya ini, dia punya kebiasaan. Walaupun minum kopi banyak-banyak jam malam dia ngorok. Oke, ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan tetangga.
0: Tetangga, Ma Mary Ju.
2: Iya.
0: Ma Mary, suara kenapa ada ini? Flu kok?
2: Lagi terganggu tenggorokan.
0: Iya, makanya kedengaran kayak Ruth Sahanaya pung suara.
2: Woi.
0: Jadi diva lagi. Aduh, diva lagi. Angin terlalu kincang ya ini hari ini baru dipendingin ame.
2: Sapu mengkali ini rumah ini 10 kali.
0: Itu dia. Di sebelah rumah tuh ada pohon mangga.
2: Sana ada.
0: Oh, sana ada.
2: Betul, sana ada pohon mangga.
0: Berarti beta share salah rumah.
2: Nah.
0: Susah nemen. Wah, Ma Mary, kira-kira Ma Mary pernah alami susah tidur kosong. Itu penyebab karena apa, Mama? Sakit gigi paling son enak ya.
2: Wih, sakit gigi dan batuk pilek ini kalau malam di kumat ini. Baru ini batuk nih kalau malam kan hidung sesak tuh tidur mulut terbuka.
0: Betul, nah. Setengah mati bernapas. Tambah dengan ini leher bagata le mau tidur baru deh bau batuk le. Sakit gigi le.
2: Itu sakit badongko. Kalau main ketika lereng nih hendudu.
0: Itu lebet ini apa mete sudah?
2: Bukan mete lah. Mau banting kiri banting kanan susah sudah ta.
0: Tapi biasa kalau begitu Ma Mary bikin apa supaya bisa tidur? Apakah menyimpan juga sama kayak Ma Mary yang di USA atau ke mana?
2: Itu Ma Mary di USA memang ditentang sama sedia. Ditentang sama sedia, apalagi kalau sudah ada SPK itu pas.
0: Apa itu?
2: Kiri pinang kapur.
0: Loh? kok gigi sakit gak bisa male?
2: Sonde, kalau Ma Mary di USA,
0: Ma Mary di
2: USA, mana mungkin. Bisa juga makan siri pinang, tapi makan di pinang, tadi di siri, sorry. Karena nanti mabok.
0: Mabok ya, tapi ada pinang yang sama mabok, Jo.
2: Iya, tapi kalau sakit gigi itu kadang-kadang sekumur, orang bilang kumur dengan air garam.
0: Air garam?
2: Taruh dengan daun jeruk purut ini.
0: Apa, dukung air?
2: Masukkan dia, baru taruh air hangat, dengan garam, baru kumur-kumur. Sama, kan. Kalau memang itu gigi mau kumat, itu ketemu bikin karmana juga kesat-kasut.
0: Jadi
2: dicabu buang sendiri.
0: Jadi tetap maho sampai pagi nih.
2: Bukan le, apalagi ada batuk pilek lagi. Sudah, selamat. Sekali jalan tuh 2-3 pulau terlampau.
3: Itu dia, ih paling son enak eh bikin begitu itu nih. Bye mama.
2: Apalagi nonton bola berbalo kok kalah lah.
3: Ah weh, dapat olok lah.
2: Di mana nomer renung di situ.
3: Kok baru-baru pilih siapa?
2: Pertama pilih Spanyol, tapi tetap Argentina. Kan dari Diego Maradona.
3: So. Oh iya. Jadi, apa? Kalau jadi menang tuh, oh, iya. Hal biasa. Eh. Bye. Makasih banyak ya, Mama Mary.
2: Salam buat semua saja. Saya
3: iya.
2: Cucu bawa ini keripik.
3: Ini. Salam kasih cucu dong di rumah ya.
2: Iya. Itu Om Pongki salam.
3: Halo, adek.
4: Halo.
3: Halo. Dia cuma malu. Bye.
2: Makasih
3: ya Mama, selamat malam. Ada Mama Mary di Pasir Panjang, Pasir Panjang di CNN yang sudah bergabung. Selanjutnya, selamat malam.
5: Shalom. Selamat hari Minggu, Tok Fongki yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
3: Dan sisa apa yang berikut?
5: Malah beta dengar kakak pung suara ini beta senang nah.
3: Terima kasih, beta juga dengar bapak pung suara, beta melompat kegirangan.
5: Ini dengan kakak pung saudara angkat ini.
3: Ada siapa? Bung Miller kok.
5: Oh betul.
3: Kemana kabar bapak, sehat?
5: Aduh botong di sini kakak, di ini ketinggian kakak di Jalan Salak ini.
3: Ah wih angin.
5: Nah di samping gereja Sion, aduh terlalu dingin bos.
3: Betul.
5: Jam 3 susahnya bisa mandi le kakak.
3: Oh, senang apa tuh musim kemarau begini. Tahan-tahan nak mandi dulu, teh air susah.
5: Pesan deh, botol air kan.
3: Oh, air susah di sana.
5: 1x24 jam nah.
3: Wih, keren.
5: Nah, jadi air di sini sangat susah.
3: Bapak Miller, kita mau tanya dong. Kira-kira Bapak Miller pernah sen bisa tidur kok? Atau sering kok? Atau kemana?
5: Saya ini... pada dasarnya tidur itu di atas jam 2.
3: Jam 2 subuh?
5: Iya.
3: Ah, wih, bikin apa?
5: Tapi bangunnya nanti jam sekitar 5:30 subangun, jam 5 subangun.
3: Tidur hanya 3 jam lebih, sah?
5: Iya, kalau istirahat siang itu yang agak sekitar 2 jam.
3: Tapi tetap son 7 jam itu, Bapak.
5: Iya kakak, tapi mungkin fisik saya sudah dari sejak masih muda sudah begitu kakak nah. Nah, jadi saya pernah konsultasi dengan dokter Gunawan yang ada di Beni Gunawan yang ada di Eskalirik.
3: Iya.
5: Dia mengatakan melempak punya fisik sudah begini, jadi jangan paksa untuk tidur. Saya juga tidak apa-apa.
3: Tidak, oke. Jadi pernah alami son bisa tidur walaupun su jam 2 lewat, jam 3, jam 4 son bisa tidur begitu?
5: Iya, kalau saya itu pernah dari malam sampai pagi, malam kembali baru tidur, tidak apa-apa.
3: Itu pengaruh apa kok son bisa tidur?
5: Nah, itu karena mete tuh kakak.
3: Oh mete.
5: Ya mete orang mati tidak bisa ketong tinggalkan tuh kakak.
3: Iya betul.
5: Nah, jadi memang saya pun fisik sudah dari dulu begitu kakak.
3: Nah biasa.
5: Kalau iya, iya. Waktu tidur jam 3 tapi hampir siang sekitar 5:30 su harus bangun itu kakak nah.
3: Kepala son sakit kok?
5: Son deh, son pernah sakit.
3: Wih apa nih be aku ya,
5: jadi,
3: betul ini.
5: Jadi setiap bulan itu yang tahun lalu tuh kontrol.
3: Aha.
5: Darahnya 120 tetap.
3: Oh ya, masih normal itu.
5: Ya, kalau gula darah itu 130. Ya.
3: Itu dipun tips dan triknya ke mana kok walaupun tidur sonde apa sonde lama mah tekanan darah normal.
5: Ah, begini. Pertama itu adalah kembali pada pikiran dan hati kotong kakak. Semuanya yeah. Itu datang dari pikiran dan hati. Nah, itu yang pertama. Yang berikut, kalau ada persoalan dalam diri itu atau kotong pun pribadi itu, banyak mengungkapkan pada istri, tetak teman, terlebih pada Tuhan. Maka di situ, kotong pun daya tahan tubuh itu akan semakin bagus.
3: Iya. Yeah.
5: Kalau menurut saya kakak Fongki, obat itu hanya penenang, dia tidak penyembuh. Jadi saya lebih fokus pada pikiran tenang.
3: Iya.
5: Kalau saya ada masalah apa-apa, saya bicara dengan anak dan istri.
3: Oke.
5: Jadi terbagi sudah saya mempersoalan.
3: Siap.
5: Saya tidak menyengam sendiri atau
3: memendam
5: sendiri.
3: Iya.
5: Nah, saya berani terbuka pada orang lain bahwa saya ini ada susah ini, ada butuh ini. Kalau saya mau tolong, sonde.
3: Siap.
5: Jadi itu kembali pada diri kita sendiri. Manusia ini harus sakit karena terbungkus oleh daging yang lemah. Iman kuat tapi terbungkus daging yang lemah. Nah, jadi jangan karena kotong pun daging lemah dia ikut itu lemah, tidak boleh.
3: Harus lawan.
5: Berani keluar dari persoalan hidup.

0: harta yang luar biasa, tapi mereka kontrol di rumah sakit terus. Jadi mereka tanya dengan saya, kenapa nih Om Miller nih sone pernah di rumah sakit? Dia bilang yang sakit itu bukan itu rumah sakit yang sakit, kotong itu sakit. Yang membuat kotong sakit itu pikiran kotong sendiri.
1: Iya, jadi kotong bisa manajemen kotong pikiran ya. Makasih Bapak, iya, sudah bagi-bagi pengalaman.
0: Baik, Kak.
1: Iya, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
0: Salam indah Pusanton, Miller Kauses Keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Mulafa, Kota Kupang. Shalom, Tofongki.
1: Shalom, beta akui betul. Bung Miller nih tidur hanya berapa jam, bangun pagi sonde kepala sakit. Awi kalau beta jangan. Contoh kayak ini malam begitu ya. Kalau dinas otomatis sampai di rumah itu paling jam 12 lebih ya, lebih 10 menit, 11 menit begitu. Itu langsung ya, sikat gigi langsung tidur ya. Bahkan kalau beta bangun itu harus spot jam 7, jam 7, jam 8 pokoknya itu harus bangun. Soalnya kalau tidur hanya beberapa jam itu bangun kepala sakit, migrain, mood sound betul, bawaannya marah-marah dan lain sebagainya. Kalau Anda kemana, hal apa yang bikin Anda susah tidur? Boleh bagi-bagi pengalamannya di malam ini, kita tunggu sampai di jam 8.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4.
1: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
2: Biar sudah, namanya anak muda deh.
1: Apa? Biar? Waktu dia kecil, bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
2: Kok memang itu ada hubungan, mama?
1: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
2: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Kotongko?
1: Betul, bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Deng Dong.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Ya, pendengar malam ini, kalau Anda merasa terjadi gempa, barusan terjadi gempa yang lumayan gitu ya, kita akan mendengarkan nanti seperti apa informasi soal gempa yang terjadi di wilayah Kota Kupang yang saat ini Anda merasakan juga, boleh Anda sampaikan ke kita gitu ya, seperti apa gempa yang terjadi di wilayah Anda. Kalau di wilayah Kota Kupang, sangat terasa gitu ya, gempa yang terjadi barusan.

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari BMKG bahwa gempa barusan itu dia kekuatannya 5,5 skala Richter dan lokasinya di 19 km barat daya Kabupaten Kupang. Dan disclaimer bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan datanya belum stabil dan bisa berubah seiring dengan kelengkapan data. Jadi untuk sementara baru ya diprediksi 5,5, kita nanti akan juga mengetahui secara pasti informasi gempa yang barusan kita alami gitu ya. Baik, banyak juga ya informasi yang masuk bahwa gempa ini terjadi di beberapa wilayah, bukan hanya di Kota Kupang, di Tilong, kemudian di Burain, di Penfui, Niki-Niki, Kupang Tengah, kemudian juga di mana lagi? Di Bonipoi, di BTN Kolhua juga mengalami kondisi yang serupa gitu ya. Baik pendengar, nanti kita akan mengupdate lagi informasi soal gempa yang sempat terjadi ya sekitar 3 menit yang lalu. Baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda malam ini drama radio dengan judul Tina Sahabatku, produksi RRI Jakarta.
3: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
4: Selamat pagi anak-anak.
5: Selamat pagi, Bu.
4: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
5: Sudah, Bu.
4: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
6: Belum, Bu.
4: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
6: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
4: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
6: Shh, Nazwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
7: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia cebol, dosa tahu.
6: Memang dia pendek.
7: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
4: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
6: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan.
4: Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
5: Mengerti, Bu.
8: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh, kenapa kamu di luar? Ha? Ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina?
9: Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo, yuk ke ruang Bapak yuk.
6: Iya, Pak. Yuk.
9: Ayo. Duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
6: Begini, Pak Kepsek. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
9: Oh.
6: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita... Cita-citaku ingin menjadi pawan.
9: Wah, hebat dong.
6: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
9: Oh, seperti itu. Sudah.
6: Pak.
9: Iya, kenapa?
6: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
9: Mungkin itu mungkin Tina saat waktu kecil orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup, atau istilah sekarang stunting.
6: Stunting itu apa ya, Pak?
9: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
6: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
9: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
6: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
9: Nah, iya. Ya udah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah, udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah, udah.
6: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
9: Iya, iya, iya.
0: Apa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
6: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
6: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
6: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
6: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
6: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
6: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
6: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Oh, kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
4: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih buat Anda yang masih bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Ini malam pokoknya semua bahas ame gempa gitu ya. Status dong semuncul ya. Di media sosial dong ada bahasa tentang gempa. Tapi di samping itu pendengar kotong juga pasti sun bisa tidur kalau gempa datang kunjung-kunjung begitu ya. Pasti kotong ada mukutaku begitu ya. Tapi kalau misalnya ya tidur malam, biasanya kalau Anda tidak bisa tidur itu karena apa gitu ya. Banyak orang yang menganggap begadang ini adalah hal yang biasa. Padahal kotong bung tubuh ini memang ada ya memiliki yang namanya jam biologis yang dia atur kapan kotong harus bangun, kapan kotong harus tidur. Jadi sebenarnya penyebab dari kotong san bisa tidur ini ada banyak hal soal yang menjadi pemicu gitu ya. Ada yang bilang tadi sempat lapar lah kalau memang son bisa tidur. Ada yang hanya makan ubi, telur gitu ya. Itu rogan pemakanan tiap malam. Ya, ada juga yang berpikir minum kopi ya. Ada yang bilang apalagi. Pokoknya banyak yang tadi suka kasih komentar dan pendapat ya. Ada juga sama Kakak Wati di Perumna. Selamat malam Kakak Fongki. Hal yang buat beta sonde bisa tidur itu adalah jika ada masalah yang belum terselesaikan. Pikir-pikir, cari solusi sampai akhirnya ketiduran karena capek mikir. Baik, Kakak Wati pikir-pikir bisa tidur. Ada yang son bisa tidur. Karena pikir ini dupun solusi ke mana, besok ini ke mana. Kadang kotong manusia nih sesuatu yang belum terjadi, kotong pun pikir ini kali bagi gitu ya. Kotong pun pikir ini kali susampe di Kevana, susampe di Timor Leste. Padahal dup masalah baru sampai di Kupang nih. Ya begitu ya. Jadi kalau memang kotong san bisa kontrol kotong pun diri, kotong san bisa tidur ya. Seperti yang tadi Kak Wati juga bilang ya, bahwa hal yang san bisa tidur ini karena ada masalah yang belum terselesaikan. Nah itu yang bikin kotong overthinking, pikir-pikir. Iya, jadi itu yang bikin kotong san bisa tidur ya. Terima kasih Kak Wati sudah bergabung. Ada juga dengan Pak Anas yang mengatakan kalau tidak bisa tidur itu karena gempa. Ini barusan beliau ada tidur, kok sudah bangun ini. Ada juga dengan Kak Ara. Selamat malam Kakak, apa kabar? Kalau menurut Kakak Ara, yang tidak bisa tidur, hal yang sendiri bisa tidur, yang buat beta sendiri bisa tidur itu adalah batuk kering. Itu babo'o, rote bilang babo'o. Itu batuk-batuk sonto abis-abis. Kadang jengkel juga, kotong semua tidur baru ini batuk datang nih. Kotong minum air terus, air panas terus, takuju andi ya. Minum air banyak juga kotong kincing jalan terus. Jadi memang agak riskan juga kalau batok ini pada saat mau tidur ini. Ih, rasa-rasanya kotong mau rabe ini. Tenggorokan ini karena batok pun son kunjung sembuh gitu ya. Terima kasih Kak Ara sudah bergabung. Nah jadi memang kalau kotong bahas soal penyebab kotong son bisa tidur ini, semua yang tadi disampaikan itu ada yang masuk gitu ya dari beta punya ulasan gitu ya. Jadi memang hal yang sudah bisa kotong tidur itu, sudah bisa bikin kotong tidur itu adalah stres dan banyak pikiran. Nah, ini penyebab yang paling sering kotong alami ya. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keuangan. Kotong juga kadang khawatir soal masa depan gitu ya. Ujian besok ini ke mana gitu ya. Semua ini bikin kotong pung otak ini terus aktif meski kotong pung tubuh ini sulelah ya. Kotong pung tubuh lelah gitu ya, tapi kotong pung aktif kotong pung otak ini ada pikir ke mana, kok dupung solusi ke mana gitu ya. Ada juga yang karena main ponsel. Ini dong ya. Ini kadang juga bikin kotong son bisa tidur ya karena keasikan scroll-scroll TikTok, scroll media sosial gitu ya, baca-baca komentar. Akhirnya bikin kotong son bisa
tidur gitu ya. Kadang Kotong bilang, "Heh, kok hanya 5 menit saya nonton ini medsos, kok kenapa?" Eh, ternyata bukan 5 menit, masuk 1 jam. Ya, Kotong bilang, "Sedikit lah baru tidur." Eh, son lama tesu 2 jam, 3 jam son tahu tidur-tidur. Padahal di dalam ponsel itu ada cahaya yang dipunama cahaya biru di layar ponsel tuh. Itu layar ponsel yang warna biru itu yang kadang menghambat Kotong punya produksi hormon melatonin. Itu hormon yang membantu Kotong untuk mengantuk gitu ya. Jadi kalau Kotong sering bermain medsos tengah-tengah malam, itu yang bikin Kotong son bisa tidur gara-gara itu cahaya biru dari ponsel tuh. Ada juga yang son bisa tidur karena minum kopi atau minum ya berkafein. Kopi memang membantu Kotong bisa tetap segar. Namun kalau terlalu Kotong minum terlalu malam ju, efeknya ya bisa bikin Kotong sulit untuk tidur. Kalau Anda ke mana? Dari beberapa poin tadi yang kita sudah sebutkan, adakah penyebab lain yang bisa bikin Anda sonde bisa tidur, ya, yang buat Anda sonde bisa tidur? Kira-kira jawaban Anda seperti apa? Boleh bagikan pengalaman Anda di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Juga di WA, beta tunggu ya, di media sosial yang lain juga tunggu, karena beta su pasang status di situ.

angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, pendengar, selain stres, pola hidup juga berpengaruh ya. Misalnya jam tidur yang berubah-ubah, tidur siang terlalu lama ya, makan terlalu banyak jelang tidur, kemudian kurang olahraga dan terlalu banyak konsumsi minuman berenergi. Semua ini bisa mengganggu kualitas tidur Anda. Ada fakta menarik gitu ya. Jadi orang yang berolahraga secara rutin ini cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibanding mereka yang jarang bergerak. Nah, namun olahraga berat sebaiknya tidak dilakukan gitu ya, terlalu dekat dengan waktu tidur Anda. Kemudian pendengar, tidak semua susah tidur itu disebabkan oleh karena kebiasaan ya. Beberapa kondisi kesehatan juga bisa menjadi penyebabnya. Ada yang seperti yang tadi Kak Soni katakan gitu ya, seperti gangguan kecemasan gitu ya, ada nyeri.

pusat tidur, dan kira-kira apa yang disarankan dokter ya, bisa bagikan pengalaman Anda di sini, Cu. Banyak orang yang menganggap bahwa susah tidur itu hal yang biasa. Padahal kalau istilahnya ada istilah kayak orang bilang insomnia. Nah, jadi insomnia ini bisa berdampak besar terhadap kualitas hidup jika kotong sondet tangani. Jadi apa yang bisa bikin tidur Anda ya tidak bisa berkualitas, kira-kira penyebabnya karena apa? Boleh ya? Karena setelah ini Beta bakal bagikan tips supaya ini malam Anda bisa tidur lebih nyenyak. Ya, jadi Anda bisa terus pantau program Masa Tidur Kupang di FM 94,4 MHz.

tidur di waktu yang sama setiap hari, kurangi penggunaan ponsel sekitar 1 jam sebelum Anda tidur, hindari kopi ataupun minuman-minuman berkafein pada malam hari. Dan bisa juga Anda ciptakan kamar yang nyaman, sejuk, tenang, dan minim cahaya. Dan bisa Anda lakukan relaksasi seperti berdoa, baca buku, mendengarkan musik yang lembut, dan latihan pernapasan. Bisa juga Anda lakukan olahraga secara rutin pada pagi ataupun sore hari. Jika ada masalah yang membuat Anda pikirannya penuh, coba tuliskan semua permasalahan Anda di buku catatan agar pikiran Anda lebih tenang. Ini beberapa hal yang disampaikan untuk Anda yang merupakan insight gitu ya, biar Anda bisa menerima tidur yang nyenyak di malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan pendapat dan pengalaman Anda di line telepon, WA dan juga SMS. Beta tuntaskan sampai di sini, dan after this ada Warta Berita Pro 3 Jakarta ya. Dan sesudah itu juga kita akan ngobrol bersama komunitas, ada influencer wisata NTT. Kita akan bahas soal apa sih keunikan dari kampung wisata Boti, kampung adat Boti.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga SKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Nias Utara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan seresional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih gitu.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz bersama Beta, Fongki dan juga ada rekan Ben. Kali ini di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Ya pendengar, NTT memiliki banyak sekali destinasi wisata yang tentunya memikat hati. Namun bukan hanya keindahan alam yang menjadi daya tarik, melainkan juga kekayaan budaya yang masih terjaga hingga kini. Salah satunya adalah Kampung Adat Boti di kampung, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang dikenal sebagai masyarakat adatnya yang tetap mempertahankan tradisi leluhur di tengah perkembangan zaman. Lalu apa saja keunikan dari kampung adat ini yang tentunya membuat banyak wisatawan termasuk wisatawan mancanegara tertarik untuk datang? Dan seperti apa sih kehidupan masyarakat di sana? Kita akan membahasnya bersama dengan influencer wisata Nusa Tenggara Timur, ada Kak Arianto Yeseli yang juga sudah pernah begitu banyak gitu ya mengangkat keindahan dan kekayaan budaya NTT melalui platform media sosialnya. Selamat malam Kak Ari.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabar Kak, sehat?
1: Kabarnya sehat.
0: Iya. Waktu ke TTS di Kampung Adat Boti itu berapa hari? Sejak kapan kakak?
1: Iya, oke. Jadi Kampung Adat Boti ini sendiri adalah salah satu kampung adat tradisional yang paling tua di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita berbicara soal kampung adat, tidak hanya ada kampung adat di daerah Flores atau di daerah Sabu, ada Namata, di Flores ada Bena dan lain-lain, Wairebo juga. Tapi sebenarnya di Pulau Timur ini juga punya salah satu desa adat wisata yang cukup populer dan itu banyak sekali didatangi oleh orang asing. Dan kampung adat ini terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan, TTU, jadi ke TTS. Jadi ketika kita dari Kupang, kita butuh waktu itu sekitar 2,5 jam dari Kupang menuju ke Kota Soe, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan lagi menuju ke Kecamatan Kie itu sendiri memakan waktu sekitar 1 jam kalau dari Kota Soe, atau bisa juga 1,5 jam tergantung keadaan cuaca. Jadi memang kampung adat Boti ini letaknya sangat terpencil, jadi cukup terpencil, dan itu yang membuat dia sedikit berbeda dengan kampung-kampung adat yang ada di NTT. Misalkan kita ambil contoh beberapa kampung adat seperti di Bena yang sudah terkenal, di Flores itu akses jalannya tergolong mudah karena akses kendaraan bisa masuk. Dan mungkin yang agak sulit itu kalau di NTT itu mungkin itu jatuhnya ada dua. Satu di kampung adat Wairebo di Kabupaten Manggarai.
0: Iya.
1: Itu kemudian yang salah satu yang sulit juga di Pulau Timur adalah Kampung Adat Boti ini karena letaknya di ketinggian. Jadi letaknya itu dia di ketinggian sekitar 800 sampai 1500 mdpl dan dia kontur tanahnya itu dia rawan longsor dan dia berada di antara lembah. Jadi memang cukup sulit untuk menggapai desa ini apalagi saat musim hujan. Nah, ketika bukan hanya musim hujan sebenarnya, karena di untuk mencapai desa Boti ini karena dia berada di ketinggian jadi sangat rawan hujan, jadi bisa tiba-tiba saja bisa ada hujan. Jadi memang agak ini ada satu tantangan tersendiri kalau mau pergi ke sana. Biasanya kendaraan yang digunakan pertama itu harusnya lebih oke kendaraan 4x4 mobil. Tapi walaupun kita menggunakan kendaraan mobil 4x4, tapi sebenarnya karena kontur jalannya ada tanahnya itu rawan longsor dan tanah liat, jadi ban mobil itu kurang stabil untuk di dua titik. Jadi ada dua titik yang berbahaya itu yang kalau misalkan dia rata itu oke, tapi ada dua titik jalan yang itu dia berlubang. Jadi di antara lubang, di antara jalannya itu tidak rata tapi ada lubang, sehingga dua titik itu yang paling sering rawan. Biasanya kita akan kesulitan untuk lewati dua bagian itu. Tetapi untuk mencapai dua bagian itu hanya akan terkendala saat musim hujan. Tapi tidak perlu khawatir karena sebenarnya masyarakat lokal di sana mereka juga sudah terbiasa untuk membantu orang yang pergi ke sana. Jadi biasanya mereka menawarkan membantu untuk menarik mobil di dua titik itu karena ada dua titik yang memang terjal, cukup tajam, cukup terjal dan panjang rutenya. Jadi memang dua titik itu dan warga masyarakat di sana tuh mereka sudah tahu ketika ada mobil yang kesulitan pasti mereka akan membantu dan kita akan membayar biaya seikhlasnya. Jadi yeah. pengalaman saya yang terakhir itu yang baru 2 minggu lalu saya dari sana.
0: Oh, 2 minggu lalu. Itu,
1: ya, itu juga saya mengalami kendala yang sama ketika pulang dan ternyata sebenarnya sekarang bukan musim hujan tapi tiba-tiba
0: dia hujan
1: waktu
0: ya.
1: Tidak hujan, waktu pulang tiba-tiba hujan di pagi hari. Jadi memang sulit ditebak cuacanya. Beruntungnya warga masyarakat di sana membantu menarik kendaraan dan kita tidak usah perlu khawatir soal biaya karena menurut saya biaya yang mereka minta biasanya itu sangat sangat sangat terjangkau karena mereka mereka tuh hanya meminta dibayar, kemarin pengalaman saya itu diminta dibayar 100.000 dan mereka 5 orang yang bantu tarik dengan jarak yang cukup jauh. Saya rasa itu sangat tergolong dapat dijangkau.
0: Oke. Okay. Itu Kak. Jadi sebenarnya Kampung Adat Boti ini dia lokasinya di desa mana, Kak? Atau di kalau kita ke Kota Soe itu kira-kira dia tepatnya letaknya di bagian mana?
1: Ya, jadi kalau dari Kota Soe ini untuk sebenarnya untuk titik menuju ke Desa Boti ini ada beberapa titik. Tetapi titik yang paling disarankan itu adalah kita dari Kota Soe kita ambil jalur menuju ke arah Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, Kabupaten Lanjutan. Tapi itu hanya sekitar 30 menit kita akan sampai di Desa Niki-Niki, daerah Niki-Niki yang ada Danau Supul. Patokannya Danau Supul, setelah Danau Supul itu ada pasar tradisional di pinggir jalan menuju ke arah Oin Lasi.
0: Okay.
1: Jadi cabang Oin Lasi. Nah, untuk akses masuk dari cabang Oin Lasi menuju ke titik masuk ke desa itu jaraknya hanya sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 15 sampai 30 menit saja. Mm-hmm. Jadi dari cabang itu kita patokannya 15 sampai 30 menit. Kenapa? Sebenarnya untuk akses jalan masuk itu ada beberapa titik jalan yang memang kurang oke, tapi masih bisa dilewati kendaraan. Cuman secara keseluruhan aspalnya itu kalau mau kita bilang untuk dari titik perbatasan dari titik titik cabang itu ke jalan belokan mau menuju Boti itu 75% aspalnya bagus, 25%-nya aspal kurang bagus.
0: Oh, okay.
1: Tapi masih bisa tergolong dijangkau. Kemudian nanti kita ada patokannya itu ada pas kita patokannya cukup gampang. Jadi kalau kita dari cabang itu nanti kita lurus saja sekitar 25 sampai 30 menit itu nanti ada belokan ke kanan pertama. Ada kios di pojokannya itu ada kios satu dan itu memang hanya satu-satunya belokan kanan pertama, jadi cukup gampang. Dari situ kita bisa naik ke dari situ kita masuk sekitar 30 menit perjalanan, tapi memang untuk jalan masuknya ini cukup terjal dan tekstur tanah yang rawan longsor itu yang berbahaya.
0: Seperti yang tadi Kak sudah sampaikan gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kan di NTT ini kan ada begitu banyak kampung adat yang tadi Kak Ari sudah sampaikan gitu ya. Nah, benar. Kampung Adat Boti ini apa yang dijadikan berbeda dengan kampung-kampung adat yang lain di Flores? Seperti itu.
1: Iya, jadi kalau di kalau kita berbicara soal usia, Kampung Adat Boti ini adalah salah satu kampung adat paling tua juga, tergolong paling tua di NTT.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dia juga kampung adat yang punya tradisi yang punya daya tarik tersendiri. Jadi untuk orang bule itu tempat paling bagus untuk dan paling mereka suka itu adalah Kampung Adat Boti ini karena ada beberapa kebiasaan atau hal-hal yang mungkin tidak akan kita temukan di kampung adat yang lain karena di kampung adat ini ada beberapa hal istimewa yang ada di sana seperti kayak ada aturan-aturan tertentu atau gaya hidup mereka. Jadi masyarakat Boti ini sendiri itu terbagi atas dua, ada masyarakat Boti dalam dan Boti luar. Nah, untuk yang Boti luar ini mereka sudah menganut, pada dasarnya mereka sudah menganut agama kepercayaan kepercayaan. Jadi itu biasanya kebanyakan daerah Boti luar itu mereka menganut kepercayaan Kristen. Jadi ada Protestan sama Katolik.
0: Mm-hmm.
1: Sementara untuk Boti dalam sendiri itu mereka tidak menganut agama yang umum.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka punya agama khusus atau halaik. Jadi kalau halaik ini agama khusus yang memang di pulau di NTT sendiri ada beberapa daerah yang punya agama non umum yang ada di Indonesia. Jadi kita ambil contoh di Sumba ada Marapu, kemudian halaik. Halaik itu biasanya ada di Pulau Timor di suku Boti ini.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada juga di Pulau Sabu.
0: Oke. Baik. Jadi sebenarnya kalau Kotong pengen tahu soal kampung adat Boti ini, kira-kira tradisi apa sah kakak yang masih dong pegang teguh hingga sekarang nih?
1: Ya, jadi masyarakat Boti ini tadi saya katakan terbagi atas dua, jadi yang Boti dalam sama Boti luar. Bedanya adalah Boti luar mereka sudah menganut kepercayaan agama, yang tadi, dan juga mereka terbuka untuk teknologi. Jadi sudah ada listrik, mereka sudah terbuka juga untuk pendidikan. Jadi Boti luar itu mereka sudah bersekolah dan lain-lain. Tetapi khusus untuk Boti dalam, selain mereka memegang agama yang tadi halaik itu, mereka juga tidak menerima teknologi masuk ke dalam desa mereka. Jadi tidak ada listrik di dalam situ. Jadi tidak ada listrik, dan kalau kita berbicara soal handphone, mereka juga sebenarnya punya handphone, tapi pada dasarnya semuanya tidak punya handphone. Jadi hanya orang-orang tertentu yang memegang handphone, dan handphone itu tidak digunakan untuk orang umum, modern ya, seperti sekarang. Jadi itu hanya untuk komunikasi ketika ada orang luar yang hendak masuk ke desa mereka.
0: Oh,
1: itu yang pada saat itu
0: digunakan. Ya?
1: Yes, dan itu HP-nya itu hanya dipegang oleh raja, dan HP-nya itu juga cuman HP senter yang saya lihat. HP senter. Dan kemudian mereka juga punya aturan-aturan yang cukup berbeda, seperti mereka cara mereka menghitung hari. Jadi kalau kita hari normal di pada masyarakat umum itu ada 7 hari, sementara kalau mereka berlaku 9 hari.
0: Oh ya.
1: Jadi mereka punya hitungan tersendiri ada 9 hari. Kemudian gaya hidup mereka juga banyak, pada dasarnya bahwa mereka suku Boti ini sangat menghormati alam. Sangat menghormati alam itu terlihat dari ketika mereka punya yang paling terlihat itu adalah lingkungan sekitar Boti itu sangat sejuk karena banyak sekali tanaman di situ, dan mereka tanaman pun itu juga ada aturannya, Kak. Jadi kalau misalkan mereka waktu untuk menanam kapas atau waktu untuk memanen bambu untuk keperluan mereka itu tidak sembarang tiba-tiba langsung potong bambu, tidak bisa, tapi ada hari-hari tertentu yang boleh kita melakukan hal-hal tertentu. Jadi misalkan ada hari mereka itu, kalau hari itu yang paling populer itu ada hari air misalnya. Nah, kalau hari air ini adalah itu hari di mana mereka harus menggunakan air secara secara efektif. Jadi
0: secara
1: air
0: bijak,
1: tidak digunakan
0: ya?
1: secara berlebihan. Seperti itu. Jadi pengaturan mereka benar-benar

0: ketika kita menggunakan alat-alat yang berbau besi seperti pisau dan lain-lain, itu harus berhati-hati karena kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi kecelakaan dan lain-lain.
1: Oke. Jadi sebenarnya di kampung adat ini ada apa ya, raja yang memerintah di mereka gitu ya. Tapi kampung adat ini dia luas kosong DKK. Dan ada berapa banyak orang di dalam itu kampung, khususnya di kampung adat Boti yang dalam ya.
0: Boti dalam, ya. Jadi kalau kita berbicara soal kampung adat Boti dalam, ini mereka benar-benar melakukan pembatasan. Jadi ada salah satu ciri khas dari Boti dalam ini adalah seluruh wilayah mereka sekitar 700-an meter persegi, itu dipagari dengan pagar kayu. Jadi sekelilingnya itu dipagar dengan pagar kayu, kemudian ada gapura penanda masuk.
1: Iya.
0: Kemudian ketika kita masuk itu ada halaman luas, halaman cukup luas, dan halaman luas ini terdapat lopo, satu lopo untuk seperti diskusi dan lain-lain. Kemudian mereka juga di bagian paling luar ini digunakan sebagai area parkir, kemudian di situ juga ada area seperti rumah sidang. Jadi rumah sidang itu akan dipergunakan kalau terjadi perselisihan atau hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang harus didenda, akan disidang di situ. Kemudian di bagian dalamnya lagi, jadi dari area parkir ini ketika kita masuk ke dalam lagi, itu untuk area dalam, dia terbagi atas kurang lebih ada beberapa area. Jadi yang ketika kita masuk, kita akan langsung menemukan area untuk tamu. Jadi area untuk tamu ini adalah area penginapan. Jadi di situ ada dua unit penginapan. Kemudian ada lopo-lopo sederhana juga di bagian depan, di mana lopo-lopo sederhana ini digunakan untuk memamerkan hasil kerajinan pria Boti. Jadi itu tuh berupa patung-patung yang dipajang di situ. Ya? Iya, kemudian bagian selanjutnya itu ada area UMKM. Jadi mereka punya sentra khusus. Jadi di sini UMKM itu ada pemisahan yang tadi pria dipamerkan di lopo-lopo dalam bentuk ukiran. Yeah. Tapi untuk di yang sentra UMKM ini dikhususkan untuk dikelola oleh kaum perempuan. Jadi ketika kita masuk ke area UMKM ini, kita akan di charge Rp10.000, di mana Rp10.000 ini nanti di situ kita bisa melihat semua hasil kerajinan masyarakat setempat. Kemudian kita juga akan melihat langsung proses pembuatan tenun. Proses pembuatan tenun akan mereka buat di sana, mulai dari proses kapas. Jadi mulai dari pengambilan kapas, penghalusan kapas, dijadikan benang, semua prosesnya sampai jadi satu kain tenun akan diperagakan secara gratis di situ. Dan menurut saya ini cukup murah ya, karena kita hanya untuk melihat itu kita hanya bayar 10.000 per orang. Jadi menurut saya itu sangat murah. Kemudian di area ini itu mereka juga menjual semua segala jenis aksesoris dijual di situ. Tapi ada satu hal yang kalau aksesoris yang lain itu biasanya yang mereka jual itu adalah kain tenun utuh. Kemudian ada produk-produk turunannya. Jadi produk-produk turunannya seperti ini yang saya beli, salah satunya ini ada kayak
1: alkosu yang kecil itu ya.
0: Kemudian mereka juga menjual gelang dan juga ada kayak selendang seperti ini. Tapi semuanya itu menggunakan pewarna alam. Cuman dari melihat semua hasilnya mereka itu, sebenarnya sejak pertama kali saya ke sana, walaupun ini bukan perjalanan saya pertama kali, tapi waktu awal sampai sekarang perjalanan pertama itu saya tersadarkan bahwa Kabupaten TTIC itu punya salah satu ciri khas yang sebenarnya dia punya kemiripan dengan orang Papua. Jadi orang Papua itu punya noken. Mereka punya noken yang dari
1: akar
0: kayu
1: ya?
0: Itu ya, dari kayu. Ternyata di kampung adat Boti juga punya hal yang sama. Jadi mereka juga punya anyaman dengan tipikal yang sama, hanya saja bahan yang mereka gunakan itu adalah dari pelepah lontar. Jadi pelepah lontar yang dianyam menjadi noken khas orang Boti, cuman sama kayak punya Papua, mungkin beda bahannya saja.
1: Jadi Kak Ari, pada saat kita masuk ke kampung adat ini, berarti tidak langsung disuguhkan rumah warga ya, tapi memang ada kayak lopo-lopo begitu, ada tempat untuk berdiskusi di situ, ada tempat UMKM ya. Jadi pada saat masuk kita langsung disuguhkan dengan panorama indah yang ada di situ. Tapi kalau rumah warga itu di bagian belakang lagi ya Kak ya?
0: benar. Jadi setelah dari area depan itu kita akan turun ke bagian bawah. Jadi untuk rumah warga setempat itu terbagi atas dua area. Yang pertama area yang ditempati oleh raja, itu areanya letaknya paling bawah. Jadi kita dari atas kita akan langsung

0: melewati jalan tangga, tangga batu yang disusun rapi, itu kita dari titik masuk itu, kita hanya lurus sekitar 750 meter ke arah bawah, itu langsung ujungnya itu mentok di rumah raja.
1: Itu rumah raja. Kemudian, tuh dia kalau Kotong apa ketahui bahwa dalam pemikirannya Kotong ya, kalau rumah raja itu pasti yang megah-megah. Kalau di sana kemana dia punya bentuk rumah raja tuh kayak kemana?
0: Nah, jadi kita berbicara soal raja, mereka biasa menyebut dengan suku Timur ini, mereka menyebut dengan nama Usif. Jadi istilahnya Usif, Usif nama Benu, jadi marganya adalah Benu. Nah, untuk raja ini sendiri sebenarnya mereka itu punya 4 keturunan. Jadi sebelum sampai ke situ, mungkin saya mau jelaskan dulu rajanya itu mereka ada 4 orang. Jadi 4 orang anak dari raja sebelumnya. Jadi Usif Benu ini adalah sebenarnya adalah anak ke... Jadi saya melihat ada satu hal yang unik di kampung adat Boti. Semua berjalan balance. Artinya begini, Kak. Ketika saya juga lihat ketika anak raja itu, ternyata dia punya 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Mm-hmm. Jadi kayak semuanya balance. Termasuk jadi 2 anak laki-laki, 2 perempuan. Yang 2 itu menginap, mereka tinggal tetap di dalam kampung adat Boti dalam. Sementara 2-nya itu keluar. Jadi ada satu sistem yang menurut saya itu kayak unik banget, karena akan terbagi 2, akan tetap melestarikan budaya dengan tinggal di dalam, sementara 2-nya keluar. Mm-hmm. Nah, 2-nya keluar itu sebenarnya ada satu, saya tidak tahu yang satu perempuan itu alasan apa dia keluar, tetapi sebenarnya yang paling mencolok di sini adalah karena yang melanjutkan kepemimpinan itu sebenarnya adalah anak sulung pertama dan anak ketiga. Karena pertama dan ketiga itu adalah laki-laki. Tetapi justru yang jadi raja itu adalah anak ketiga.
1: Jadi yang keluar itu karena termasuk apa ya? Karena kemauan mereka sendiri atau justru itu karena aturan adat?
0: Ya, saya tidak tahu untuk yang anak kedua. Jadi karena anak satu itu anak pertama adalah laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki itu adalah raja, kemudian anak keempatnya perempuan. 2 anak bungsu terakhir, 1 raja dan 1 anak perempuan bungsu itu mereka stay di dalam rumah adat. Okay. Sementara yang 2-nya itu di luar. Nah, kalau untuk yang wanita ini sebenarnya untuk yang anak perempuan tertua itu sebenarnya saya tidak menemukan informasi yang detail kenapa dia keluar, tetapi khusus untuk yang anak raja yang laki-laki pertama, sebenarnya dia adalah yang harusnya menjadi raja. Tetapi karena dia melanggar aturan, jadi dia dikeluarkan. Jadi si adik yang menggantikan, yang dia dikeluarkan itu ditandai dengan pertama dia berpindah dari agama halaik, berpindah ke agama Kristen. Okay. Kemudian di situ juga dia ternyata melakukan pelanggaran dengan memotong rambut. Jadi suku Boti ini kalau pria yang sudah menikah dilarang memotong rambut.
1: Jadi panjang-panjang rambutnya ya, tapi diikat. Ya,
0: panjang dan dikonde.
1: Oh, dikonde. Oke, siap. Ya.
0: Nah, jadi karena yang harusnya putra pertama ini yang menjadi raja, tapi karena dia melanggar aturan dengan tidak meneruskan agama halai, tapi dia memilih keluar, dan dia juga memilih untuk memotong rambut, sehingga dia dikeluarkan. Jadi dia dikeluar ke luar. Tetapi saya juga membaca ada satu hal unik juga di antara yang sekarang ini, dari 4 raja ini adalah 2 orang menikah, 2 tidak menikah. Jadi benar-benar balance. 2 yang keluar ternyata itu menikah, sementara 2 yang di dalam itu tidak menikah.
1: Tidak atau belum?
0: Jadi, tidak menikah.
1: Oke, siap.
0: Jadi itu saya melihat ada kayak keseimbangan terjadi, hukum benar-benar mereka benar-benar seimbang dari segi alam dan manusia, tetapi hubungan dan kekerabatan di dalam itu juga terjaga. Jadi berarti kalau secara tidak langsung menurut saya yang orang yang Boti luar ini otomatis karena mereka punya anak, ternyata yang bakalan raja selanjutnya adalah yang Boti luar bakal ditarik ke dalam. Jadi pasti anak pertama kedua yang keluar itu nanti salah satu di antara mereka, sekarang total mereka punya dari turunan itu putra pertama dia punya ada 6 orang anak. Kemudian yang perempuan itu dia punya 4 orang anak, totalnya 10 orang anak. Jadi dari 10 orang anak itu salah satu yang pasti otomatis nanti akan ditarik kembali masuk ke dalam untuk menggantikan Usif yang sekarang ada di dalam.
1: Usif Benu ya. Jadi Kak belum jawab ya pertanyaan Ana tentang dia punya raja pung rumah tuh kira-kira.
0: Ya, oh ya.
1: Itu jadi, kemana? Rumah, karena dalam kota pemikiran itu kan pasti rumahnya bagus-bagus begitu ya.
0: Ya. Jadi kalau rumah raja ini dia, kalau kita berbicara soal raja, itu tidak terlihat dari tidak sama sekali tidak terlihat seperti kayak kita keluar di mana-mana
1: nonton-nonton begitu ya di film-film ya.
0: Jadi rumah raja ini rumahnya sederhana tapi memang ada sedikit sentuhan modern. Jadi kayak di situ sudah ada sofa, ada sentuhan modernnya. Sementara bedanya dengan rumah yang lain itu masih pakai rumah lopo dan rumah bulat dan lopo saja. Tetapi khusus untuk rumah raja itu dia seperti bangunan permanen yang kayak rumah modern, tapi semuanya dari kayu. Ketika masyarakat datang pasti akan diterima langsung, tidak boleh mengunjungi bagian manapun. Jadi begitu datang dia langsung menuju ke rumah raja karena di situ dia akan diterima secara adat dengan dikasih siri pinang dan suguhan pangan lokal. Nah, ini satu catatan juga Kak, ketika kita berkunjung ke daerah Kampung Adat Boti, jangan lupa membawa siri pinang. Jadi itu seperti tiket masuk yang ketika kita ke sana jangan lupa bawa siri pinang.
1: Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi banyak hal kalau kita kupas ini kayaknya waktunya tidak terlalu waktunya sangat panjang untuk kita bahas soal ini karena banyak sekali keunikan-keunikan yang keunikan yang ada di sana ya. Jadi satu pertanyaan lagi Kak yang belum dijawab itu berapa banyak nih jumlah orang yang tinggal di Kampung Boti Dalam nih?
0: Oke, di Boti Dalam ini dihuni oleh 4 kepala keluarga dengan total penghuni ada 20 orang.
1: 20 orang.
0: 20 orang dan itu kebanyakan didominasi oleh yang berdasarkan penglihatan saya itu kebanyakan kaum perempuan.
1: Oh begitu ya?
0: Iya, karena kaum laki-laki yang saya lihat itu tidak sampai 10. Yang saya hafal yang kemarin muncul itu yang orang dewasa itu yang terlihat oleh mata saya itu ada hanya 4 orang, sisanya anak-anak itu yang laki-laki kayaknya tidak sampai 5 orang.
1: Oh begitu ya. Berarti sangat sedikit sekali ya mereka di dalam kampung adat itu ya.
0: Benar, karena dari 4 kakak ini pun Kak, karena kalau kita melihat mereka itu memang ada satu sistem keseimbangan di mana ketika anak-anak di Boti Dalam, misalkan satu orang kepala keluarga dia punya, misalkan dia punya 6 orang anak, berarti 6 orang anak ini 3 akan tetap di dalam kampung adat, jadi mereka tidak bersekolah. Ya, mereka tidak bersekolah, mereka tidak menggunakan pakaian modern, tapi yang 3-nya keluar. Jadi mereka ada sistem keseimbangan yang benar-benar kayak saya melihatnya itu sebagai keseimbangan yang kayak benar-benar dijaga supaya budaya tetap jalan tapi modern juga tetap jalan dengan yang keluar itu.
1: Jadi dong punya pakaian yang dong pakai itu di kampung dalam ya, kampung Boti Dalam itu mereka cuma pakai kalau di sana apakah mereka cuma pakai kain sarung gitu ya, sarung tenun adat, dan juga pakaiannya ini gimana? Bisa dideskripsikan?
0: Ya, kalau untuk pakaiannya ini sebenarnya untuk bagian kalau kita lihat dari kaum laki-laki, kalau kaum laki-laki yang saya perhatikan sebenarnya sudah ada sentuhan modern juga. Jadi mereka juga ada pakai beberapa baju kaos dan memang baju-baju kaos yang mereka pakai itu bukan mereka pergi beli, tapi saya mendapati mereka tuh kebanyakan ada tamu yang berkunjung terus dikasih mereka pakai sebagai atasan. Tetapi yang ciri khas yang tetap terjaga adalah mereka selalu tetap bawahannya itu pasti kain tenun. Bawahannya pasti kain tenun dan pembeda adalah kalau raja biasanya dia pakai ikat kepala dexter yang ada simbol tertentu yang kita langsung tahu dia raja. Kalau untuk kaum perempuan itu mereka ada baju, mereka tidak menggunakan baju kaos tapi kayak seperti kebaya, cuman ada kayak sudah ada sentuhan modernnya sedikit juga.
1: Baik ya Kak Ari, kita akan lanjut lagi ya setelah kita dengarkan sebuah lagu dari Sius Otu gitu ya. Nanti setelah lagu ini kita akan lanjut lagi dan Beta ajak Anda pendengar yang mau bergabung tanya-tanya ke Kak Ari boleh soal Kampung Adat Boti ini. Anda bisa sampaikan pertanyaannya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa sampaikan pertanyaannya di 0811-3820-9440 setelah lagu berikut ini dengan judul Kwan Soe Lekones.

0: Kwanso Elekones dari CSO2 dan juga Foni, yang mana makna lagu ini menceritakan tentang ungkapan rasa cinta, pujian dan kerinduan terhadap keindahan serta keelokan dari kota Soe yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang digambarkan sangat baik, damai dan juga berkesan di hati. Salah satu yang sangat berkesan ini adalah Kampung Adat Boti yang sudah dijelaskan secara terperinci sama Kak Arianto yang merupakan influencer wisata NTT yang sudah keliling, ya belum bisa keliling dunia. Kalau keliling NTT ini beliau ini adalah ahlinya. Ya jadi Kak Ari, kalau kotong bahas soal Kampung Adat Boti, salah satu yang paling menarik perhatian itu adalah pakaian tenun atau tenun khas dari Boti. Kalau beta lihat kayaknya Kakak Ari Ju ini malam pakai baju kuning langsat dengan ini ya, ada sentuhan tenun Boti ya kalau sonde salah gitu ya. Jadi sebenarnya apa makna di balik busana yang mereka ini kenakan nih Kakak Ari?
1: Ya, jadi kalau untuk busana keseharian mereka itu, jadi memang kalau kita bilang modern tradisional secara menyeluruh, seperti kita pun bicara kayak di kampung adat di NTT secara keseluruhan, memang tidak ada kampung adat sebenarnya yang paten hari-hari mereka pakai full tradisional. Tapi memang akan selalu sudah terkena sentuhan ini. Tapi memang ada satu ciri khasnya bahwa di suku Timor, di Boti ini, mereka setiap hari pasti ada kain tenun yang melekat di tubuh mereka. Dan itu biasanya rata-rata paling terlihat di part bagian bawah. Jadi kalau pada perempuan, mereka di dalam Boti dalam semua setiap hari mereka menggunakan sarung. Kemudian kalau yang untuk laki-laki itu mereka juga menggunakan sarung. Tetapi bedanya untuk kaum pria di desa Boti ini, sarungnya itu dua lapis. Jadi ada dua lapis yang digunakan, itu salah satu pembedanya. Kemudian untuk kain tenun yang mereka gunakan itu juga adalah semua kain tenun yang ada di dalam kampung Boti itu dibuat secara tradisional handmade dengan menggunakan bahan pewarna alam yang semuanya diambil dari alam di kampung Boti, daerah Boti itu sendiri. Jadi semuanya benar-benar alami, dan memang ketika kita sudah berbicara soal dibuat secara alami itu butuh proses yang cukup lama. Karena satu hal saja, misalkan untuk menjadi bahan awal benang saja, mereka tidak membeli benang jadi yang ada di ini, tapi mereka buat benang sendiri. Jadi mereka mulai dari mengambil kapas. Tetapi sejujurnya, waktu saya di kampung adat sendiri, mungkin di kebun mereka itu baru ada kapasnya. Saya juga tidak tahu kapasnya, yang saya melihat, oh mereka buat kapas, berarti kita akan menemukan tumbuhan kapas dengan mudah. Kemarin sebenarnya saya juga karena waktu eksplornya juga terbatas, karena saya juga pergi dalam rangka ada kerjaan juga, jadinya tidak terlalu eksplor menyeluruh. Cuman memang basicnya mereka menggunakan kapas. Jadi kapas itu mereka ambil, terus dibuat biji kapas itu dipisahkan dulu dari biji kapas, kemudian dihaluskan, kemudian baru dijadikan benang. Setelah jadikan benang, baru mereka mewarnai dengan pewarna alam. Jadi pewarna alam yang umumnya digunakan oleh suku Boti itu, mereka ada warna biru, merah. Jadi kalau merah itu dari akar mengkudu, kemudian dari biru itu dari tarum atau nila, kemudian mereka juga ada sentuhan warna kuning. Nah, warna kuning ini dari kunyit. Jadi itu kurang lebih ada tiga warna umum yang biasanya mereka pakai. Dan untuk motif kain tenun sendiri itu proses pewarnaan, barulah mereka dibuat jadi tenun. Nah, dan kemarin itu saya sempat berbicara dengan mereka untuk menghasilkan satu lembar kain tenun. Jika ada dua kemungkinan, jika dibuat secara berkelompok, itu bisa dalam 3 bulan bisa selesai satu lembar. Tetapi kalau dibuat secara individu, itu bisa sampai 1 tahun untuk jadi satu lembar kain. Jadi memang butuh waktu yang sangat lama. Dan untuk motif sendiri, memang mereka ada motif toke. Jadi lebih banyak ke motif hewan. Hewan sama ada juga manusia. Jadi manusia itu kayak orang, motif orang, dan tapi kebanyakan yang menjadi motif ciri khas mereka adalah toke.
0: Toke, betul. Karena beta lihat juga kebanyakan orang-orang ada yang jual itu kebanyakan ya itu ya dengan dengan apa geometri kayak kotak-kotak itu juga paling banyak itu ada di apa namanya ya di kain tenun mereka. Jadi sebenarnya kalau mata pencaharian masyarakat di sana apa nih Kak? Berkebun kok?
1: Nah, kalau untuk mata pencarian mereka berkebun dan menenun tadi. Jadi untuk berkebun itu biasanya dilakukan oleh kaum tugas utama dari kaum pria. Sementara untuk yang menenun dan memasak itu dilakukan oleh kaum perempuan. Dan untuk pemisahan ini kemarin saya juga sempat visit ke kebun mereka. Jadi kebetulan kemarin itu saya sempat melakukan eksplorasi dengan menuju keliling kebun mereka. Kemudian saya juga ke sumber mata air yang mereka gunakan di kampung adat ini. Nah, untuk ke kebun mereka itu letaknya itu selalu ada di luar kampung. Jadi kampung yang tadi areanya tidak terlalu luas itu dibatasi oleh kebun. Di dalam area kebun mereka itu rumah itu itu terbagi menjadi dua area luar yang bisa kita lihat. Yang pertama area dalam. Kalau area dalam tadi itu ada rumah adat, ada beberapa tanaman-tanaman umum yang biasa kita mereka gunakan untuk keseharian. Yang paling terlihat itu di situ ada siri karena mereka mengkonsumsi siri pinang. Kemudian di situ juga ada terlihat bumbu-bumbu dapur yang ditanam di lingkungan sekitar seperti kuenter dan lain-lain, sarai dan lainnya itu kita bisa temukan dengan di dalam lingkungan itu. Kemudian ketika kita lihat keluar sedikit di luar batas pagar itu, kita akan lihat kandang hewan mereka. Jadi mereka memelihara hewan. Cuman memang ada satu ciri khas yang saya amati kemarin di kampung adat itu adalah mereka jenis hewan peliharaan mereka yang terlihat itu ada babi itu rata-rata yang mereka pelihara itu adalah babi lokal yang bulu-bulunya warna kuning tebal, hitam tebal. Dan mereka ada salah satu ciri khasnya, semua babi itu dikasih seperti pelindung dari kayu, di mana pelindung dari kayu ini berfungsi untuk sebagai penahan, jadi dia tidak bisa masuk ke area-area lain seperti masuk ke kebun maupun masuk ke area perumahan.
0: Iya, jadi Kak Ari, di kain tenun mereka itu, betul kembali ke kain tenun ya, karena menarik sekali untuk kita bahas. Jadi kain tenun itu tadi disampaikan motifnya adalah toke, ya. Kenapa harus toke? Kan di sana juga ada binatang-binatang lain gitu ya. Adakah filosofi di balik apa ya namanya ya hasil dari kain tenun mereka dalam motif toke nih? Kira-kira ada data kosongnya soal itu?
1: Kalau untuk yang motif toke itu kan itu lambang dari kesuburan sih Kak itu. Kayak ya, lambang dari kesuburan.
0: Jadi selain tenun gitu ya, ada kosong ritual-ritual adat ataupun juga aturan-aturan adat yang paling menarik perhatian di sana?
1: Ya, kalau untuk aturan adat selain tadi yang agama halaik dan dilarang pemotongan rambut, ada salah satu yang jadi keunikan di sana juga adalah ketika terjadi kasus pencurian. Misalkan ada orang yang mencuri, dia tidak jenis hukuman yang diberikan itu berbeda dengan hukuman yang berlaku secara umum. Jadi untuk hukumannya itu jika dia mencuri pisang misalnya, dia mencuri pisang satu tandang, itu dia akan dikasih pisang lebih dari satu tandang. Jadi itu kayak hukuman timbal balik, dan mereka percaya bahwa ketika orang yang berbuat salah dan kita kasih dia itu efek jeranya untuk orang itu, kayak dia mau melakukan lagi dia bakalan berpikir dua kali.
0: Jadi kalau dia pencuri babi,
1: pencuri babi satu ekor, dia bakalan dikasih dua ekor lagi. Satunya untuk dia, mungkin satunya bahaya. Mereka itu kayak satu untuk bisa dia makan karena dia butuh daging, dan satunya bisa untuk dia pelihara supaya next dia tidak mengambil lagi.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita kesana gitu ya, apa memang etika-etika apa yang harus kotong pahami ya ketika kotong berkunjung kesana?
1: Nah, kalau untuk etika ini memang ada satu hal yang saya dapati kalau kita berbicara soal kampung adat. Biasanya rata-rata kampung adat di NTT itu ketika kita masuk ada pas masuknya. Tetapi untuk kampung adat ini tidak ada pas masuknya sama sekali. Itu yang saya juga kemarin sempat kayak berpikir juga, kenapa tidak diadakan pas masuk? Jadi memang tidak ada pas masuk. Dan untuk di Boti ini, saya mempertanyakan tidak ada pas masuk, karena menurut saya itu tidak sepadan. Karena ketika mereka kita masuk, pasti warga di situ mereka raja ya, kita ambil kasarnya raja atau beberapa orang yang menemani kita. Kita tidak mungkin dibiarkan sendiri, mereka akan menemani kita. Itu otomatis mereka membuang waktu dan mereka tidak pergi berkebun. Dan otomatis menurut saya itu mereka rugi secara hitungan ini. Dan ditambah lagi dengan ketika setiap tamu yang datang itu ada satu kebiasaan bahwa mereka akan dijamu dengan siri pinang. Dan dijamu dengan pangan lokal. Pangan jadi lokal. Ketika kita datang, pasti dikasih itu ciri khasnya adalah dikasih kopi, pilihan kopi atau teh. Mm-hmm. Kemudian kita juga dikasih
0: jagung bose. Pangan
1: lokal. Biasanya pisang goreng.
0: Oh, pisang goreng.
1: Ya, pisang goreng, tapi memang pisang goreng karena mereka itu tidak belanja dari luar. Jadi semua pisangnya pisang lokal dan singkong, kemudian jagung bunga. Itu ciri khas mereka. Cuman yang paling biasanya yang paling orang paling suka cari di sana adalah pisang gorengnya, karena memang dia pisang goreng kapok yang digoreng dengan minyak kelapa. Oh. Jadi itu rasanya benar-benar ini
0: nikmat ya.
1: Dan ya, dan memang penyajian mereka juga berbeda. Jadi memang kalau kita suku Timor itu ada anyaman yang dipakai buat tutup masak makanan, itu ada namanya takak dan tudung. Itu memang dibuat dari anyaman daun lontar yang diwarna-warni, yang ciri khasnya ketika kita pergi ke sana pasti setiap makanan ditutup, tutupan ya? Sajinya pakai itu. Oh, jadi okay. Penyajiannya juga oke. Kemudian jadi kalau kita hanya datang visit saja, kita akan disajikan hal yang seperti tadi itu. Kita datang disajikan ini, kemudian kita bisa bercerita tanpa dibayar. Tetapi kalau kita mau visit ke sentra UMKM-nya itu untuk beli oleh-oleh, kita baru di situ baru dicas 10.000 saja. Sisanya tidak ada. Jadi kemarin saya juga sempat bingung. Ya, kalau begitu bukannya mereka rugi ya? Kita datang, kita sudah disuguhi oleh minyak goreng, pisang dan lain-lain walaupun itu dari hasil kebun mereka, tapi menurut saya sangat tidak masuk akal ketika tidak ada pas masuk. Itu juga yang sempat saya pertanyakan. Nah, beda hal lagi dari beda cerita lagi adalah ketika kita nginap. Jadi kalau untuk saya secara pribadi, sebenarnya ini bukan yang terakhir yang bulan lalu saya pergi itu, bukan bulan lalu ya, 2 minggu lalu, sebenarnya itu bukan yang pertama sebenarnya, tetapi itu adalah perjalanan pertama saya yang nginap di sana. Jadi ada sensasi beda ketika kita nginap di kampung adat dengan tidak nginap, karena biasa saya yang sebelum-sebelumnya itu saya tidak nginap, dan yang sebelum-sebelumnya itu adalah saya tidak saya kurang beruntung ketika 2 kali datang visit pertama itu, karena saya tidak bertemu langsung dengan raja. Nah, dan memang ada satu masalah juga adalah ketika kita ke kampung adat Boti, masyarakat di sana, karena yang memelihara Boti dalam ini adalah mereka tidak bersekolah, otomatis kemampuan bahasa daerah mereka sangat, bahasa Indonesia mereka sangat kurang, hanya ada beberapa orang saja yang mengerti, tapi itu pun kita tidak bisa bilang mengerti betul-betul. Jadi kita betul-betul harus pelan-pelan untuk ini tanya, baru mereka bisa balas dengan cepat. Nah,
0: jadi
1: untuk raja,
0: ada penerjemah aja?
1: Tidak ada. Tidak jadi ada. Hanya memang ada orang, ada beberapa orang saja yang bisa, paham bahasa gitu ya. Ini.
0: Jadi kalau kota mau menginap itu di dalam kampung adat dalam, di Boti, itu di sana kan tadi disampaikan ada dua tempat menginap. Benar. Gitu ya. Itu benar. Satu malam tuh berapa kakak?
1: Ya, jadi untuk kampung adat ini 2 unit. Jadi sebenarnya tiga tahun lalu terakhir saya berkunjung ke sana itu mereka baru punya 1 unit. Kemudian waktu saya berkunjung
0: satu lagi.
1: Ya, terus yang waktu berkunjung 3 tahun lalu itu belum ada jaringan internet. Sementara sekarang sudah ada jaringan internet, karena di dekat situ sudah ada pembangunan tower.
0: Okay.
1: Sudah ada bantuan pembangunan tower. Jadi untuk sinyal dia tetap ada. Cuman untuk listriknya adalah untuk di penginapan ini mereka ada menyediakan genset. Jadi kalau kita yang membutuhkan itu, sebaiknya dikomunikasikan dari awal. Jadi kita bisa dari ke pengunjung, kalau mau membutuhkan genset berarti kita harus bayar ekstra tambahan, bawa bahan bakar sendiri untuk menghidupkan genset tersebut.
0: Jadi kemudian, malam-malam dia sendiri ada lampu.
1: Di penginapan dia ada menggunakan tenaga surya, panel surya.
0: Okay, untuk tapi kalau di kampung adatnya tidak.
1: Tidak.
0: Oh, wow.
1: Mereka juga menggunakan panel surya, tapi itu hanya digunakan pada saat mereka masak dan lain. Iya. Sisanya mereka tidak menggunakan.
0: Jadi kalau pencahayaan. Malam-malam begitu pencahayaan tidak ada. Paling hanya lampu TIOX atau gimana?
1: Iya, benar. Pencahayaannya betul-betul sedikit, jadi kita benar-benar kayak merasakan ketenangan. Tapi memang untuk penginapan ini itu ada dari 2 unit yang ada ini, 1 unit itu dia punya 4 kamar, jadi 4 kamar per unit itu ada 4 kamar, berarti totalnya ada 8 kamar, dan tiap kamar itu berisi 4 tempat tidur, yang memang 4 tempat tidur itu memang konsepnya tuh kayak sangat sederhana. Hanya ada bantal kepala yang mungkin dibuat dari untuk sponnya itu dia tidak spon, tapi dia pakai kapok, daun kapok.
0: Okay. Dipakai kepok bisa terus. Bisa dipahami, bisa dipahami. Tapi kalau misalnya kalau nginap kan pasti ada makan gitu ya. Makannya kita bawa sendiri atau justru dari sana mereka juga siapkan, tapi disiapkannya adalah pangan lokal begitu kok, Kakak?
1: Ya, jadi kalau untuk ketika kita yang nginap itu kita dikena charge 250.000. Dari charge 250.000 itu sudah include makan. Jadi include makan itu dari kita datang ada kopi teh, kemudian nanti ada makan malam, kemudian ada kopi sore lagi ada, kemudian nanti ada sarapan pagi lagi. Sarapan pagi itu juga ada dua kali sarapan. Jadi pertama itu kita akan sarapan kopi teh seperti itu dengan singkong, pisang goreng. Kemudian nanti kita kembali lagi sebelum kita pulang bisa makan berat lagi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sangat murah sih menurut saya, 250.000.
0: Siap.
1: Kita dapat sebegitu banyak.
0: Baik, terima kasih ya Kak Ari. Jadi kalau kita pengen ke sana gitu ya, artinya kita sudah ada gambaran mengenai apa ya, hal-hal yang terjadi di sana gitu ya. Tapi sejauh ini kira-kira dari pengalamannya Kakak 3 tahun yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu sempat pergi juga, paling berkesannya itu apa selama Kakak berada di Kampung Adat Boti?
1: Kalau ditanya paling berkesan, sebenarnya gambaran saya adalah ketika waktu saya pergi dua kali itu, karena saya tidak berinteraksi dengan raja, jadi saya tidak banyak bertanya, informasinya saya dapat sangat minim. Jadi kayak ketika kali ini saya pergi, saya nginap di situ, saya banyak informasi tambahan yang saya dapat. Bahkan satu hal ketika saya berinteraksi dengan pergi mengambil air, itu sangat berkesan sekali. Karena mata air mereka itu adalah mata air khusus, dan itu tidak boleh diambil oleh orang lain selain penghuni kampung adat. Jadi ada batasan-batasan untuk mata air. Ini mata air raja, berarti itu hanya untuk kampung adat ini. Kemudian saya juga menemukan salah satu ciri khas mereka adalah mereka benar-benar ketika mengambil air itu mereka tidak menggunakan modern seperti yang sekarang ini. Jadi mereka menggunakan bambu. Jadi mengambil airnya pakai bambu. Bambu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter dipotong bagian dalamnya. Kemudian itu yang dijadikan tempat untuk mengambil air. Jadi mereka bakalan mengambil air, nanti atasnya ditutup dengan kayu. Jadi itu benar-benar waktu itu saya belajar, awalnya ketika saya menggunakan air di situ, begitu pergi eksplorasi ke ambil mata air, saya jadi berpikir dua kali bahwa air saya tidak boleh main-main dengan air, karena itu mereka ambil dari mata air dengan bambu. Itu saya bayangkan mereka naik ke atas bawa pikul bambu itu, saya sempat coba, walaupun itu sangat berat. Dan menurut saya juga jadi belajar bahwa oh ternyata kita juga harus benar-benar menjaga alam. Terus saya juga belajar bahwa mereka itu juga ternyata punya pemisahan antara kebun, daerah kebun. Jadi mereka itu setiap bulan April, jadi teman-teman yang mau pergi itu di bulan April biasanya itu ada ritual adat. Dan ritual adat itu hanya dilakukan di hutan terlarang. Jadi mereka punya kayak kawasan daerah terlarang yang memang hanya setiap satu tahun sekali itu diadakan ritual di situ.
0: Oke, okay. Jadi kalau kita mau pergi kira-kira waktu yang cocok itu kayaknya di musim kemarau ya, karena kalau musim hujan ini berat juga kalau dalam perjalanan ya Kakak.
1: Benar, dan memang tapi bersyukur juga karena kalaupun kita harus pergi di musim hujan, sebenarnya kita juga punya ada alternatif ojek alternatif juga. Jadi transportasi cadangannya adalah kita menggunakan motor, itu harga sewanya juga tergolong murah, 100.000.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak ya Kakak ya. Terakhir nih, apa imbauan buat Kakak gitu ya kepada pendengar supaya ya kalau ada waktu jalan-jalanlah ke sana gitu. Silakan.
1: Menurut saya kita harus pergi ke Kampung Adat Boti, karena saya di situ ada satu fenomena di mana yang banyak tertarik untuk belajar budaya masyarakat Timur bukan orang wisatawan lokal, tapi justru banyak sekali daftar di situ yang justru lebih dikagumi oleh wisatawan mancanegara. Oleh karena itu mungkin kita juga harus sesekali harus pergi ke sana juga supaya kita bisa belajar bahwa hidup itu kita tidak hanya bergantung antara kita dengan Tuhan, tapi kita juga harus menjaga keseimbangan hidup kita dengan alam. Jadi di sana kita bisa belajar bagaimana kita balance kehidupan kita dalam segala area.
0: Oke, baik. Kak Ari, terima kasih banyak ya sharing ini pengalaman waktu Kak Ari pergi ke Kampung Adat Boti. Kita lanjut lagi nanti kira-kira cerita tentang apa nanti boleh disampaikan ya Kakak ya.
1: Iya.
0: Oke, selamat malam Kak Ari.
1: Selamat malam.
0: Ya, jadi pendengar dari perbincangan Ketong ini malam, ya, beta belajar bahwa Kampung Adat Boti ini bukan sekadar destinasi wisata, tapi dia merupakan sebuah ruang hidup yang menjaga identitas, kearifan lokal, dan juga nilai-nilai luhur yang diwariskan, gitu ya. Semoga keunikan budaya ini terus menjaga, terus kita jaga dan kita pertahankan, menjadi pelajaran berharga bagi Ketong semua untuk kemajuan dari daerah tersebut. Terima kasih untuk Ari sekali lagi, dan selepas ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di program Satu dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada lagu-lagu nostalgia yang bakalan beta putarkan untuk Anda, khususnya lagu-lagu di tahun 1997.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Beta kembali hadirkan untuk Anda. Spesial di malam minggu ya, yang pastinya lagu-lagu dari nostalgia, lagu-lagu nostalgia ya. Lagu-lagu nostalgia bakalan Beta putarkan untuk Anda. Ini kali lagunya di tahun 1997 ya. Jadi ada begitu banyak lagu-lagu hits di tahun itu yang bakalan Beta putarkan untuk Anda, mewarnai malam ini, yang untuk Anda yang saat ini lagi dengarkan Kotong ya di FM 94,4 ataupun juga yang lagi streaming di RRI Digital. Untuk Anda yang ada di Pulau Jawa, kemudian yang ada di Pulau Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Jawa sudah ya, di Bali ya. Kemudian yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, mari bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa Beta terima. Nomornya 0811-3820-9440. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan dengar lagu-lagunya biar bisa Anda bergabung ya. Pilih lagu-lagu itu dan juga sampaikan salam untuk 5 orang tercinta. Aha. Baik, lagu yang pertama ini Beta... ada lagu dari Desi Ratnasari dengan judul lagunya Tenda Biru ya. Kemudian lagu yang kedua ada Rita Effendi dengan judul lagu Januari di Kota Dili. Berikut lagu dari Nugi, Burung Gereja. Ada lagu dari Wayang dengan judul lagunya Damai. Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan. Berikutnya ada judul lagunya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita dari Rosa featuring Bruri Marantika. Terakhir ada Mayang Sari dengan Harus Malam Ini. Oke, ada yang sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Masih dengan orang yang sama.
2: Masih dengan orang yang sama. Apa kabar, Mak Mary?
3: Baik.
2: Silakan, Mak Mary mau lagu yang mana?
3: Januari.
2: Di Kota Dili. Iya, Rita Effendi.
3: Iya.
2: Ini lagu untuk siapa, Mama?
3: Ini lagu untuk yang berbeda. Untuk Opa Emi, Endang, Ibu Natalia. Siapa lagi yang ada di Jawa, Tadinda. Bang Rahmat ya.
2: Iya.
3: Ya, cukup pas nih, makan.
2: Betul.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mama Mary di CNN alias Kuadino. Lagu yang diminta itu lagu dari Rita Effendi ya, dengan judul lagunya Januari di Kota Dili. Bye, beta masih menyapa Anda yang malam ini mau bergabung di line WA juga boleh, silakan di nomor 0811-3820-9440. Beta bacakan ulang, lagu yang bisa Anda pilih, ada Mayang Sari dengan Harus Malam Ini, Rosa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, Roni Sianturi, Melangkah Di Atas Awan, Wayang, Damai, kemudian ada Nugi, Burung Gereja, dan Desi Ratnasari dengan judul lagunya Tenda Biru. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Halo, orang Papua, apa kabar?
4: Kabar, puji Tuhan, kami keluarga sehat. Cuaca juga cerah-cerah saja, yeah. Hawanya dingin-dingin mulai sore, apalagi malam begini.
2: Kalau kotong malam-malam dingin, tapi anginnya sondai terlalu sontau berhenti, ini bahaya.
4: Bang Boki sehat ya.
2: Puji Tuhan sehat, Bang Utri.
4: Bersama keluarga.
2: Amin.
4: Oke, Bang Boki, saya mau minta lagu... dari Roni Sianturi, Melangkah di atas awan. Nah, itu kayak apa ya, Melangkah di atas awan?
2: Itu kayak ini melayang-melayang gitu.
4: Iya, kayaknya Boeing juga kalah itu ya.
2: Kalau Boeing tabrak awan itu kok bagoyang begitu ya. Iya. Sontau ini kalau melangkah ini karmana.
4: Itu karmana, kayak malaikat barangkali. Oke, Bang Pongki.
2: Iya, silakan.
4: Saya salam dulu ya.
2: Boleh.
4: Salam ada ketompo Opa Emi, ada Bunda Asmi, Ma Ima, Ma Mary Betan juga. Oh, so empate.
2: Tambah dan, satu lagi.
4: Iya, untuk semua-semua sa, pokoknya pendengar setia Pro RRI Kupang, istimewanya fans berat Abang Pongki.
2: Terima kasih.
4: Okay, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini, juga berbahagia menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih.
2: Okay.
4: Abang Pongki,
2: iya.
4: Hati-hati karena malam sudah dingin tuh.
2: Juga
4: lalu diberkati Tuhan dan juga diberi rezeki.
2: Amin.
4: Dan juga sukses selalu.
2: Terima kasih.
4: Oke, okay, Abang Boki, selamat malam.
2: Selamat shalom. Malam, shalom. Selanjutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Halo, selamat malam. Ada siapa di mana?
5: Silia, Kak Ongki.
2: Kakak Sisil, gimana kabar kakak?
5: Baik, tadi terasa di sini Kak Ongki, gempa.
2: Oh ya, gempa tadi, betul. Oh,
5: tadi di tempat tidur saya kira apa yang takut, yang ternyata gempa. Kak Ongki rasa juga.
2: Rasa ya. Tadi ada sementara apa namanya call, kok tiba-tiba dia bagoyang-bagoyang nih.
5: Iya, kaget juga tadi saya.
2: Oke, okay. Kakak Sisil mau dengar lagu apa kakak?
5: Tadi lagu apa Kak Ponggi?
2: Ada Desi Ratnasari Tenda Biru. Oke, okay. Siap. Salam silakan kakak.
5: Om Freddy yang tadi baru lewat dalam kenal.
2: Betul.
5: Terus salam buat Mautri juga ya, buat Om Freddy. Terus salam buat Om Ferry, Pak Emi, apa kau Pak Emi rasa kosonik buat tadi. Dan juga buat Mama Mary, buat di Panjang, Mami Kanan.
2: Oke.
5: Okay. Dan Pak Otus yang tuh lama tidak bergabung. Dan buat semua saya cakap Kak Pongki.
2: Siap.
5: Bolong hati-hati di jalan nih Kak Pongki.
2: Siap Kakak. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Sisil di Mantasi yang sudah bergabung. Berikutnya lagi dengan warga yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam. Oh ya, terputus. Bisa kembali dicoba ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Kupang. Halo, selamat malam Pro 1.
6: Selamat malam Kak
2: Fongki. Halo, selamat malam Kak Wati yang ada di Papua. Kok di mana nih?
6: Atur sudah.
2: Gimana kabar Kak Wati?
6: Wah, alhamdulillah. Kak Fongki juga sehat.
2: Sehat. Tadi gempa tuh ada bikin apa?
6: Wih, lagi makan
2: Kak Fongki. Oh, lagi. Sama juga itu tadi ada dulu-dulu ada berhabis call nih kok tiba-tiba bergoyang. Operator bilang gempa pas. Ya lumayan Joy, dia 5,5 tadi dari BMKG.
6: Iya, betul, lumayan.
2: Lumayan.
6: Janganlah ya, malam jangan.
2: Jangan, nanti kan bisa tidur.
6: Kan ada masalah. Selain masalah nih bisa tidur enak.
2: Oke, Kakak Mati, silakan. Kakak mau dengar lagu apa nih? Ada Mayang Sari Harus Malam Ini.
6: Bukan ikut yang tadi Mak Mary itu.
2: Yang itu, oh Januari. Januari di Kota Dili.
6: Yes.
2: Iya, oke. Okay. Salam silakan Kakak.
6: Salamnya untuk Kak Fongki sama Om Ben ya.
2: Betul.
6: Dia kan selama saling gabung. Sebenarnya dengan Kak Fongki baru satu kali. Biasanya dengan Kak Fongki tapi sudah lama saling gabung.
2: Siap.
6: Kedua Mak Mary. Mm-hmm. Kak Cecilia tadi yang baru lewatnya.
2: Iya.
6: Terus sama yang baru lihat Pak Freddy ya sama
2: betul.
6: Bu Utri. Oke. Yang kelima terakhir untuk semua pendengar setia, salam kenal, sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat malam.
2: Malam Kakak Wati.
6: Pulangnya hati-hati ya.
2: Siap Kakak. Baik, demikian Kakak Wati dari Perumnas yang sudah bergabung. Kita jeda dulu ya. Beta minum air dulu, abis itu kita akan lanjut lagi. Dua lagu kali ini Beta putarkan untuk Anda dari koleksinya Rita Effendi. Disusul ada Roni Sianturi.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Ya, demikian lagu dari Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan, yang sudah Beta putarkan untuk Anda. Oke, kita masih di Ruang Rindu, dan yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kongki.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Ada Endang dari Kabupaten Kupang, Kapongki.
0: Bung Endang, kemana kabar?
1: Kabarnya goncangannya cukup lumayan.
0: Ada bikin apa tadi?
1: Ay, lari ke single sendal keluar. Di atas tempat tidur, nah.
0: Oh betul, takut itu pohon mangga tumbang kena, nah bahaya. Ay, so.
1: Kapongki, tolong ini beta takut ini, pohon mangga dua ini.
0: Itu dia.
1: Apalagi dekat kabel listrik nih.
0: Bahaya.
1: Kalo kasih info dulu.
0: Iya.
1: Minta orang sensor tapi dong senberani, takut bilang kena kabel lain.
0: Iya, besar tuh, nah.
1: Iya.
0: Oke, Bapak, kira-kira mau lagu apa ini malam?
1: Kak Fongki siapkan lagu atau botol minta sendiri?
0: Beta ada siap di sini.
1: Oh, ya Beta baru bergabung Kak Fongki. Coba
0: ada boleh. Mayang Sari, Harus Malam Ini, Rosa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Kemudian lagu judulnya Damai dari Wayang, dan Burung Gereja dari koleksinya Nugi.
1: Harus Malam Ini tuh suara yang minta?
0: Belum.
1: Oh, Nabita yang minta Harus Malam Ini.
0: Oke, silakan. Mau kirim salam buat?
1: Berapa orang?
0: Lima.
1: Lima. Oh. Salam yang pertama buat Teh Din dari Bogor. Yang kedua buat Bunda Natalia di Palu. Yang ketiga buat Bunda Asmi Arnona. Yang keempat buat Opa ini di Cilong. Yang kelima buat Bapak Butus.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua, saya ke Fungi.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Shalom. Di belakangnya Bung Endang ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam,
0: Tok Opong Kirete. Iya, selamat malam. Asam dong, suku pas habis.
2: Belum, makin taraku pas matahari jempat, bisa lari keluar dari kupas asam.
0: Orang lari, Ma. Ibu dong foe dengan itu asam.
2: Berdoa, Soto. Jangan.
0: Memang pas ini gempa tadi langsung berdoa Bapak kami. Ini asam ada berapa banyak kok kupas belum tahu habis nih.
2: Masih satu karung lebih belum tahu habis.
0: Mamae. Itu ambil di WSO semua tuh kok?
2: Ya di samping rumah semua.
0: Oh iya, mantap ya. Silakan Teo, mau lagu apa ini? Menghibur.
2: Terus rasa jangan ada dusta di antara.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Ini lagu untuk
2: kita
0: siapa? Ini lagu untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat kami tercinta yang di samping antara bantu kesehatan juga selamat malam. Yang kedua buat Oma Yana Lete di gangguan juga selamat malam. Yang ketiga buat OPM di Pilo. Keempat buat ini Bapak Putu di satu veto. Kelima buat Buruh Sekolah Rakyat semua selamat malam.
0: Iya. Yeah.
2: Buat To'o, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Makasih, Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak Teo Dewi di Waisau yang sudah berkabar. Yang belum sempat gabung, apa kabar? Oh, selamat son datang ini, mari ke berkunjung Ameko. Di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta tunggu sampai di pukul 23 ya. Waktunya masih 1 jam, silakan Anda bisa bergabung di program 1 RRI Kupang.
3: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380 825 444. WhatsApp 0811 3820 9440. Halaman Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 FM 94,4 MHz. Beta masih putarkan lagu-lagu nostalgia di tahun 1997 dan asik ya lagu-lagunya. Baik, ada yang sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kakak Puja.
1: Ini pasti Kakak Fongki.
0: Betul sekali Kakak.
1: Mantap sekali.
0: Apa kabar Kakak?
1: Oh, puji Tuhan, kabar baik.
0: Mantap.
1: Tiba sampai di pintu nih langsung buka RRI dengar.
0: Ih, keren. Terima kasih Kak Puja.
1: RRI Kupang, dimanapun Puja berada tetap RRI stay terus.
0: Ih, tepuk tangan nih. Buat Kak Puja. Iyalah,
1: namanya kalau pencinta RRI itu harus.
0: Iya.
1: Di mobil juga tadi saya monitor, cuma.
0: Oh begitu ya?
1: Jaringan lagi lelet-lelet.
0: Oke, Kak Puja, beta ada lagu dari Wayang dengan judulnya Damai. Kemudian Burung Gereja dari Nugi. Berikut ada Rosa dan Bruni Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, dan Mayang Sari, Harus Malam Ini.
1: Aduh, kalau Rosa dan Bruni saya terayaki, saya lebih senang Bruni dengan Dewi Yul, boleh. Itu baru pas, suaranya pas. Tidak apa-apa, tidak saya request Bruni Marantika, Tama Rantika.
0: Oke, siap.
1: Nanti ini sama salam buat Kakak Ferry, buat Opa Papi, juga buat Opa Botus, Tete Dinda di Bogor, dan Ibu Wigati di Wonosobo yang terakhir besar personnya lagi bertugas.
0: Oke, siap.
1: Dan salam bahagia. Terima kasih.
0: Makasih Kakak. Bye. Ada Kak Puja di pintu nih Papua yang sudah bergabung. Selanjutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Kakak Fungki.
0: Aduh, Bapak, beta baru dengar ini suara nih.
2: Sakit satu bulan.
0: Aduh, Bapak sakit apa?
2: Sakit berat, tunggu itu mesti saya di urbannya.
0: Tuhan, baik, betul eh. Iya, Bapak. Baik, Bapak mau kirim salam untuk siapa, Bapak?
2: Selama 2 minggu tidak bisa makan.
0: Aduh.
2: Jadi hanya minum air putih 3 sendok, air gula 3 sendok selama 2 minggu.
0: Jadi sekarang su aman kok, Bapak?
2: Uang,
0: iya, akan ada obat yang harus potong tebus toh.
2: Sanur buat ibu yang berlibat tadi.
0: Iya.
2: Ada Budina di Bogor. Mbak Mary, selamat malam, baru ketemu lagi. Papa Asher. Ada siapa lagi? Bunda Natalia. Ada Apel. Ada ibu di belakang sini juga, semua peserta setia di Pasifeto.
0: Iya, Bapak.
2: Makasih, selamat malam.
0: Malam, Bapak. Terima kasih sudah bergabung kembali. Cepat sembuh, Bapak. Ya, semoga proses pemulihannya berjalan dengan baik supaya Bapak bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik, beta juga mau menyapa ada Kakak Tasya juga yang ini malam mau minta diputarkan lagu dari Rosa featuring Bruni Marantika dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Terima kasih ya Kakak. Oke, di belakangnya Kakak Tasya ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat, ini ada tidur kok.
3: Ada duduk nonton.
0: Oh, ada duduk. Nonton apa? Nonton drama Cina?
3: Nonton di sini.
0: Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Mama Nisa, ada cerita kakak
0: Pongki. Mama siapa? Mama Nisa?
3: Iya, Anissa.
0: Mama Anissa, kemana kabar Mama?
3: Malole.
0: Tadi gempa ke mana? Rasa Ju?
3: Iya, rasa Kakak
0: Pongki. Iya. Ke mana? Kenapa?
3: Gempa di mana ini Kakak Pongki?
0: Gempa di Kabupaten Kupang, Mama.
3: Oh, iya Kakak Pongki.
0: Baik, mau kirim mau lagu apa ini? Ada Nugi, Burung Gereja dengan Wayang.
3: Nah, Burung Gereja. Kak.
0: Burung Gereja kok? Mau kirim salam untuk siapa?
3: 5 orang, kok.
0: Betul.
3: Buat PMI. Linda. Mama Becky. Buat apa hilang? Jadi bapak bukti
0: ya.
3: Semua aja sih kakak.
0: Siap.
3: Oh iya, ini buat ini pun kirim kita aja selamat malam.
0: Oke.
3: Buat telefonnya, kakak kirim mobilan kru semua selamat malam kakak. Maafkan asal di jalan.
0: Shalom, terima kasih. Berikutnya lagi di WA, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Bagus. Selamat malam, Bang Pongki.
0: Malam juga. Juga. Selamat hari Minggu. Apa kabar Ibu Natalia?
4: Malole, malole.
0: Iya sih, ini belajar dari kapan nih? Ya.
4: Kok lama?
0: Nek kaget. Ibu Natalia sekarang ada, posisi ada di mana?
4: Masih di Palu, ini Vera belum pulang.
0: Oh, bye.
4: Masih jaga deh anak nona, nona cantik ini masih ditemani
0: nah, di ditemani. Surabaya.
4: Dia di Surabaya, Bang Fogi. Jadi dilihat TP Ali saat ini kakaknya TP Ali yang laki di Malang.
0: Oh gitu.
4: Ada mau KKN katanya, jadi pilihat dulu. Jadi kalau dia sudah datang baru mau balik toli-toli.
0: Siap.
4: Iya.
0: Baik, Bu.
4: Oh, tadi malam ada kakak Roket, saya lau gabung tapi enggak bisa tasamu.
0: Iya, ada hanya ibu dong sendiri gabung, Jo.
4: Ada sebenarnya, Jo, cuma enggak diangkat. Sudah Jo, nanti hari Sabtu depan.
0: Iya. Silakan. Ini mau ada dua lagu yang belum sempat beta putar. Ada Burung Gereja dari Nugi dan Wayang dengan judul lagunya Damai.
4: Oh bagus, Burung Gereja sudah.
0: Oke, okay. Salamnya silakan 5 orang.
4: Oke, okay, yang pertama buat Mama Ima ya. Selamat malam Mama Ima. Selamat hari Minggu, selamat beristirahat ya. Yang kedua Opa Emi bersama Oma. Selamat malam juga. Harapan ada sehat. Yang ketiga ada Bung Endang. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat ya.
0: Yeah.
4: Terus ada Bu Utri, Pak Freddy juga selamat malam ya. Salam manis Opa dan Oma. Harapan ada sehat ya. Semoga juga dijumpai dalam keadaan baik-baik.
0: Mm-hmm.
4: Terus yang kelima buat semua-semua sudah Bang Pongki yang lagi monitor.
0: Okay.
4: Selamat beristirahat semuanya ya. Salam kompak selalu. Salam manis juga buat semuanya. Buat Bang Pogi tetap semangat. Sukses selalu sampai siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
4: Oke, makasih Bang Pogi.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung. Baik, beta kembali putarkan dua nomor lagu berikut ini dari koleksinya Mayang Sari. Nanti disusul ada Rosa dan juga Bruri Marantika.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong. Terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebay dong Joni. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju.
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.
3: Bayangkan, jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan, lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

0: Ya, kita lanjut lagi pendengar di Ruang Rindu untuk malam ini. Jadi silakan buat Anda yang mau bergabung lagi di line telepon 0380825444 atau 8431152. Iya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Fongki.
0: Selamat malam, Opa Eniko.
1: Iya, Kak Fongki.
0: Kemana kabar Opa?
1: Sudah mulai Kak Fongki.
0: Kemana tadi gempa, aman kok?
1: Iya.
0: Tadi gempa aman kok?
1: Gempa?
0: Sunrasa?
1: Iya.
0: Tadi ada lumayan, tadi sekitar jam 7 itu kok.
1: Barusan kok, kok.
0: Jam 7 malam. Baik, Opa ini malam mau dengar lagu apa? Beta ada lagu Burung Gereja dari Nugi, kemudian Wayang dengan judulnya Damai, ada Java Jive dengan Kau Yang Terindah, dan Potret judulnya Salah.
1: Potret apa Kak Fongki?
0: Salah.
1: Salah?
0: Hmm.
1: Oh iya, Java Jive Kak Fongki.
0: Baik, ini lagu untuk siapa Opa?
1: Pertama untuk Bunda Natalia di Tulu-Tulu. Bunda Natalia sup ini apa? Sup bisa bahasa rote ya.
0: Makanya beju kaget nih.
1: Malol. Iya, untuk Bunda Natalia di Tulu-Tulu ada nama Anita di Teta, kemudian ada Bapak Butuh Satu Seto, ada Teddy dari Bogor, kemudian ada siapa lagi, ada Putra Tengah di Pak-Pak, dan semua-semua Saka Fungki.
0: Oke deh.
1: Oke, selamat malam.
0: Makasih Opa, selamat malam. Lanjut lagi di belakangnya Opa. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Natalia di Rote.
0: Oh, orang Rote. Apa kabar, Teo?
2: Halo, selamat malam. Selamat baik.
0: Kabar baik kok. Tadi di Rote juga rasa gempa kosong deh kakak.
2: Agak ini sedikit berasa.
0: Sedikit sah, sedikit berasa.
2: Iya, sedikit sah gitu. Jadi awalnya kan kira sampai ada apa-apa, cuma ternyata buka di sosial media ternyata banyak gitu. Jadi
0: semua rasa.
2: Jadi tahu juga. Iya, jadi tahu juga kalau
0: ada gempa. Gitu. Oh iya.
2: Iya.
0: Silakan, Teo Natalia mau lagu apa nih? Beta ada Java Jive, ada Wayang, dengan ada Potret.
2: Oke, Java Jive, siapa?
0: Oke, ini lagu untuk siapa kakak?
2: Iya, lagu ini selamat malam buat Opa Iri tadi, ada Ibu Natalia juga, tetap Bunda di Bogor, Mak Iri juga. Aduh Kak Kunci, ini malam cuaca bagaimana di Kupang eh?
0: Cuaca angin kakak.
2: Udah angin juga, berarti sama kayak kami di Rote ini. Kami kemarin hujannya itu dari pagi sampai malam.
0: Eh, hujan ya?
2: Iya, benar-benar. Gitu, jadi kemarin itu dia seperti itu, sepertinya itu Desember itu kemarin. Jadi benar-benar kemarin aktivitas itu memang lumpuh dari pagi sampai malamnya itu. Dan seharian mungkin kami ada sebagian yang sampai mandi dari kemarin itu. Gitu. Karena cuacanya sangat dingin dan sampai hari ini pun masih sangat berangin, lalu kemudian yang di luar masih sangat dingin, tapi tidak hujan.
0: Kotong angin yang mendung sah di kota kemarin.
2: Oh begitu.
0: Sonde hujan. Kemudian,
2: tapi iya kemarin hujan besar, jadi orang pertanian yang tanam bawang itu kemarin itu.
0: Oh, udah ke mana?
2: Ya kerugiannya itu mungkin banyak sekali kemungkinan karena rata-rata bawangnya itu tergenang air dan itu kayaknya itu mungkin berapa persen saja mungkin yang bisa hidup kok.
0: Kasihan nih.
2: Kasihan ya betul. Kemarin sonde disangka juga
0: bahwa betul hujan ini lagi kemarau kok tiba-tiba hujan.
2: Iya dan durasinya itu satu hari full
0: kok. Satu hari ya. Kakak di Rote mana ya? Rote Tengah kok?
2: Beta di Rote Barat Laut.
0: Oh, di Rote Barat Laut. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Siap. Okay. Kakak mau kirim salam untuk?
2: Ya, salam lanjutnya buat kakak Teteh Dinda di Bogor. Ada kemudian ada Ibu Natalia juga, kemudian ada Bapak Putus, Bapak Yehuda juga, Bapak Haris juga, selamat malam. Baik, Kak Fungki.
0: Terima kasih. Selamat malam Kakak. Ada Teo Dewi di Rote yang sudah bergabung di belakangnya Teo Dewi. Teo Dewi, Teo Natalia. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana? Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Selamat malam.
0: Bang Haris. Kabar sehat kok, Bang?
3: Sehat-sehat aja, Bang.
0: Posisi di mana nih?
3: Ah, ini masih di luar.
0: Di mana?
3: Masih ada lagu
0: Wayang dengan judulnya Damai, kemudian Potret Salah.
3: Ini Kak Pongki, ini ada yang mau gabung juga nih.
0: Oh. Halo.
3: Bunda.
0: Tadi.
4: Halo, selamat malam Bang Pongki, saya sudah gabung tadi.
0: Iya, betul.
3: Salam hormat ya,
4: Bu dan Natalia. Udah gabung tadi saya, Pak Riz, ya.
3: Salam juga untuk Opa Emi, Bu Eang, Adik Natalia tadi ya.
0: Iya.
3: Dan semua, salam hormat semuanya.
0: Oke deh.
3: Bunda Natalia mau minta lagu apa? Minta lagu apa? Masih ada lagu apa, Bu?
0: Ada Wayang Damai. Ada Wayang Damai dengan Potret Salah.
3: Ah, damai saja.
0: Oke deh, siap.
3: Oke, Bang. Kak Fungki dan siapa?
0: Dengan Ben.
3: Oh, dan Om Ben, salam hormat untuk Om Ben juga.
0: Oke deh.
4: Tupang.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, Bang. Jaga kesehatan, Bang.
0: Iya, siap, aman. Iya, pendengar demikian Om Haris yang sudah bergabung. Beta kembali putarkan dua lagu dari Nugi dan juga ada Java Jive.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Finally, peringatan terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah dengarkan Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung di telepon, di WA, yep. Dan ini malam beta tuntaskan sampai di sini saja ketompung kebersamaan di Ruang Rindu. Lagu-lagu di tahun 1997. Ya, after this beta bakalan putarkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen, lagu-lagu rohani, dan juga renungan bakalan menemani Anda di penutup malam ini.

0: Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.
1: Kemarin adik ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
2: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
1: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
2: Kakak pun maksud?
1: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar di Kupang malam ini bakalan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Carilah Dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen Charles Omokos. Selamat mendengarkan dan Tuhan memberkati. Dan juga Bapak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam renungan di kesempatan malam hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada kesempatan malam hari ini terambil dalam Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-34 yang menyatakan demikian. Akan tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami naikkan syukur, terima kasih karena betapa baiknya Engkau Tuhan atas hidup kami. Engkau pelihara, Engkau sertai dari pagi sampai dengan kesempatan malam hari ini. Kami menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kami untuk membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Berkati agar apa yang kami baca dan kami renungkan terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-34 menyatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tetapi yang memelihara di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di kesempatan malam hari dalam satu tema, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, tentu kita harusnya bersyukur karena sepanjang hidup kita, kita selalu menikmati yang namanya pemeliharaan Tuhan. Bentuknya seperti apa? Kalau kita simak dalam kehidupan kita, atau kita lihat pada diri kita masing-masing, maka kita akan menemukan ada begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang dikerjakannya bagi kehidupan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan atau kita butuhkan. Tidak hanya dia menyediakan makanan, minuman, dan juga pakaian. Tetapi juga ada pemeliharaan dalam bentuk kesehatan, ada pemeliharaan dalam bentuk kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Karena itu, patutlah kita menaikkan syukur dan juga terima kasih kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, atau bahkan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita nikmati tadi, itu harusnya memberikan kepada kita satu spirit, memberikan kepada kita satu semangat untuk kemudian merespon setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dengan senantiasa mencari, menemukan, atau juga menghadirkan kerajaan Allah dalam ruang lingkup kehidupan kita. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam teks bacaan tadi,
kita menemukan ada satu perintah yang Tuhan sampaikan kepada para murid-muridnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita melihat dalam teks ini, kata mencari yang digunakan dalam teks ini yaitu kata seted. Ya. Kata seted yang digunakan oleh Matius itu tidak semata-mata berarti pada tindakan mencari, melainkan juga pada sebuah aktivitas penelitian secara saksama. Tidak sekedar mencari, sembarangan mencari, tetapi kemudian lebih dalam lagi yaitu mencari secara saksama. Nah, aktivitas tersebut dimulai dengan kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita mencari dalam konteks bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengerti tentang karakter Allah, tentang kuasa Allah, tentang kasih Allah, dan juga tentang segala karyanya yang dikerjakannya bagi kita sebagai umatnya. Dengan kata lain, sesungguhnya kita memahami bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah merupakan ajakan Yesus agar kita senantiasa tetap konsisten. Konsisten itu artinya tetap berjalan pada rel. Tetap konsisten dalam membangun relasi dengan Tuhan. Tetap konsisten membangun relasi dengan Allah. Kemudian konsistensi ini dilanjutkan dengan ketekunan di dalam mencari kehendaknya dan mempraktikkan apa yang menjadi kehendaknya dengan setia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita meyakini dan kita percaya bahwa ketika kita melakukan semuanya ini dengan benar, maka hidup kita akan memiliki orientasi yang baru, yaitu bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah lewat pikiran-pikiran yang positif, lewat perkataan-perkataan yang memberkati, dan lewat karya nyata yang tidak saja bermakna bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermakna kepada orang lain, karena orang lain juga menikmati kehangatan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Kita juga disadarkan lewat perenungan firman Tuhan di malam hari ini bahwa fokus kita bukan hanya pada hal-hal yang bersifat material, makan, minum, dan pakaian, tetapi segala sesuatu, bukan juga hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan dalam kelangsungan kehidupan kita. Akan tetapi sebaliknya, fokus kita terutama terarah pada bagaimana kita memberikan kontribusi yang aktif dan positif bagi kesejahteraan bersama di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam konteks kehidupan kita di era modern seperti sekarang ini. Sebagai orang percaya, kita juga diingatkan lewat kesempatan di malam hari ini. Kita diajak secara khusus dalam konteks kehidupan teknologi modern sekarang ini. Kita diajak untuk memanfaatkan teknologi yang ada, media sosial yang ada, juga untuk dapat mewartakan Injil atau kerajaan Allah, menyuarakan kebenaran dan mengupayakan keadilan bagi semua orang, bukan sebaliknya. Kita menghadirkan hujatan, kebencian, iri hati, dan lain sebagainya yang kita pamerkan lewat media sosial. Pendengar,
PRU1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita dengan bijak menggunakan media sosial, ya, maka setidaknya itu akan menjaga kehidupan kita supaya tidak merusak, ya, baik dalam konteks relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Mari pendengar PRU1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita senantiasa mengantisipasi bahaya-bahaya modernisme yang kita temukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetap teguh beriman pada Tuhan, kritis di dalam merespon semua informasi-informasi yang tersedia, dan kemudian biarlah kehidupan kita terus tetap menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana saja Tuhan memanggil dan menempatkan hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang hari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengarkan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, agar firman ini terus boleh Roh Kudus mampukan agar kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati pendengar PRU1 RRI Kupang di mana saja berada, dalam seluruh aktivitas mereka secara khusus dalam waktu istirahat sepanjang malam ini. Tuhan, Engkau berkati senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Kami yang bertugas, Hefong Kilete dan Ben, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Senin 27 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi berkat dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi pada pagi hari ini dengan judul Menjadi Besar di Dalam Tuhan yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, ada Pak Zakarias Paustola Esfil. Mari kita dengarkan bersama Mutiara Pagi pada hari ini.
1: Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita awali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu mengajarkan kami banyak hal tentang kerajaan Allah dan bagaimana kami harus hidup setia dengan Engkau dalam segala kondisi kehidupan kami. Pada hari ini, di awal hari baru yang Engkau berikan kepada kami, kami ingin merenungkan sabdamu. Kami ingin mendengarkan sabda Putramu yang Ia sampaikan melalui bacaan Injil yang akan kami dengarkan. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami agar kami dapat mendengarkan sabdamu dengan baik, memahami kehendak-Mu, dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Agar nama-Mu tetap dimuliakan dalam diri kami, dan agar kami dapat menjadi semakin dekat dengan Dikau, dan menjadi berkenan kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini memperdengarkan kepada kita 2 perumpamaan yang diberikan oleh Yesus untuk menganalogikan atau menjelaskan secara sederhana tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga dengan 2 benda, yaitu biji sesawi dan ragi. 2 benda ini memiliki kesamaan atau hampir sama dalam bentuk, sama-sama kecil dan hampir tidak diperhitungkan. Namun keduanya memiliki efek atau pengaruh yang besar bagi yang lain. Biji sesawi yang kecil itu ketika ditanam akan bertumbuh dan berkembang menjadi pohon yang besar dan menjadi tempat naungan bagi banyak hewan dan tumbuhan lain. Sementara itu, ragi yang kecil dan sedikit itu digunakan memiliki daya yang besar untuk mengembangkan adonan menjadi lebih besar, lebih empuk, dan enak untuk dinikmati ketika telah berubah menjadi roti. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini terkesan unik, jika kita tidak mau mengatakannya aneh. Mengapa kerajaan Allah yang besar dan agung itu disamakan dengan dua benda kecil dan hampir tidak diperhatikan itu? Apa makna perumpamaan tersebut dan pesannya bagi kita? Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Perumpamaan tentang benih sesawi dan ragi ini mengandung berapa makna berikut ini. Pertama, Allah bekerja dengan caranya sendiri yang jauh berbeda dari pertimbangan manusia biasa. Ketika menyandingkan kerajaannya dengan benih sesawi dan ragi, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Benda yang kecil dan hampir tidak mencolok itu dapat membawa dampak yang besar dan berdaya guna bagi banyak orang. Jika demikian halnya dengan benih sesawi dan ragi, maka apalagi dengan kita manusia, makhluk hidup yang paling mulia, yang diciptakan Allah dari gambar dan rupanya. Allah mencintai kita dengan begitu besarnya, sehingga Ia mengutus Putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Allah yang sama itu pula lah yang kini hadir, tinggal, dan ada bersama kita. Allah ada dalam setiap perjuangan kita, setiap tetes keringat dan air mata. Allah hadir dalam setiap doa yang dilantunkan dengan penuh harapan. Allah hadir dalam setiap usaha untuk melawan keputusasaan dan perjuangan hidup. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Perumpamaan tadi seharusnya memberikan kita keyakinan bahwa jika hidup kita berkenan kepadanya, kita pun mampu menjadi besar dalam rancangannya. Kedua, menjadi besar di hadapan Tuhan membutuhkan pengorbanan. Dari perumpamaan tentang benih sesawi dan ragi, kita dapat melihat bahwa kedua benda ini sebelum menjadi besar dan membawa dampak yang besar, terlebih dahulu hancur. Biji sesawi harus hancur di dalam tanah untuk bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan ragi harus luluh dan hancur bersatu bersama seluruh adonan agar bisa mengembangkan adonan tersebut. Jika mereka tidak hancur, maka mereka tidak dapat mencapai potensi maksimalnya. Apa yang terjadi pun sama dengan hidup kita. Agar kita dapat berbuah di dalam Tuhan, maka kita harus berkorban terlebih dahulu. Pengorbanan itu tidak lain dan tidak bukan dari memikul salib hidup kita masing-masing. Ada yang harus berjuang melawan kelemahan dirinya. Ada yang harus berjuang melawan sistem yang merusak. Ada pula yang berjuang melawan kondisi hidup yang serba terbatas. Atau bahkan ada yang harus berjuang sampai mempertaruhkan nyawanya setiap hari demi kehidupan yang lebih layak. Semuanya itu demi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Ketika Tuhan mengatakan bahwa jika kita ingin mengikuti Dia, maka kita harus memikul salib, sesungguhnya Dia mau mengatakan bahwa tanpa salib dan pengorbanan, tidak akan ada kebesaran di dalam Tuhan. Sama seperti Kristus sendiri yang menjadi besar dan bergelar penyelamat, karena telah menyerahkan seluruh dirinya untuk menderita, wafat, dan bangkit bagi kita, maka kita pun harus menderita di dalam Tuhan dengan menyangkal seluruh kelemahan kita dan wafat dalam setiap kelemahan kita itu, agar kita bisa bangkit dalam kemuliaan dan keagungan seperti Kristus sendiri. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Untuk dapat menjadi besar di dalam Tuhan, membutuhkan usaha dan penyangkalan diri yang tidak mudah. Apakah kita sanggup merelakan segala kenyamanan kita demi sesuatu yang lebih besar yang bahkan belum bisa kita lihat saat ini? Kita sedang memandang horizon masa depan perjuangan hidup kita seperti samudra yang luas dan diminta untuk percaya bahwa ada daratan yang kaya dan subur yang sedang menanti kita. Disinilah letak kekuatan iman kita. Jika kita percaya Allah sanggup membangkitkan Kristus, maka kita pun harus percaya setiap kematian kecil kita akan dosa dan kelemahan kita akan sanggup membangkitkan kita menjadi lebih besar di dalam Tuhan. Kini yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sadar bahwa di hadapan kemahakuasaan Allah, kita tidak lebih besar dari biji sesawi dan ragi? Apakah kita mau menjadi benih dan ragi di tangan Tuhan untuk pemenuhan kerajaannya? Apakah kita rela berkorban dan hancur demi terwujudnya kerajaan Allah di dalam kehidupan sesama kita? Dan apakah kita sanggup bangkit dari keberdosaan kita dan menjadi besar di dalam Tuhan? Semoga.
0: Ya, berdengar demikian kita sudah mendengarkan bersama renungan pagi untuk umat Katolik pada pagi hari ini. Dan tentunya ada beberapa hal yang menarik perhatian ya kalau kita bicara tentang kelemahan kita, karena manusia itu selalu penuh dengan kelemahan menuju pada kesempurnaan tentunya, namun kita tidak bisa memungkiri bahwa kita punya kelemahan. Nah, bagaimana kita sanggup mengalahkan berbagai kelemahan kita? Ini berbagai berarti banyak ya. Seperti apa itu?
1: Baik, terima kasih Bu Veronica. Tentu kita semua harus benar-benar menyadari bahwa tidak semua kelemahan kita adalah dosa, dan tetapi yang pasti bahwa dosa ada lahir dari kelemahan. Karena itu, di dalam berhadapan dengan kelemahan, pertama-tama dan terutama kita harus memaklumi bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Dan kelemahan adalah bagian dari kodrat kita. Karena itu, setelah kita mampu menerima kenyataan dasar itu, kita lantas kemudian sadar bahwa untuk bisa mengatasi kelemahan, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu sebuah kekuatan lain yang lebih kuat, yang mampu dan sanggup mengarahkan kita untuk selalu dapat mengatasi kelemahan-kelemahan kita itu. Dan kekuatan yang besar dan agung mulia itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari Dia yang menciptakan kita sendiri. Jika Allah menciptakan kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, Allah yang sama pula lah yang mampu mengangkat kita mengatasi segala kekurangan dan kelemahan kita itu. Dan karena itu, sebagai umat beriman yang sadar sungguh atas segala kekurangan dan kelemahannya, kita tentu memiliki sebuah resolusi yang nyata bahwa untuk bisa mengatasi kelemahan, kita hanya bisa dekat dengan Tuhan, bisa selalu ada bersama dengan Dia, dan kemudian mendengarkan sabdanya, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir setiap kelemahan yang kita miliki. Untuk menghilangkannya tentu saja tidak. Tetapi setiap perjuangan kita untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai usaha untuk mencari kebenaran dan menjadi hidup layak di hadapan Tuhan kita. Demikian, Ibu.
0: Berusaha ya, tetap ya. Harus berusaha ya apapun yang terjadi, tapi tetap memberikan atau menaruh harapan kepada Tuhan yang mampu untuk ya mengatasi juga kelemahan kita dan menguatkan kita. Apa yang menjadi besar di dalam Tuhan sama dengan menjadi besar di mata dunia itu seperti apa? Ini masih menjadi pertanyaan juga sebenarnya ya.
1: Ya, menjadi besar di dalam Tuhan jauh berbeda dari menjadi besar di mata dunia. Dunia memiliki standarnya sendiri, dan seringkali ketika kita mencoba untuk beradaptasi atau menyeimbangkan langkah hidup kita ataupun gaya hidup kita atau perilaku kita dan standar hidup kita dengan standar dunia, kita akan sadar bahwa kita selalu jauh terbelakang. Kita ambil contoh sederhana saja, berbagai perangkat elektronik yang digunakan, gawai ataupun gadget yang digunakan, selalu berganti dalam kurun waktu yang tidak cukup lama. Dan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi di atas rata-rata dan memiliki keinginan untuk bisa menyeimbangkan hidupnya dengan standar dunia, tentu memiliki kecenderungan untuk mengganti selalu gawainya atau gadgetnya. Sementara orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang susah, itu menjadi sebuah tantangan yang tidak kecil ketika selalu berupaya menyeimbangkan atau menyelaraskan apa yang menjadi miliknya itu dengan standar dunia. Hari ini teknologinya lain, besoknya lain, dan seterusnya. Dan jika kita ingin menyeimbangkan atau menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi standar dunia, maka kita selamanya akan kalah, kita selamanya akan menjadi terbelakang. Sedangkan jika kita ingin menjadi besar di dalam Tuhan, menyelaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan menemukan bahwa kita dapat menemukan semuanya itu di dalam Tuhan. Kita dapat merasakan bahwa di dalam Tuhan, yang kecil di hadapan dunia dan yang tidak dianggap di mata dunia, sungguh-sungguh dapat berarti menemukan maknanya di dalam Tuhan. Di dalam bacaan-bacaan Injil, kita menemukan bahwa figur-figur tertentu yang dianggap rendah di hadapan dunia, seperti Zakheus yang kurang berkenan di hadapan manusia dan juga dianggap sebagai pemungut cukai itu, kemudian dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan menemukan Zakheus di dalam rumahnya dan kemudian makan bersamanya, dan Zakheus bertobat. Atau Matius di dalam kisah panggilannya ketika Tuhan memanggil dia dari bilik pemungut cukai, dia meninggalkan semuanya untuk mengikuti Tuhan. Ataupun juga wanita-wanita lain yang berdosa di dalam pandangan dunia justru dipanggil oleh Tuhan. Bahkan Petrus yang menjadi kepala atau ketua kelompok para rasul itu menyangkal dia sebanyak 3 kali. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup tangannya. Dia selalu memiliki tempat bagi kita untuk setiap kita yang ingin bertobat dan dekat kepadanya. Itulah sebabnya di dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan, janganlah menyesuaikan hidupmu dengan standar dunia, tetapi sesuaikanlah hidupmu dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itulah yang kemudian membedakan antara menjadi besar di dalam Tuhan dengan menjadi besar di mata dunia. Keduanya memiliki terminologi yang sama, tetapi jauh berbeda di dalam pemaknaan dan juga dalam usaha untuk mencapainya. Demikian, Ibu.
0: Bicara soal pemaknaan yang berbeda dan juga apa yang disampaikan menjadi besar dalam Tuhan itu berbeda dengan menjadi besar di mata dunia. Apa saja dong yang harus kita, kita korbankanlah begitu untuk menjadi besar di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan rohani pasti ada hal dunia yang harus kita korbankan juga kan, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Jadi ya, harus seperti apa ini, Pak?
1: Baik, untuk bisa kemudian menjadi besar di dalam Tuhan, tadi kita sudah lihat di dalam bacaan Injil sebuah atau dua buah perumpamaan yang sederhana yang setiap hari kita jumpai tentang biji sesawi dan ragi. Itu sudah kemudian dapat menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita harus mengorbankan diri kita melawan segala kelemahan dan kekurangan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita menyadari bahwa ada kelekatan-kelekatan kita yang kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Ada hal-hal tertentu yang begitu mengikat kita dan menarik perhatian kita sehingga kita lupa untuk dekat dengan Tuhan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan dunia saat ini menjadi salah satu kondisi di mana pertobatan paling sulit ditemukan. Karena setiap orang menemukan alasannya untuk segala sesuatu yang ia lakukan dan lantas mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan memiliki alasannya. Sehingga pertobatan tidak lahir lagi karena tidak ada rasa penyesalan atau tidak ada rasa sadar diri bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Bahkan tidak segan-segan ada orang yang kemudian mengupdate statusnya ataupun juga menggunakan media sosialnya untuk membenarkan perilakunya dengan mengutip ayat-ayat kitab suci sesuai dengan keinginannya sendiri. Inilah yang kemudian menjadikan masa-masa ini menjadi masa yang penuh dengan krisis iman, bahkan juga sampai pada krisis moral ketika setiap orang menggunakan ayat kitab suci sesuai dengan kehendaknya. Kita tentu masih ingat peristiwa ketika Yesus dicobai di padang gurun di akhir hari ketika dia berpuasa 40 hari dan 40 malam itu. Dia harus berhadapan dengan iblis yang juga menggunakan sabda Tuhan untuk mencobai Yesus. Dan Yesus mengalahkannya dengan sabda Tuhan pula. Dari sini kita dapat belajar bahwa sebuah interpretasi atau penafsiran yang salah akan sabda Tuhan dapat berakibat bagi pada pemahaman yang salah akan sabda Tuhan itu sendiri ataupun juga pemahaman yang salah akan hidup kita masing-masing. Kita menemukan juga di dalam kehidupan ini ada saat di mana kita merasa bahwa yang kita miliki saat ini adalah yang paling baik atau apapun yang kita rasakan saat ini yang paling sempurna. Ketika kita diminta untuk mengorbankan itu untuk menjadi sesuatu yang lebih besar, kita cenderung menolak dan mengatakan apalagi yang lebih baik dari yang kami alami atau yang saya alami saat ini. Di dalam kitab suci kita menemukan ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak, di situ Abraham menyangkal segala kelekatannya dan mengatakan jika itu kehendak Tuhan, dia pun akan menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran, sekalipun Ishak itu adalah anak yang ia doakan dan yang ia harapkan dan lahir di hari tuanya bersama dengan Sarah. Namun iman yang besar selalu membuat Abraham mampu mengatasi segala kelekatan-kelekatan duniawinya itu. Kita pun juga menemukan berbagai perikop di dalam kitab suci di mana situ digambarkan bagaimana orang-orang besar dalam kitab suci mengorbankan hal yang paling mereka sayangi untuk kemudian menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam bacaan Injil hari ini kita pun diminta untuk mengorbankan sesuatu yang paling kita sayangi tetapi paling menjauhkan kita dari Tuhan agar kemudian kita dapat menjadi besar di hadapan Tuhan dan kemudian bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan mengorbankan apa yang kita ingini atau yang kita miliki yang menjauhkan kita dari Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan membiarkan Dia yang mengambil alih kehidupan kita. Demikian, Ibu.
0: Dalam kalau kita bicara soal kembali ke iman lagi ya, iman itu kan juga pasti sering sekali menghadapi masalah dalam hal seperti apa ya, musim lah gitu, cuaca tuh ada masa hujan, ada kemarau gitu kan. Iman pun juga begitu kan, ada masa dimana kita merasa kekeringan dari sisi iman. Nah, bagaimana kita mengatasi kekeringan iman kita ketika kita berada dalam situasi hidup yang berat? Ini juga bisa menjadi sebuah solusi dan apa ya, penguatan bagi kita. Seperti apa itu?
1: Baik, terima kasih Ibu. Di dalam kehidupan kita dewasa ini memang situasi hidup lagi tidak baik-baik saja, ada banyak tantangan, kondisi baik dari luar maupun dari dalam yang kemudian membuat kita menjalani hari-hari hidup kita dengan berat. Rencana kita banyak yang berantakan atau mungkin apa yang kita alami saat ini tidak sesuai atau jauh dari perkiraan atau perencanaan atau bahkan ekspektasi kita sendiri. Namun bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk mengatasi semua hal itu. Apapun yang terjadi di luar kita, tentu seharusnya tidak mempengaruhi iman kita. Jika iman kita masih dipengaruhi oleh keadaan di luar kita, oleh berapa banyak rezeki yang kita terima, atau mudah atau sulitnya hidup kita, ataupun iman kita bergantung pada seberapa bersuka citanya kita pada hari ini, tentu disitulah kita mengalami kekeringan iman, karena kita menggantungkan iman kita pada hal yang bersifat fana, pada hal yang bersifat dapat hancur ataupun juga dapat luluh oleh waktu dan juga oleh keadaan. Kita diminta pada hari ini untuk mengangkat iman kita jauh melampaui hal-hal duniawi yang kita miliki ataupun standar-standar duniawi yang ada saat ini. Seringkali kita mengalami bahwa kita sulit beriman ketika kita mengalami kondisi yang berat. Tetapi kalau kita baca di dalam bacaan-bacaan kitab suci, kita menemukan banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tetap memelihara imannya bahkan ketika berada dalam situasi yang berat. Bahkan di dalam bacaan hari ini, Gereja Katolik, Gereja Katolik hari ini mengajak kita untuk merenungkan kisah tentang Ayub, bagaimana dia dicobai oleh Tuhan dan kemudian belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita menemukan bahwa Ayub bisa menjadi sebuah contoh bagi kita bagaimana kita dapat melampaui segala standar ataupun juga situasi hidup kita yang berat itu dan mengangkat iman kita jauh melampaui itu semua. Apa yang Yesus jalani dalam hari-hari hidupnya ketika di dunia ini selama 3 tahun mewartakan Injil dan juga berada dalam situasi yang sulit dan kemudian harus menderita sengsara, wafat dan bangkit, sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa iman itu melampaui segala standar duniawi. Jika iman kita mampu melampaui semuanya itu, sesungguhnya iman kita sedang bertumbuh dan berkembang dengan baik, besar seperti biji sesawi yang telah bertumbuh dan berkembang. Demikian, Ibu.
0: Ya, terima kasih kepada Pak Paul yang sudah menyampaikan kepada kita terkait dengan mutiara pagi kita mengenai menjadi besar di dalam Tuhan. Ya, Pasaka mungkin yang terakhir, Pasaka bisa menyampaikan kepada kami kesimpulan dari renungan sekaligus bisa ditutup dengan doa.
1: Baik, terima kasih Ibu Veronica, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Setiap pengorbanan yang kita lakukan, setiap usaha kita untuk dekat dengan Tuhan akan selalu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebajikan. Dan setiap usaha itu akan melahirkan sebuah peningkatan dalam hidup kita, kebesaran di dalam nama Tuhan, dan juga menjadikan kita lebih dekat dengan Dia. Banyak peristiwa dalam hidup kita saat ini, orang-orang yang kita kenal, sahabat kenalan kita, rekan kerja mungkin, ataupun juga siapa saja yang kita kenal yang saat ini, atau bahkan diri kita sendiri yang saat ini sedang menderita sengsara, sementara bergelut dengan penyakitnya, ataupun juga dengan sakitnya, ataupun juga sedang berkutat dengan masalah yang tidak pernah selesai, baik itu masalah ekonomi maupun juga masalah-masalah lain yang menimpanya ataupun keluarganya. Pada hari ini, Tuhan memanggil kita semua untuk melihatnya, melampauinya, dan memandang selalu kepada salib Kristus dan berkata bahwa kita tidak pernah sendirian. Dan Kristus ada bersama dengan kita saat ini, menderita bersama dengan kita, berjuang bersama dengan kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan bersama Kristus pula kita akan keluar sebagai pemenang. Dan dengan demikian kita membiarkan Allah untuk mengambil kontrol atas seluruh hidup kita Dan dengan demikian, jika Allah yang mengontrol hidup kita, maka percayalah segala sesuatu yang dilakukannya atas hidup kita berkenan kepadanya dan layak untuk ada dalam kerajaan surga. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita akhiri mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk kesempatan hari ini di mana kami dapat merenungkan sabda-Mu, mendengarkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Bapa, kuatkanlah kami yang lemah ini, mampukanlah kami agar apapun yang telah kami dengarkan dan renungkan, mampu kami laksanakan dalam hidup kami setiap hari, menjalankannya dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, tempat kerja kami, dan dimanapun kami berada, agar nama-Mu selalu dimuliakan, dan kami dapat menjadi semakin berkenan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani.
1: Kejurda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju Tuan Rumah PON 2028.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 27 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya program MBG memudahkan petani untuk lebih giat menanam. Kejuaraan daerah kriket NTT perkuat persiapan Tuan Rumah PON ke-22 NTT-NTB tahun 2028. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
0: Bantuan pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih. Benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
3: 64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohanes John Da Costa Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program makan bergizi gratis MBG.
0: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
3: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadaek menegaskan, pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
4: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah. Siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
3: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan koperasi desa Kopdes Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
5: Pembangunan koperasi desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga 24 Juli 2026, pembangunan yang mencakup Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah ini telah mencapai 82 titik dengan berbagai tingkat progres penyelesaian. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Nyoma Sudana, mengatakan bahwa seluruh proses pembangunan dikawal langsung oleh Kodim 1613 Sumba Barat sebagai satuan kewilayahan yang membawahi dua kabupaten tersebut. Dari total 82 titik pembangunan, sebanyak 8 titik telah rampung 100% dan siap digunakan. Selain 8 titik yang telah diselesaikan, pembangunan di lokasi lainnya terus berlangsung dengan capaian yang bervariasi. Sebanyak 10 titik telah mencapai progres sekitar 90%. 9 titik berada pada kisaran 71 hingga 80%. 9 titik lainnya mencapai 61 hingga 70%. Sedangkan 15 titik berada pada kisaran 51 hingga 60%. 11 titik mencapai 41 hingga 50%. 6 titik berada pada progres 31 hingga 40%. 1 titik mencapai 21 hingga 30%. Dan 2 titik masih berada pada kisaran 10 sampai dengan 20%.
0: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah Kodim 1613 yang membawahi 2 kabupaten Sumatera Barat dan Sumatera Tengah sudah berjalan 82 titik. 82 titik ini yang sudah 100% itu sudah ada 88 titik yang sudah 100% sudah selesai. Itu di Kabupaten Sumatera Barat ada 4 titik, di Kabupaten Sumatera Tengah ada 4 titik juga. Sedangkan progres yang 91 sampai dengan 90% itu ada di sekitar 10 titik. Berikut yang di 81-90 ada 9 titik, yang 71 sampai 80% itu ada di 11 titik, 61 sampai 70 ada 9 titik, 57 sampai dengan 60% itu ada 15 titik.
5: Nyoman Sudana menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi selama proses pembangunan adalah keterbatasan tenaga kerja. Sebagian besar pekerja berasal dari masyarakat setempat yang kerap harus meninggalkan pekerjaan sementara waktu untuk mengikuti kegiatan budaya dan acara adat yang berlangsung di desa masing-masing. Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, terutama pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti proses pabrikasi. Kombinasi tenaga kerja lokal dan tenaga dari luar dinilai mampu menjaga kelancaran pembangunan di setiap titik proyek. Sementara itu, untuk kebutuhan material dan logistik pembangunan dipastikan tidak mengalami hambatan. Seluruh bahan bangunan seperti besi, atap, pintu, jendela, kaca, hingga kebutuhan instalasi listrik telah tersedia di lokasi pembangunan. Kodim 1613 Sumatera Barat menargetkan sedikitnya 70 titik pembangunan Kopdes Merah Putih dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 mendatang, sesuai dengan target nasional. Dari Sumatera Barat, Jerlendeh R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Suasana kompetisi Maxim Quiz di Kota Kupang berlangsung berbeda. Di sela perlombaan, ratusan pelajar tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat menjawab soal, tetapi juga mendapat bekal tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Suasana kompetisi Maxim Quiz di Kota Kupang berlangsung berbeda. Di sela perlombaan, ratusan pelajar tidak hanya berlomba menjadi yang tercepat menjawab soal, tetapi juga mendapat bekal tentang keselamatan berlalu lintas dan pentingnya menjaga bahasa daerah agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kegiatan diawali dengan suasana santai yang dirancang panitia agar peserta tidak merasa tegang sebelum memasuki babak penyisihan. Ketua Panitia Maxim Quiz, Muhammad Said Marzuki, mengatakan seluruh peserta yang melaju ke babak final dipilih murni berdasarkan sistem peringkat tercepat sehingga kompetisi berlangsung adil dan transparan. Menurutnya, kegiatan ini sengaja dikemas berbeda agar peserta tidak hanya fokus pada perlombaan tetapi juga memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru.
7: Kegiatan ini akan melalui dua tahapan, di mana eliminasi round itu kita akan menggunakan Kahoot. Makanya tadi saya minta yang datang duluan itu harus ke depan, karena kadang-kadang itu kita tidak tahu mana yang bintang, mana yang segi empat, gitu kan, mana yang persegi, gitu. Jadi nanti teman-teman kasihan juga, adik-adik nanti kasihan. Nah, setelah itu kalian akan dipilih berdasarkan rank. Kami tidak memilih karena semua by system. Jadi nanti yang tercepat dan tepat berdasarkan ranking 1 sampai 5 dari tim tersebut, dia akan maju ke babak final round.
6: Di hadapan para pelajar, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Budiono, mengingatkan bahwa masa depan puluhan bahasa daerah di NTT berada di tangan generasi muda yang terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
8: Saya yakin sekali, sampai dengan sekarang, para orang tua, ibu dan bapak, tidak lagi memiliki semangat yang tinggi untuk mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya. Sampai 10-20 tahun ke depan, bisa jadi bahasa daerah kita akan lama-lama juga hilang karena tidak dituturkan. Nah, cara yang paling mudah untuk melestarikan dan melindungi bahasa daerah, menuturkan bahasa daerah. Bahasa daerah itu tidak cuma dipelihara, tidak cuma dikelola, tidak cuma diajarkan, tetapi harus dituturkan, harus digunakan. Karena itu cara yang paling murah, cara yang paling mudah.
6: Bagi para peserta, Maxim Quiz bukan sekedar ajang berkompetisi. Kegiatan ini menjadi ruang belajar yang menyenangkan, menggabungkan semangat meraih prestasi dan kepedulian terhadap keselamatan di jalan, serta pelestarian identitas budaya melalui bahasa daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Universitas Nusa Cendana, dorong inovasi desa berbasis budaya untuk tekan kemiskinan ekstrim di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
9: Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui program pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Pada hari pertama pelaksanaan di Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, tim dosen FISIP Undana menggelar sosialisasi bertema rekonstruksi tata kelola pembangunan desa untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rotendao. Kegiatan dipimpin Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Undana, Dr. Rudi Rohi bersama 6 dosen jurusan Ilmu Politik FISIP Undana. Dalam pemaparannya, Rudi menegaskan kehadiran tim Undana bukan untuk menggurui masyarakat, melainkan membangun kolaborasi dan mencari solusi bersama bagi pembangunan desa. Rudi juga mendorong masyarakat mengembangkan potensi Rote sebagai daya tarik wisata yang bernilai ekonomi. Selain itu, masyarakat didorong mengembangkan budidaya ikan lele sebagai usaha produktif serta mengelola aset tanah secara bijaksana demi kesejahteraan bersama dan mengelola kotoran ternak menjadi biogas.
10: Pengelolaan pembangunan di sini kalau ingin mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mulailah dengan membangun atau mengadakan sesuatu yang nanti nilainya ke depan itu naik, bukan turun. Tanah jangan dibiarkan tidur. Kita ini kan kolam sedikit saja kita sudah bisa panen lele. Lele itu kan pelihara tidak lama. Atau misalnya yang lain ya, nanti kalau memang diperlukan misalnya, saya bisa nanti berkoordinasi dengan teman-teman di teknik misalnya. Bapak mama yang hari ini misalnya pelihara babi, kan itu hanya membayangkan babi itu, nanti dagingnya dipotong, dagingnya dijual lalu mendatangkan uang. Oh itu betul satu hal, tapi ada hal yang lain. Kotoran babi itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi gas yang nanti menghasilkan kompor.
9: Kepala Desa Sanggoen Matias Belau mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap ilmu yang diperoleh dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta kualitas pelayanan pemerintah desa.
11: Untuk kita semua, ini hal yang penting bagi kita untuk bagaimana kita mengatasi desa ini bebas dari kemiskinan wilayah Rotendao termasuk di wilayah Sanggoen ini. Tentunya teknik-teknik dari bapak-bapak dosen ini tahu semua. Kita barangkali tahu, tetapi kita tahu, melihat dan juga kita mendengar, tetapi teknik-tekniknya itu masyarakat belum tahu. Dalam hal ini, bersyukur sekali kepada semua bapak dari Undana untuk datang dan memberikan sosialisasi dan petunjuk yang bagus kepada kami masyarakat.
9: Dalam sesi dialog, masyarakat mengusulkan pelatihan pembuatan biogas dari kotoran ternak sebagai energi alternatif dan pembangunan kembali rumah adat sebagai ikon wisata budaya. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pengembangan program pengabdian Undana guna memperkuat pengembangan desa dan mempercepat penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar,
12: informasi olahraga.
2: Pendengar, kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan kriket di NTT menjelang pelaksanaan PON, di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Kejurda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju tuan rumah PON 2028.
13: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil Kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
12: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju tuan rumah PON.
13: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
14: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua, sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti kita juga ingin kriket Kota Kupang khususnya ya, bisa aktif berkomunikasi dengan pengurus kriket NTT, dan juga mulai dari kelayakan venue, kesiapan perangkat pertandingan, jadwal, tenaga medis yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua, targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
13: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KONI, pengurus PCI NTT dan PCI Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Bupati Rotendao Apremoy Dudelusi Detan mengatakan kesiapannya memimpin Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao. Komitmen tersebut menjadi langkah awal untuk membina generasi muda dan mencetak atlet kriket berprestasi melalui program pembinaan yang lebih terarah. Selengkapnya disampaikan laporan oleh Rudi Hartono.
15: Wakil Bupati Rotendao Apremoy Dudelusi Detan menyatakan kesiapannya menerima amanah sebagai Ketua Persatuan Kriket Indonesia Kabupaten Rotendao. Kesediaan tersebut disampaikan setelah menerima dukungan dari pengurus PCI sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk memajukan olahraga kriket di daerah pada Jumat 24 Juli 2026 di ruang kerjanya.
16: Jadi karena ini juga atas permintaan dari senior saya, Bunda Ince Sayuna, maka saya siap untuk menjadi Ketua Persatuan Kriket Indonesia di Kabupaten Rotendao. Alasan mengapa saya mau menjadi ketua, karena saya bangga Karena yang akan mencari atlet-atlet itu adalah anak-anak generasi kita, anak-anak penerus masa depan Kabupaten Rottendal.
15: Menurut Apremoy, cabang olahraga kriket tidak hanya melatih kemampuan teknik, tetapi juga membentuk mental, keberanian, dan semangat juang generasi muda. Ia menilai banyak potensi atlet asal Rottendal yang belum dikembangkan secara maksimal sehingga membutuhkan pembinaan yang lebih serius. Selanjutnya, setelah kepengurusan PCI Rottendal terbentuk dan dilantik, pihaknya akan menjalankan program Go to School dengan mengunjungi sekolah-sekolah dan melakukan sosialisasi sekaligus merekrut calon atlet muda. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat regenerasi atlet kriket Rottendal menghadapi berbagai kejuaraan termasuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA.
16: Kita akan go to school, Bapak. Kita akan bertemu dengan para kepala sekolah, para siswa untuk kita mulai merekrut atlet sehingga kita melatih mereka, karena menurut pengurus dari Bapak Adu sampaikan bahwa banyak atlet kita yang Rottendal ternyata sudah meraih piala atau medali emas yang mengikuti kegiatan di PON. Jadi harapannya ini kita setelah nanti pelantikan ke pengurus, kita mempersiapkan atlet kita untuk mengikuti lomba di mana POPDA, dan mempersiapkan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi pada prinsipnya Mama Wakil sangat siap untuk membawa kriket Rottendal menuju menjadi lebih luar biasa.
15: Dengan langkah pembinaan yang terencana dan melibatkan dunia pendidikan, pemerintah Kabupaten Rottendal berharap cabang olahraga kriket semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Kabupaten Rottendal, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program MBG memudahkan petani untuk lebih giat menanam. Kejuaraan daerah kriket NTT perkuat persiapan tuan rumah PON ke-22 NTT NTB tahun 2028. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lingkungan. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Ya benar tuh, dia ada dinner candy yang cita-cita dengan Bucin. Dan kembali Velo berbagi informasi dulu untuk Anda mendengar. Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Ini kabar gembira ya buat kita semua. Bahkan program pompanisasi ini dilakukan untuk menjaga pasokan udara di lahan sawah sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Mentan atau Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, waduk, embung maupun saluran irigasi. Dan informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.go.id. Selamat pagi dulu untuk Anda, saat ini sudah 38 menit lepas dari pukul 6 pagi yang saat ini juga sementara sedang melakukan aktivitasnya atau sedang bersiap-siap mengantarkan anak-anak ke sekolah. Jangan lupa sarapan pagi, jangan pernah di skip breakfastnya ya, karena sarapan pagi itu bisa memberikan kita energi sesaat untuk beraktivitas atau memulai fokus dan konsentrasi kita di pagi hari ini sambil menanti makan siang nanti. Semangat buat kita semua yang sementara sedang bersiap-siap untuk mengantarkan sekali lagi ya anak-anak ke sekolah atau mau segera ke tempat aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk berdoa ya, mengawali segala sesuatu dengan doa, awali perjalanan kita dengan doa biar ditibakan dengan selamat di tempat tujuan. Ya, beberapa lagu-lagu semangat masih akan Vero hadirkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak.

Ya benar tuh dia, kita sedia aku sebelum hujan. Ya 50 menit tepat pukul 6 pagi. Kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda di pagi hari ini. Ini adalah kabar gembira bagi seluruh dosen se-Indonesia. Kenapa? Karena Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek kembali membuka program beasiswa doktor untuk dosen Indonesia BPDDI 2026. Nah, program ini

adalah penerima beasiswa ini yang pertama dana hidup bulanan. Jadi biaya hidup setiap bulan nih selama menjalani pendidikan doktor, dana ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup selama masa studi. Lalu yang kedua ya, biaya transportasi. Jadi pemerintah juga menanggung biaya perjalanan keberangkatan menuju lokasi studi serta biaya kepulangan setelah pendidikan selesai. Fasilitas ini juga diberikan masing-masing satu kali selama masa studi nih. Lalu penerima juga memperoleh namanya dana tunjangan penyelesaian atau kedatangan dana. Nah, jadi bantuan ini dimaksudkan untuk membantu kebutuhan awal ya ketika mulai menempuh pendidikan. Ada juga namanya dana insentif publikasi. Jadi BPDDI juga menyediakan dana insentif publikasi ilmiah. Dukungan ini diharapkan mendorong dosen menghasilkan karya ilmiah selama menjalani pendidikan doktor. Nah, selain pembiayaan dari pemerintah, ada juga beberapa komponen yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi mitra, yaitu biaya pendidikan atau biaya sekolah, biaya pendaftaran, lalu dana penelitian atau disertasi, kemudian asuransi kesehatan untuk program joint degree maupun dual title, lalu biaya visa bagi peserta yang menempuh studinya di luar negeri. Wah, seru kan? Program BPDD ini menggunakan skema pendanaan bersama antara pemerintah dan perguruan tinggi asal peserta dengan skema yang tadi sudah Vero sampaikan, dan diharapkan semakin banyak dosen Indonesia yang dapat melanjutkan pendidikannya hingga jenjang doktor. Ayo, ini peluang, ini kesempatan nih ya, nanti bisa langsung saja dicek di Kemendikti Saintek untuk beasiswa BPDDI ini tahun 2026.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

0: ketiga itu sedikit masuk ke wilayah kita dan
1: ya benar tuh dia ada Andre Tolani featuring The Ars dengan We Love You. Dan masih bersama dengan Vero di sini menemani Anda pendengar. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dari portal resmi kami www.rri.co.id. Namun juga ada beberapa informasi lainnya, salah satunya mengenai isu LGBT ya, dan hal ini juga akhirnya Menteri Agama Menak angkat bicara. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri dalam respon polemik keberadaan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di tanah air. Nasaruddin menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki regulasi dan konstitusi yang mengikat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menahan diri, bertindak proporsional, dan mempercayakan penyelesaian segala bentuk dugaan penyimpangan kepada aparatur penegak hukum, karena semua ada aturannya. Menak Nasaruddin menegaskan bahwa tindakan persekusi atau main hakim sendiri sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum. Di sisi lain, ia memastikan bahwa pemerintah senantiasa menjunjung tinggi dan menghargai hak asasi manusia atau HAM serta kesetaraan gender. Dan ia juga melanjutkan bahwa pemerintah atau negara memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara dan mengapresiasi aspirasi yang ada sepanjang hal tersebut disampaikan secara terbuka dan tidak menabrak ataupun melanggar aturan hukum yang berlaku. Informasi selengkapnya juga dapat Anda akses di antara newsntt.com.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Ya, pendengar, itu dia ada rumah dengan berbunga-bunga sendiri yang baru aja kita dengarkan bersama. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan 23 menit lepas dari pukul 7 pagi. Vero juga masih setia menemani Anda. Selamat pagi untuk semuanya yang saat ini sedang, mungkin sedang memasak begitu, sedang membuat sarapan. Ya, intinya jangan lupa sarapan pagi ya, karena sarapan pagi itu sangat penting, sekali lagi dan selalu diingatkan ya. Oke, informasi kembali Vero hadirkan dulu nih untuk Anda ya pendengar. Dan kali ini mengenai Gubernur NTT Melky Lakalena yang kembali mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan implementasi program jam belajar masyarakat bagi anak sebagai upaya membangun budaya belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Ini disampaikan pada saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ya, yang digelar di halaman rumah jabatan gubernur. Pemerintah Provinsi NTT juga telah memberlakukan peraturan gubernur tentang jam belajar masyarakat setiap pukul 18 hingga 19.30 WITA, dan sebagai langkah strategis membangun budaya belajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari orang tua, guru, hingga pemerintah, agar mampu menciptakan generasi muda yang unggul. Dan bukan itu saja, tapi juga generasi muda yang berkarakter. Informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di antaranewsntt.com.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: karena memang di situ merupakan wilayah-wilayah kan gelombang yang masuk kategori sedang.
1: Jadi dua wilayah perairan ini yang perlu dihindari begitu ya Pak ya?
0: Untuk sekitaran wilayah Kupang memang di situ, tapi untuk wilayah
2: ya pendengar tuh dia satu koleksi dari Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku. Dan saat ini sudah 37 menit lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Ini adalah hari Senin ya, hari dimana kita sudah memulai kembali aktivitas kita seperti biasanya. I love Monday, but some people I hate Monday. Beberapa orang mungkin bilang, aku cinta hari Senin, aku suka. Tapi yang lainnya mungkin kebanyakan ya, mungkin ya 80%-nya yang mengatakan I hate Monday. Mari kita ubah cara pikir kita untuk lebih menyukai hari Senin. Karena hari Senin merupakan hari di mana kita sekali lagi kembali beraktivitas, kembali mencari nafkah bagi orang-orang yang kita sayangi yang mungkin saat ini sedang menunggu kita di rumah ya, setelah itu maksudnya sore nanti ya. Kalau saat ini mungkin lagi preparing segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bawa ke tempat kerja atau ke tempat aktivitas kita. Semangat pagi juga buat yang harus apel pagi setiap hari Senin ya. Itu sebuah kewajiban juga untuk apel disiplin. Biasanya di beberapa instansi melakukan apel pagi untuk apel disiplin. Semangat pagi untuk kita semua. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh berkah, hari yang penuh dengan rejeki, hari yang memberikan kita ketenangan diri, dan hari yang penuh dengan keceriaan, baik dimanapun kita berada, di tempat kerja maupun kita yang stay di rumah. Baik pendengar, nanti tepat di pukul 8 pagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, akan relay warta berita berjaringan nasional. Jadi tetaplah bersama kami. September juga bisa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah.

0: motivasi dan inspirasi. Info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, begitu kami hadirkan untuk informasi cuaca hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Altari Kupang bersama dengan Kak Natalia atau Ibu Natalia. Ibu Natalia, silakan.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI Kupang. Berikut informasi perakiraan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Senin 27 Juli 2026. Kondisi pada pagi hari cerah hingga berawan. Kondisi siang hingga sore hari cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Soe, Betun, Alor, Borong, dan Ruteng. Kondisi pada malam hari cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Kondisi pada dini hari cerah hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng. Kondisi suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar 22 hingga 31 derajat Celcius. Kondisi suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 hingga 23 derajat Celcius. Kondisi angin yang bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 60 km per jam. Sebagai peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, dan Manggarai Barat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, selalu beraktivitas.
1: Ya, terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Tapi jangan sampai panik, karena kalau panik, kita harus mulai percaya dengan informasi.
0: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi.